0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, digitalisasi data pedagang pasar tradisional mulai dipercepat pemerintah Kota Malang sebagai langkah membenahi tata kelola retribusi sekaligus menutup celah praktik jual-beli lapak. Lewat pendataan ulang, seluruh kios dan los akan dipetakan berdasarkan identitas pedagang dan dana pasar agar pengelola punya basis data yang akurat. Dalam hal ini, Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuryadi, mengatakan saat ini tercatat sekitar 11.000 pedagang yang beraktivitas di 26 pasar tradisional. Namun angka ini dinilai sudah tak lagi mencerminkan kondisi di lapangan, dikarenakan dinamika jumlah pedagang yang terus terjadi. Ia mencontohkan jumlah pedagang di Pasar Kasin maupun Pasar Comboran sebagai kasat mata yang sudah mengalami penurunan. Oleh karena itu, pendataan ulang menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh data sesuai dengan kondisi real. Sementara itu, database ini nantinya akan menjadi dasar pembenahan sistem retribusi pasar, di mana pemerintah kota akan menetapkan target pendapatan berdasarkan data real, sekaligus memperketat penagihan supaya pembayaran sesuai dengan ketentuan. Demikian Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: ono cewek
1: nyari lagi lo
0: belum tentu aja sih perawan.

0: 104 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabare dinten niki mandar mugi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan nggih. Ngapunten sanget niki warunge bukae rodok telat soale bakule wau niku kawanen nggih dari tasik masak ngeten niki lho, tapi tenang wae saniki masakane pun siap pun napa saged jenengan pesan nggih, didamel sarapan, damel makan-makan bareng kali keluarga lan rencang panjenengan. Monggo sedaya pamireng sembade gabungan nggih, monggo ten telepon nggih saged di 0341404504 atau ten WA nggih di 0815556910053. Langsung wae saniki wonten sing gabungan, wonten Mas Faris. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung gaule
1: dibuka.
0: Betul, pon buka niki Mas Faris. Okay. Pelanggan pertama luar
1: pelanggan
0: biasa.
1: Pelanggan pertama wis curhati.
0: Lo banget. Ya Allah, kula dereng ngecek niki lo Mas Faris. Ya Allah, kula
1: makanya aku
0: nyambel wau tasik ulek-ulek niki lo.
1: Sale ane niki sanes warung gaul wau sing tak obrolaken wau Mbak Yayi.
0: Oh ala.
1: Bahas ane niki lho, bahas idola kula niki lho. Aduh, oh, kok jan kuatel banget boten Mbak Yayi.
0: Nggih, kula baru baca niki Mas Faris ngapunten wau tasik nyambel.
1: Nggih, kok cek bawa men Mas Faris ngene.
0: Nggih, mboten napa-napa, nggih namanya suara hati daripada diempet kan ya.
1: Nggih,
0: lebih baik diutarakan.
1: Ditetesi ambek air mata ki piye ki Mbak Yayi.
0: Lho ala.
1: Lah iku mungkin karena sedine ya iku mang lho Mbak Yayi.
0: Nggih, heeh.
1: Kok iso sampai seperti itu gitu loh.
0: Nggih.
1: Lah
0: lek ngeten niki
1: apa niki napa cobaane Mas Faris apa
0: boten, ya no, boten anu kula jelaskan mawon nggih niki
1: niki
0: kan soale kula badhe napa izin ten ketua tim ngeten niku lek kaya jenengan padha no kali napa Mas Wake. Mas Wake kan pun napa wonten namine ten mriki nggih Samiro. Nah kemudian wonten Mbak Lasiem. Lah ngeten niku niku napa dua orang yang mendapatkan izin dari ketua tim kita ngeten niku lho Mas Faris untuk dapat bergabung ten perempat. Lah lek napa yang bersangkutan iki alias Mas Bagas niku kula tasik dereng izin ngeten niku Mas Faris nggih ngapunten dadi misalkan moro dijak gabungan ten mriki lek misalkan napa kan harus ada izine ngeten iki lho Mas. Misalkan benten programa nggih ngeten niku. Jadi napa karena belum mendapatkan izin nggih kula nggih napa nggih enggak wani Mas
1: kula
0: wedine ditegur ngeten niku.
1: Lek tiange purun-purun mawon nggih Mbak Yayi.
0: Nggih tiange purun tapi nggih tasik
1: kendalain nggih niku wau dereng
0: ngeten izine ngeten niku. Lek Mas Samirun kalih Mbak Lasiem niku pun diizini. Soale kan
1: dene sampun diizini.
0: Cuman
1: kebetulan sing paling didolana Mas Faris nggih niku miku Mbak anu Mbak Yaya.
0: Lah nggih niku soale kan
1: ane Mas Bagas niku.
0: Soale Mas Bagas niki kan apa secara karakter suara niku kan pro dua banget. Lah niku soale kan enggak sembarangan ngeten niku lho Mas.
1: Terus anu samping ngoten niku nggih Mas Bagas niku tiange nggih tasik enom nggih maksudnya kali kula nggih kayaknya nisorku kayak Mbak Yaya nggih.
0: Oh nggih seperti
1: usianya kan sakniki 25 20 taman
0: nggih.
1: Nah niku tiange niku saged baca napa karakteri pendengar-pendengari saged maca nggih. Oh Mas Hans iki karakternya seperti ini.
0: Betul.
1: Oh, karakternya pendengar-pendengar yang lain seperti ini. Jadi tahu ngoten Mbak Yaya.
0: Nggih, betul ngeten niku. Dadi ngapunten sanget nggih Mas Faris nggih.
1: Nggih,
0: sampeyan ngapunten juga. Nggih, mboten napa-napa nggih.
1: Aku ya sakjane merasa sungkan juga Mbak Yaya.
0: Oh, nggih mboten napa-napa.
1: Cuman karena nggih produane situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Terus saya harus bagaimana solusinya gitu. Kecuali lho Mbak Yaya nggih. Kecuali lek Mas Bagas sih koyo jaman-jaman nih Mas Ruli kali Mas Taufik nggih rajin lah enten jadwali acara nih request kula nggih mboten sampai koyo ngeten Mbak Yaya. Soalnya kan nggih sampun sering kepanggihan ngeten ten udara.
0: Nggih, ngapunten sanget nggih Mas Waris nggih.
1: Nggih. Heeh. Ngeten iki Mbak Yaya ya mali melok sedih
0: oh, ngeten iki. Nggih mboten apa-apa.
1: Pendengare sedih lah penyiar melok sedih.
0: Nggih wis daripada napa bersedih hati niki jenengan badhe diputerke lagu napa nggih supaya lebih terhibur ngeten iku lho.
1: Nggih. Tapi ngeten iki dengerin mendengarkan apa mboten nggih Mas Bagas nggih.
0: Lek Mas Bagas nggih siaran to Mas Waris
1: ten sebelah. Jadi dene fokus nggih.
0: Nggih, betul sekali fokus.
1: Nggih, tapi lek diomongno ngene iki paling ya kroso pe ya.
0: Nggih, nggih mengke kula sampekno nggih.
1: Siap.
0: Siap.
1: Anu mawon lagune sing rancak ya Mbak Yaya.
0: Rancak nggih. Napa niku?
1: Anu mawon pun kesucian hati mawon pun Mbak
0: kesucian
1: Yaya.
0: Kesucian hati salah Dini ngetik.
1: Kurnia.
0: Kesucian hati Dini Kurnia.
1: Sedih nemen-nemen jalan sing acep-acep
0: kuwi. Lah betul wes betul iku kula dukung.
1: Padahal Mbak Yaya iki wong ya iso menghibur lho
0: ya. Lah ngene iku lho Mas sampean iki kok ya sing kurang ae ten mriki lho. Wong ya ku atas sing hiper jenengan kok ya sing kurang ae lho Mas Waris iki lho ya.
1: Gara-gara mikirno wong Jogja iki.
0: Lah nggih wis mboten napa-napa. Salame kagem sinten iki?
1: Nggih, salame kagem pamireng sedulur ya mawon koyo Mbak Yaya.
0: Siap Mas Waris.
1: Amargi Mas Waris si pikirane sik
0: semrawut. Nggih mboten napa-napa. Nggih, pun jenengan tata mawon nggih pikirane nggih. Sambil mendengarkan lagu-lagu.
1: Salame dirapel mawon Mbak Yaya ya.
0: Siap Mas Waris.
1: Setunggal kali tiga sayang sedoyo.
0: Siap mantap. Ya
1: terutama sayang kali Mas Bagas Trisasong kuwet.
0: Selalu. Oh nggih siap.
1: Anu tadi mangke jenengan sampaiaken ngeten mawon nek Mas Waris mengudara ten pro setunggal, pro kali, pro empat selalu Kak sampai Kak lali selalu ingat terus ngeten Mbak Yaya. Oh
0: nggih, siap kali siap Mas Waris.
1: Nggih, matur nuwun sanget lho nggih Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami.
1: Ngapunten ingkang sanget.
0: Mboten napa-napa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ten WA niki nggih wonten Ibu Riatin, Bunda Riatin nomor 2 luar biasa. Warung gaul Bu Riatin, lagunipun ademe Kota Malang. Salami kangge Mbak Yaya sehat panjang umur sak keluarga. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Bunda Riatin ditunggu nggih lagune. Dan kagem panjenengan sebagai request monggo kula tunggu sampai mengke merapat di jam piro enake jam 10 siang nggih. Ya wes sebelum kita beralih ke lagu kita sapa dulu niki wonten Ibu Sri Utami. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung gaul. Ibu Sri Utami niki pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah wasyukurillah.
2: Saanggep sugih.
0: Alhamdulillah betul sehat niku adalah hal yang paling utama. Tidak bisa dibayar dengan apapun juga loh Ibu, nggih.
2: Nomor tunggal niku Mas Haris nggih.
0: Nggih, betul jenengan nomor 3 niki wau nomor kali Bu Riatin. Nggih.
2: Kula tak atur salam nggih, Jeng.
0: Monggo lho lagune sikno.
2: Lagune iki anu wis
0: napa?
2: Apa Kuto Malang pancen rame.
0: Kuto Malang pancen Wonten rame. Si tak lho lah kok mboten enten to Kuto Malang pancen rame niki.
2: Gitu.
0: Ngapunten Ibu nggih jenengan badhe napa diganti napa pripun
2: enak. Anu mawon pun. Tresno kepati-pati.
0: Oh adede.
2: Lah menika Dimas Tejo ingkang nembang. Wonten
0: Tresno.
2: Kula tak atur salam nggih.
0: Nggih monggo monggo.
2: Panjenengan madosi rumiyin. Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Mama Ati, Neng Tia, Bu Sri Bella, Mbak Titi, Najen, Pak Bojes, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi, Najeng, Bu Marlena, Pak Sari'i. Kula mancen niki badhe nyambut damel lho.
0: Oh nggih, atos-atos nggih ten dalan.
2: Niki pun jam 8 dereng nggih.
0: Dalem?
2: Pun jam 8 niki dereng nggih.
0: Dereng. Tasik 7:30.
2: Oh nggih, telat titik mboten napa-napa.
0: Oh wala nggih pun. Ya hati-hati lho, Bu.
2: Pak Grandong. Bu Sumiaton mau sampun nah.
0: Bu Sumiaton dereng mlebet niki Bu Sumiaton.
2: Nggih, kula. Anu, kula kirimi salam Bu Sumiaton.
0: Oh, nggih pun.
2: Lajeng Bu Pandan.
0: Siap.
2: Ning Kang Dereng Benjang.
0: Oh, nggih. Bu ngapunten.
2: Ngapunten nggih, Jeng.
0: Nggih, lagune wau napa Tresno?
2: Tresna Kepati-pati Dimas Tejo menika lho.
0: Oh, Dimas Tejo, nggih siap.
2: Sampun matur suwun.
0: Nggih, sami-sami ditunggu lagunipun. Nggih, semoga terhibur bersama dengan Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Kemudian ten WA niki nggih wonten sing gabungan maneh, wonten Ibu Lehan niki sarapan wong urip lho, ya iya no, lek gak urip niki mboten saged sarapan lho. Sarapan monggo jenengan badhe sarapan apa niki? Nggih, sarapane ndamel lagune lali janjine lho, ladala lek janji ya aja dilalekno no. Tapi nggih mboten napa-napa nggih, lek mek sekedar lagu untuk hiburan nggih mboten napa-napa. Matur suwun sanget Ibu Leha, ditunggu mawon lagune, semoga terhibur selalu.

Samalang Raya. Wes pokoknya bagi panjenengan sedoyo sembadi gabungan, monggo kula tunggu sampai mangke merapat jam 10 siang nggih. Sageten WA di 081555691053. Nah, sakniki langsung wae kita mirangaken lagu-lagu tebang Jawa sing enak-enak pol nggih untuk menyemangati panjenengan sedoyo di hari ini nggih, wonten kesucian ati. Kemudian dilanjut nih karo ademe Kuto Malang.

0: Bedhiding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya!

Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Disnaker PMPTSP Kota Malang mulai turun tangan menangani polemik ketenaga kerjaan di Rumah Sakit Islam atau RSI Unisma. Penyelesaian lewat jalur mediasi dikedepankan agar perselisihan hubungan industrial tidak berujung ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Dalam hal ini, Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Satyawan, mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari sejumlah pekerja RSI Unisma. Namun, pekerja mengaku sebelumnya telah menyampaikan berbagai keluhan kepada pihak yayasan, namun belum memperoleh tanggapan. Dikarenakan jumlah pelapor yang cukup banyak, Disnaker akan memanggil seluruh perwakilan pekerja maupun manajemen RSI Unisma untuk dimintai keterangan sebelum menentukan langkah penyelesaian lebih lanjut. Menurutnya, mekanisme penyelesaian perselisihan ini telah diatur secara bertahap, di mana tahap pertama dilakukan lewat perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Dan apabila tidak menghasilkan kesepakatan, pemerintah daerah akan memberikan fasilitas mediasi lewat mekanisme triparit. Ia juga menegaskan jalur hukum lewat pengadilan hukuman industrial merupakan upaya terakhir apabila proses mediasi tidak membuahkan hasil. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.

0: Larung paling gual sama Laraya, monggo kagem panjenengan sembade gabungan, monggo sageten WA nggih di 081555695153 atau ten telepon nggih mboten napa-napa 0341404504. Nah, saniki kula badhe menyapa panjenengan sedaya simpen gabungan WA nggih niki wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang, Mbak Jaya.
0: Wilujeng enjang, Bu Pandan. Pripun kabar Ibu?
1: Tos pundi, Pak Wartosipun?
0: Alhamdulillah baik. Jenengan pripun kabare?
1: Nggih. Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dingin sekali.
0: Bener. Niki malah nggih tas embediding Bu Pandan. Beh, wah, demi pol-polan.
1: Ten ngiri tambah
0: asrep. Tambah koyo es. Aduh. Kula mbayangne niki kula lek misalkan napa wonten griya ten Batu niki lho koyo gak kuat kula. Ademe niki lho ten Malang wae niki mboten kiat lho. Pamene ten Batu, aduh Bu Pandan. Berarti warga Batu niki merupakan manusia-manusia kuat nggih. Kuat kali ademe Kuto Batu. Aduh.
1: Nggih, caketan Mbak Yaya. Asrep.
0: Lah adem-adem ngeten niki nggih paling pas niki sarapan ten mriki lho. Niki wonten kuah-kuahan.
1: Anget-anget nggih.
0: Anget-anget betul. Niki pun muateng kabeh. Lah niki lho. Pun napa ngepul-ngepul niki beluke.
1: Nggih.
0: Niki njenengan pengene sarapan kali napa Bu Pandan?
1: Sarapan kali rawon sing poanas.
0: Waduh, rawon poanas.
1: Kali sambel, lalap cambah.
0: Nggih, dagingnya niki nggih pun kula presto dadi empuk.
1: Oh, nggih, dadi empuk.
0: Empuk pol wis pokoke Ibu Pandan niki langsung ditelan nggih mboten napa-napa. Wis kaya bubur empuke. Nggih. Niki rawone berapa bungkus?
1: Sedasa kemawon Mbak Yaya.
0: Sedasa kemawon siap kula bungkus nih. Niki biasanya di traktir kali niku Bu Sumiatun.
1: Soale wau ditinggali pisan.
0: Wau wonten Mas Faris, wonten Bu Riyatin, Bu Sri Utami kali jenengan. Niki anu napa bone niku lho. Bone niku kula klompokne mengke lek wonten Bu Sri Sumiyaton niku kula tagi niki lho Bu Sumiyaton. Napa totalis sak menter niku Bu Pandan.
1: Heeh,
0: wong paling suwoge kan
1: pas iki.
0: Tanggal tua betul jadi
1: kempes
0: pon kempes enggak kempes ngeten niku Bu Sumiyaton ngeten niku wis mboten kempes lek niku wis kenal akhir bulan ngeten niku ya wis
1: jenengan
0: napa Bu Pandan
1: napa niku nagih mriku
0: nagih ngeten Bu Sumiyaton pun wis tenang mawon jenengan jenengan badhe pesen sak panci nggih mboten napa-napa Bu Pandan.
1: Nggih. Nggih, Mbak, sak panci, kali kerupuk karo sambel.
0: Nggih, siap Bu Pandan.
1: Sambele sak mangkok.
0: Sambele sak mangkok niki kula ulek-ulek ne maneh nggih mboten napa-napa sambele.
1: Nggih. Niki badhe salam nggih.
0: Oh, mangga. Salam kagem sinten?
1: Sarapan rawon nggih. Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin. Kagem Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Kagem Pak Uki nggih kesane sarapan kali rawon. Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Pak Jono, Pak Suarnoto nggih kersanipun sarapan. Pak Iswoyo, Kang Grandung. Oten Mbak Titi, Kang Ateng. Kagem ingkang wonten Batu Bu Sumiyaton nggih mangke jenengan nggih mriku Mbak Yaya.
0: Nggih, ngeten Bu Sumiyaton niku mawon. Nggih, kula tagih Bu niki wau Bu Pandan pesen rawon sak panci.
1: Niki bone lagi.
0: Nggih, tenang mawon wis jenengan.
1: Nggih. Tenang. Kak Butati lahor.
0: Siap.
1: Mas Faris. Kagem Mbak Sari, kagem Ibu Satia. Kersani pun soharapan sedoyo asrep-asrepmu enak anget-anget Mbak Yaya.
0: Nggih, siap. Kale lagune lho.
1: Sampun Mbak Yaya kagem sedoyo kemawon lagune.
0: Napa?
1: Sewu layangmu.
0: Waduh, sewu layangmu. Nggih, anu
1: dilombokake nu sewu.
0: Nggih. Siap, matur suwun sanget nggih.
1: Sami-sami matur nuwun Mbak Yaya
0: wekdalipun. Sami-sami Bu Pandan,
1: pun Mbak Yaya sehat-sehat selalu nggih.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Pandan nggih matur suwun sanget niki pun menyapa kita semuanya nggih sudah melarisi dagangan warung gaul wis pokoke mandar mugi selalu terhibur. Lah niki wonten sing gabungan maneh wonten Agung Iswoyo. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Yaya.
0: Agung.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat
2: tenggi. Baru olahraga saat tadi.
0: Oh, waduh, olahraga nopo?
2: Lah. Lari dari kenyataan.
0: Loh, lek niku nggih ora olahraga to. Lah jenengan iki lapo lari dari kenyataan? Wong kenyataane niki seindah ini. Ada Mbak Yaya lho. Kok ya lari-lari.
2: Soalnya eyang kakung lek lagi sayang-sayang ditelikung.
0: Oh, aduh-duh, cek seakan ditelikung, Rek.
2: Kasian deh,
0: lu.
2: Nah, ini ada sapaan dari ikan hiu, ikan patin.
0: Oh, aduh-duh, Bunda Riatin.
2: Ya Allah, langsung tim video call, tadi kita lambeku.
0: Oh, aduh-duh, Bunda Riatin iki kok
2: ya. Ada salam dari Faris.
0: Faris.
2: Mbak Yaya.
0: Dalam.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa ya? Nopo gerigis.
2: Dapat saya. Dapat salam dari Mas Jono Coban Broda.
0: Mas Jono monggo gabungan niki.
2: Masalahnya saya ini enggak pinter milih lagu.
0: Oh, nggih. Napa kula pilih nang ngeten iku to, Mbak Agung?
2: Sukanya memilih kamu.
0: Ada. Isoi. Sekarang tak pilih lagu wes, lek ngono wes.
2: Ya. Wes, isu wes kita berah.
0: Lah iya. Cik isu iku ya mending sarapan tokung. Gak malah gombal gambul niki.
2: Nyun sarapan niku mawon.
0: Napa sarapan ni?
2: Go pecel.
0: Oh pecel. Pecel bumbu nito.
2: Iwak pitik.
0: Oh, waduh, iwak pitik nggih tak beleh nosek.
2: Awak kesel mergone mari lunggu dingklik.
0: Oh, alah, dingklik.
2: Nggih, jalan mundur nabrak tukang jamu.
0: Cakep.
2: Semalam enggak bisa tidur karena mikirin kamu.
0: Alah. Aku ngiki iso ae. Ya. Niki pasti sebelum telepon niki langsung disusun dulu, dibuat dulu gombalane niku.
2: Mbak Yaya.
0: Kok lu wancar? Ya
2: mungkin kula mabut, Aman. Tak kirim salam kula wawon ten Bu Pandan nggih.
0: Nggih, wonten Bu Pandan.
2: Lajeng Bu Sri Rayu, Sri Purnomo, Bu Widi.
0: Nggih.
2: Dikati.
0: Nggih.
2: Mbak Upi Sagita, Mas Eko. Bunda Anggi, Mbak Titi. Sri Utami, okay. Rehana, dan Sri semuanya.
0: Siap.
2: Kagem Mbak Yaya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lagu ini jenengan pilih akan mawon pun.
0: Nggih, gerigis mawon to, napa pun. Gerigis mawon.
2: Roh ayo.
0: Lah iya, lah sampai apal kula.
2: Sampai apal.
0: Gerigis niki sing remix ya.
2: Gerigis yang remix.
0: Nah,
2: Haji Sarkum naik sepeda.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum Mbak Yaya, semoga sehat selamanya.
0: Amin ya Robbal Alamin. Matur suwun sanget Agung Iswoyo. Nggih, doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga. Semoga sehat selalu, lancar rezekine. Pokoke ya kudu sehat. Soale lek gak sehat mengke bingung. Niki mboten enten sing gombal nggih, sing mesti napa menyusun pantun gombalane niki mboten enten. Jadi mandar mungkin jenengan sehat selalu nggih. Pokoknya ditunggu lagune Gerigis niki versi nopo disco remix, mantep niki nge ambek joget-joget ambek olahraga niku ben semangat. Ya wes niki wonten niki bos nge bos besar niki pun gabungan niki wonten Ibu Sumiaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu metu ta ngono Mbak Yaya.
0: Napa?
3: Eh kok kaya ora penak ngene kudu mlebu kudu metu ngono iki mengke nganu to tidak sidang.
0: Lho napane niki sing kudu metu kudu mlebu niki?
3: Iki lho nganu langgananku lho mlebu metu mlebu metu terus tidak sidang.
0: Lho ladalah langgeten iki napa? Lah napa jenengan kirang menarik napa pripun jenengan niki suwo gini minta ampun.
3: Sarapan ya sambi.
0: Sarapan dong. Bu Sumiaton niki ditunggu-tunggu soalnya bone kuatan niki bone dari napa?
3: Oh nggih kan tak tinggali
0: pamirang sedaya.
3: Dadi 3 miliar niki nyirang
0: tram. Nggih, siap. Lah niki sing kula tunggu ancene jenengan titipi duit niku sing akeh niku lho.
3: Niki tapi ombo-ombo lho ratokan nggih.
0: Nggih kula guntingi mawon.
3: Nggih.
0: Tak guntingane pun Bu.
3: Jenenge mboten sarapan kula sakniki.
0: Lah napa diet panjenengan iki?
3: Anu ngombe kopi mawon kopi Lampung.
0: Oh, kopi Lampung. Nggih, lah kok tebe to ten Lampung kopine?
3: Nggih, lah kula kan titik teng mriko kula.
0: Oh.
3: Anu niku lho, metiki kopine teng Lampung kula terus niki kok kepingin tak seduh sing anget-anget wae teng mriki waser gak iso Mbak Yaya.
0: Oh alah nggih, sami wau Bu Pandan nggih napa jarene Mbak ten mriki ademe pol-polan. Waduh anjen ten Batu ten Malang niki nggih adem lah niki ten Batu.
3: Ten adem niki anyep anyep.
0: Waduh. Nggih.
3: Kok men sampe anu napa niku banyu panas niku lho sik tak didekek diluk wis.
0: Nggih, pun adem.
3: Nggih.
0: Nggih, waduh blae niki kopine berarti mengke anu langsung adem to Bu Sumiaton niki wedine.
3: Niki kopi Lampung niki kula sukane niku wau Pak Iswoyo nggih.
0: Pak Iswoyo siap.
3: Pak Iswoyo, Bu Riatin, Mas Paris. Terus kagem Bu Pandan niku wau. Terus kagem Pak Bambang kalian Mama Lindi. Terus Pak Eko kalian Bu Dapat Lena. Niki kula pasang-pasang nih sing enggak ada pasangan.
0: Oh,
3: sing mboten enggak golek dhewe kok nyimut.
0: Lho, lah kok nyimut ya? Bener, kok bener.
3: Kok takut golek no. Sing ora duwe ya golek. Ngono lho, Rek.
0: Ngono lho. Ya lek kono, setuju wis pokoke ya lek sing duwe pasangan ya golek anu napa njaluk pasangane dhewe-dhewe. Lek mboten enten nggih Bu Sumiaton iki siap pasang badan.
3: Bu Bos, saya kula sing dadi pasangan. Waduh tak gomblau ayu. Banter ngono paling ya munting paling ya mbaya ya.
0: Waduh lan jenengan iki mlayu banter niku badhe ten pundi? Kok kesusu mawon.
3: Ada pasangan lho, pasanganku tajak playon.
0: Waduh, lah playon niki napa nggih mboten kesel ta jenengan?
3: Tajak keluwayan buwanter ngono paling ya munting.
0: Waduh, lah sampe munting-munting iki bahaya lah male wedi ta pasangane jenengan mengki.
3: Lah iya, niki kopi Lampung ni wong-wong kan biasane ngombene Arabika. Terus kopi Robusta.
0: Waduh. Lah
3: ngombe kopi Lampung jenalek ini seger banget.
0: Lah nggih niku wis pisan-pisan kopi kampung nggih, Arabika Robusta niki minggir sik.
3: Minggir sih,
0: minggir sih.
3: Robusta, terus mari Torabika. Minggir sih,
0: minggir
3: kopi Lampung. Ayo tunjuk
0: sih. Siap.
3: Terus ni kok kagem Bu Widi kalian Pak Widi biasa ngunjuk kopi lah diseruput ngono tau.
0: Ya ya tadi seruput. Masa langsung digelegek nih kenapa nggih gak kepanasan to.
3: Kan Bu Widi biasa nih telegup
0: ngono. Oh, aduh. Aduh. Aduh cek kuate.
3: Kopi Lampung iki ben tak nyimut ngono lho.
0: Awake ben
3: aja ngono wae nek ngombe kopi carane.
0: Gelek. Napa? Dinikmati. Dinikmati mawon betul.
3: Lah, pahit
0: ngono. Setuju.
3: Ini panas kental.
0: Wes pokoknya kopi ini tak uakei. Niki gulane titik napa kata?
3: Loh, gulane tiba paro. Gulane kira-kira seprapat satu gelas ngono lho.
0: Oh, nggih, seprapat. Oh nggih. Pahit lan manis niki menyatu nggih.
3: Nggih legi pahit.
0: Legi pahit.
3: Niku Bu Supatmi, Bu. Anu Bu Anggi niku pripun nggih pawartosipun?
0: Bu Anggi kemarin wonten kabare katanya sudah mulai membaik, Bu Sumiaton nggih.
3: Oh, sudah mulai baik.
0: Nggih, kita doakan bersama nggih mandar mugi senantiasa lekas sembuh.
3: Kula selalu berdoa untuk Bu Anggi, mugi-mugi senajan sehat terus mari ngono yo. Wis senaoso to. Petatroh tari basane lek sehat iku lek yo seje.
0: Nggih, leres.
3: Keuangan kali suarane sing lempuk kaya telo kaspe sing purni kalo mendut-mendut
0: empuk.
3: Waduh. Sampeke anu niku gaene sok padu kali Bu Titik. Lah niku sing ngangeni.
0: Walah, nggih pun nggih. Pokoknya kita doakan mawon nggih niki mandar mugi lekas mengudara kembali menyapa kita semuanya.
3: Nggih. Kula tungakne, ndang masih arwane Mbak Bu Titik niku lho kula seneng.
0: Leres
3: Sumiato. Kami kan padha padha aluse ngono lho wong iki padha kaya piyayi jaman biyen sing nganu pembuktian.
0: Lembut. Berarti benten kali jenengan, gelek jenengan kan buat tenetan lembut-lembutnya blas.
3: Ya blas kene.
0: Ya lek kono. Nggih. Siap. Matur suwun sanget Bu Sumiaton nggih niki pun nasalami napa badhe jenengan tambah.
3: Anu anyar-anyar.
0: Nggih, waduh, uombo-ombo atrone niki.
3: Buaya kemawon damel buaya kemawon pemireng rompak. Mugi-mugi di Lampung dados panglipur kagem panjenengan. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan
0: rezeki.
3: Terus umurnya ditambahi apa Mbak Yaya?
0: Nggih ditambahi mawon to, panjang umur. Panjang umur.
3: Loh, engko lek kedawan apa lek penak kok, Mbak?
0: Loh, nggih mboten napa-napa, kan panjang umur pokok lek sehat, tahes komes kan saged napa menemani cucu-cucu cicit-cicit kan
3: ngene. Apa ngono ora ben sakmono ae umure iki ben awet.
0: Lek. Lah, maksudnya dikai formalin ta pripun iki ben awet niki. Sakmono.
3: Dipiur-piuri formalin ngono ben rada awet.
0: Wes
3: dengan matur nuwun sanget padhalipun gojekan Mbak Yaya bene ya seger waras ben awet enom. Kula niki jare wong ngene, umure sakmono wong kok ayu denok deblong semok.
0: Waduh. Lah. Tahes komes tenan iki wis Sumiato.
3: Lah nyapa mikir apa ra mikir apa-apa.
0: Ngene
3: iki sir ngombe kopi Lampung ya ngombe sarapan yo sarapan. Urip pokoknya urip no Mbak Yaya.
0: Nggih, yo yo to, lek mboten lek yo blaen iki mboten saged nyeruput.
3: Pokoke urip no lho wong mangan sembarang kalir dipangan, sing penting pokoke urip.
0: Nah, betul, penting urip nomor
3: tapi
0: 1.
3: Nganu, kayake urip-uripan.
0: Lho, yo aja no lek urip-uripan iki wong ya wis wonten kopine kok sik urip-uripan. Wes, Bu Sumiaton.
3: Nggih, kagem setua ya kemawon nggih. Ngamat penuh sangat, kagem panjenengan, tak dongakne panjang umur.
0: Amin, amin.
3: Banyak rezeki.
0: Amin.
3: Bejo, untung selamat ku nderek sampean.
0: Amin, matur suwun sangat Bu Sumiato.
3: Tapi yo kek ono mangan, aja mek gur matur nuwun
0: tok. Lho, lah niki kan kula bungkus ne pecel searataran niki kagem panjenengan niki lho, tenono. Kaya gak sabar ngeten iku lho ya Bu Sumiato niki ngumun kula.
3: Nggih,
0: sugeng enjing Bu Sumiato kula nggih ngapunten sanget niki lek guyone berlebihan. Ancen lek kale Bu Sumiato niku ya senengane guyon tok ngalor ngidul wis pokoke nggih, tapi madar mugi selalu terhibur nggih, ditunggu mawon mengke niki kopi Lampung. Mati kok cek adoe nang Lampung niku lho. Niki nggih wonten sing gabungan ten WA nggih, niki lumayan kata sing gabungan. Alhamdulillah wa syukurillah. Niki wonten sing gabungan maneh wonten Pak Bambang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
4: Waalaikumsalam. Warung gaul.
0: Warung paling gaul sak Malang Raya.
4: Niki kula sugeng tetepangan kali jenengan ya.
0: Enggen.
4: Kali kula dari nanti kepenuh kali jenengan kali dari cuap-cuap kali jenengan.
0: Lah nggih niku.
4: Niki. Lah kula niki tasih perdana utawa pertama niki nggih kali jenengan niki nggih.
0: Enggen.
4: Leres. Kepengaken jenengan sinten?
0: Kula Mbak Yaya. Kula
4: oh,
0: mulai.
4: Oh, Mbak Yaya.
0: Februari ten mriki. Salam kenal nggih.
4: Oh, nggih.
0: Heeh.
4: Kula putune Bandemen.
0: Oh, putune Bandemen. Nggih. Nggih. Waduh kuatan niki putune Bandemen nggih ten
4: mriki. Lah nggih, kula niki putune sing paling
0: paling
4: pinter,
0: oh, paling pinter. Oh, waduh, sing jarene juara kelas niku to.
4: Lho, sampean kok miring mawon to ngene
0: iki. Lah, ya ya lah Bandemen niku senengane cerita niki lho putuku sing paling pinter, senengane juara dalem.
4: Niki jenenge Antal Salim.
0: Napa?
4: Saking butuh niku wau.
0: Heeh.
4: Butuh niku sak niki miteng griya kula niki.
0: Oh, aduh, nggih salam ten sinten namine Butuh?
4: Butun.
0: Oh, Butun. Butun. Nggih. Bu Sumiato.
4: Lah sampean mboten semerat ta kali Butun niku wisingen kanca kula sekolah niku.
0: Oh, Bu Sumiato niku to.
4: Nggih, lah niki wonten
0: anu. Nggih, nggih.
4: Agung Ismoyo nggih ten mriki.
0: Oh, aduh lah kok nglompok niki kula mboten diajak.
4: Lah nggih niku niki nggih enggak ada studio wonten griya niki.
0: Oh, aduh, lah studio niku napa namine?
4: Lah studio Radio Syukurni mawon.
0: Oh, aduh.
4: Radio Syukur Muni.
0: Syukur Muni nggih, wis pokoke ana abane ngeten niku.
4: Lah, kula niku lak pun miring-miring kali jenengan wau terus Butun niku paling sugih nggih ya.
0: Nggih, Bu Bos
4: niku. Lah niku padha kali kula niku wong biasa ngamen kali kula niku.
0: Oh.
4: Niku ngamen lek sinten pasar sore ngoten niku.
0: Heeh, teman seperjuangan berarti.
4: Lah, ngoten lho. Lah kok ngomong dari sugi-sugi mbayarno wong kok kemendel duwe oleh ngamen mbek aku kayak spediti awake sing akeh.
0: Lho, lah wong Butun niki lho ya saged nyetak duit. Jenengan niki ngertos napa mboten?
4: Lah semeram niku sanes duwe sene ketoke jenengan niku duwe, tapi niku asine kados gambare boto niku lho.
0: Lah nggih duwe kan gambare macem-macem, wonten gambare boto, wonten
4: Asal Salim.
0: Baya
4: ya.
0: Dalem.
4: Asal Salim.
0: Nggih, Salim.
4: Saking Mas Sarii.
0: Mas Sarii.
4: Nggih sing wonten Pakis niki lho.
0: Nggih.
4: Niku tangga kula niku.
0: Walah, celak griyane jenengan to.
4: Nggih.
0: Heem.
4: Lah niki Asal Salim ale jenengan. Saking Karang Ploso.
0: Karang Ploso.
4: Saking Budarmanto.
0: Budarmanto siap.
4: Nggih, alias Bu Enda niku lho.
0: Walah Bu Enda nggih leres.
4: Heem. Nggih, niki kula niki nggih radio ngomong kali radio niki nggih baru ini ki pertama kaitan iki.
0: Lho alah jenengan niki napa pertama gabungan niki?
4: Nggih, nggih kula niki mboten semerap ngeten niki nggih, miringaken tiyang nggih kula.
0: Oh alah, nggih alhamdulillah nggih manar mugi selalu gabungan
4: nggih. Lah nggih niki wonten Mas Faris mriki.
0: Oh aduh nggih Mas Faris wau nggih pun gabungan.
4: Nggih kula nggih miringaken wau.
0: Siap.
4: Niku gantengnya batu niku.
0: Oh aduh gantengnya batu setuju.
4: Gue
0: paling ganteng aja.
4: Elek jabung.
0: Oh elek jabung. Lo kok gak gantengnya jabung pisan toh.
4: Kalian pun telas kata tadi elek munan.
0: Wis sesuai.
4: Namung dijogekan, Mbak. Iya.
0: Nggih, ben awet enom, nggih ben sehat. Kula niki
4: umure padha mek demen, Mbak demen.
0: Lho lajare putune.
4: Awet enom.
0: Wis putune tapi sak umuran nggih.
4: Lah nggih. Nggih, undha-undhi kali ini Mbak Lebai ini
0: kula sami. Undha-undhi setahun, rong tahun.
4: Nggih. Kaco nggih, mboten kata
0: dong guys,
4: wong griyane nggih tebe ya mbok, tapi nggih siji RT.
0: Oh, se RT nggih.
4: Nggih paling dengan oma paling nggih sekitar 750 rumah niku.
0: Oh alah, nggih berarti jenengan anu napa sering papasan ngeten niku to?
4: Nggih. Niku tenetane niku letane petelon niku.
0: Nggih nggih nggih. Petelon pundi to Pak niki petelon nggih kuatan lek ten Malang niki.
4: Oh.
0: Petelon anu RT-ne jenengan.
4: Dalem?
0: Anu petelon RT-ne jenengan ta maksud e?
4: Nggih.
0: Oh, nggih
4: niku ten, ten Alfa niku lho, Alfa anu Alfa sinten niku namine? Kinten boten pati kenal kula kali Alfa niku.
0: Nggih, nggih, nggih.
4: Kula sing nggih sepas sekolah nggih sering Alfa ngonten lho.
0: Oh, yes. Jari
4: Alpa
0: pinter.
4: Bolos,
0: lah nggih jare pinter tapi sering Alfa niki. Waduh lah niki pinter napa? Pinter ngakali napa pripun?
4: Duh, sampean kok semerap ya kula pinter ngakali.
0: Lah nggih lah.
4: Ku banter-banter, ku ngomong wong aku ngomong wali wong mbek aku wedi
0: ditak kali. Lah ketok soalnya pun ketok niki lek pinter ngakali. Untung kula mboten tertipu.
4: Kan jane pinter pinter selapan kula niki. Kula niki kirangan kok maling ngenten niki. Sajoke job niku lho.
0: Nggih. Niki jenengan badhe request lagu nopo Pak Bambang?
4: Kula lagune lagu Semoyo nggih.
0: Semoyo Banyuwangi to?
4: Nggih.
0: Nggih, siap.
4: Niki jenengan untuk Salah Salim.
0: Nggih, monggo jenengan lanjut
4: iki. Niki pendamping kula niki lho.
0: Oh, nggih, Ratu Ibunda Ratu.
4: Ratuku ah.
0: Ratuku. Jenengan kita niki.
5: Halo, beras. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Niki pancet Pak Bambang niki pasti nih. Mek
5: suarane diubah. Niki kula Bu Bambang.
0: Oh, Bu Bambang, leres nggih. Bu Bambang, salam kenal nggih.
5: Lah tangane kok anyep?
0: Nggih. Salam.
5: Halo,
0: halo. Niki Bu Bambang lagune nggih sami to, semoyo to request-e.
5: Nggih.
0: Oh, nggih.
5: Mbak Yaya.
0: Dalam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget panggabungan. Nggih niki wonten Ibu Leha. Mbak salam kenal. Nggih, salam kenal Ibu Leha. Nggih niki pun kula aturaken niki salam kenal kagem Pak Bambang wau, nggih. Kemudian wonten sing gabungan maneh wonten Kang Gerandong. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung gaul.
6: Warung gaul. Pak Bambang. Pak Bambang. Kang Sari.
0: Nggih.
6: Kang Sari lagi ngopi ki mumbar tak ber.
0: Waduh, aduh aduh kok
6: gak ngopi temen iki Kang aku ngono.
0: Waduh, cek lengkape
6: yo. Ojo enake ngono kok ono gorengane anget-anget enak Kang iki.
0: Lah niki lho gorengane penyepak lho padahal.
6: Ana gorengan iki ana gorengan wajan.
0: Lek gorengane wajan nggih napa pahit-pahit ngeten niku Kang Grandong nggih penting gorengan sing pasti-pasti wae.
6: Mboten mangapane bayar duwe anyar-anyar mesti ya mari gondinge godhong gedang iku. Iki duwe mboten.
0: Lah nggih.
6: Mboten. Ngono ora nyengeng kok aku mboten mang.
0: Lah pripun to? Lali paling mbok ton iki saking katae duit. Wes
6: cuwe brethoke mbok ton ora nyuwe karo wong turen.
0: Lah nggih turen gak disenggol.
6: Awas ae mbok ton lama lepetuk tak cethol sampean.
0: Waduh, melayune banter lho mbok ton iki.
6: Wah, menang ora gak trimo cereneng turen e.
0: Pripun mbok ton iki wis kula gak melok-melok lho ya.
6: Salame ana mbok ton.
0: Nggih.
6: Kati sira mboten sampean. Mbak Indah.
0: Nggih.
6: Terus ana maneh Bu Widi, Bu Widi. Terus ana ning Leha. Di kawasan Gondang Legi. Ana Bu Yatemi. Terus ana Mbak Utami, ana Putri Purnomo, Bu Panan, Bu Ponco.
0: Nggih.
6: terus ana Mama Yuda.
0: Leres.
6: Umar Lena. Terus ana Madika Priyatin. Pak Ismoyo juga nenjang. Kang Sari lagi nyeruput kopi ini. Terus iki mau ayu roe nih Kang Sari.
0: Waduh.
6: Iki rene Bayang.
0: Dalam.
6: Rene Kang anu Kang Sari.
0: Oh, ten menggeriane
6: jenengan. Ya, lagi sarapan anu lho.
0: Lah nggih. Jenengan
6: aja sarapan wedol.
0: Lho yo enak niku kalau sego anget.
6: Iya. Ya wis, ono ae wis suwun aku.
0: Lho lagune Kang Grandong aja lali to lagune.
6: Lagune Kerajakan Banyuwangi.
0: Waduh, duduk kerajaan.
6: Siapa sial kan bukan Sari iki ambil ngopi kopi.
0: Oh, nggih, siap. Matur suwun sangat Kang Grandong niki. Kak anopo kali ngunjuk kopi. Kopi ini mengke nggih anu wonten kopi Lampung niki lho sing dipesen kali Bu Sumiato. Kemudian ten telepon iki nggih wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung Gaul.
7: Waalaikumsalam, Warung Gaul. Lululululul.
0: Warung paling gaul lelele sak Malang Raya.
7: Nggih, Mbak Yaya
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun kabar Ibu?
7: Sami kula nggih alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan nggih Bu Sri Purnomo.
7: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Niki jenengan napa?
7: Lha monggo.
0: Jenengan badhe sarapan apa?
7: Niku sekel rawon kemawon.
0: Seger rawon. Waduh, rawon kula laris manis niki sampe kula napa? Dua panci ludes niki lho, Bu Sri Purnomo pun. Nggih. Klondang wangsul niki wis pun lek telas kabeh. Lek lagune pun lagune napa Bu Sri Purnomo tembangi?
7: Lagunipun Loro Bronto.
0: Loro Bronto. Siap, salami kagem sinten?
7: Salamipun kagem Pak Grandong kula wau, Pak Ismoyo. Sing Pak Bambang sekalian, Bu Widi sekalian, Pak Eko, Mas Maris, Pak Suranto, Pak Irfan, Lajeng Mbak Sri Gati, Mbak Sri Utami, Mbak Siti, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Lajeng Bu Mama Anggi. Mugi-mugi penjenengan sehat terus.
0: Amin.
7: Jeng kagem Bu Sri Ponco.
0: Bu Sri Ponco.
7: Lan sedaya kemawon. Sugeng enjing. Sarapan. Lan sugeng sangetaken.
0: Siap.
7: Mbak Yaya tansah sehat.
0: Amin.
7: Rezeki lancar, semangat. Lan sugeng makaryo. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo nggih, sakniki kita sapa dulu dari WhatsApp niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Warung Gaul. Niki wonten Aryo Tekle, Aryo Tekle nggih saking Klata Tumpang hadir. Waduh, warga Tumpang hadir. Selamat pagi warga Tumpang. Niki nyuwun lagon do dongi mekar saking Sahiba Saufa nggih sing remix jarene kersane tambah semangat nggih siap ditunggu mawon niki mangke remixan bareng nggih joget bareng salami kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Mbak Ema tur suwun sami-sami nggih ditunggu ditunggu mawon lagune mangke kula puterke kagem panjenengan. Kemudian wonten Ibu Marlena. Halo sugeng enjang Ibu Marlena niki badhe request lagune Bumi Ponorogo, siap monggo ditunggu. Kemudian wonten Ibu Rukminingsih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung Guaul niki wonten Ibu Ningsih saka Sumber Sekar Dawu nggih. Badhe kirim salam kagem Bu Pandan, Bu Sri Ponco, Mbak Riatin, Mbak Yani, Mbak Mulyani, Mas Galo Aji, Mbah Nemin, Bu Deme, dan untuk Mbak Yaya selamat tugas. Lagunipun Gelang Alit. Nggih, siap ditunggu matur suwun sanget nggih pun gabungan. Wonten Bu Riate niki nggih salam kagem Bu Sumiaton kali Kang Krandong nggih siap matur suwun sanget. Kemudian wonten Mas Helos alias Mas Soleh nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yaya, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget jenengan nggih, semoga sehat selalu nggih. Niki badhe request lagune sing pasine Selendang Biru. Lho, senengane Selendang Biru kok gak Selendang Abang ae to. Ya wis, ditunggu mawon Selendang Biru nggih, mengke kula puterke kagem panjenengan. Matur suwun sanget kagem panjenengan simpon gabungan ten warung gaul niki lagune Uan Rine dawa koyo sepur. Ya wis ditunggu mawon nggih niki karena nopo antriannya panjang jadi lagune jenengan pasti juga mengantri untuk diputarkan. Lah sakniki wayahe mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah mengantri ini ya yang harus segera diputarkan ngeten niku. Jadi langsung wae niki yang pertama wonten Sewu Layangmu kemudian dilanjutke kali Gerigis nggih sugeng mirengaken.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam songo. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, MTSN 1 Kota Malang mencatatkan capaian penting dalam pembangunan tata kelola lembaga, di mana madrasah ini menjadi satu dari dua madrasah sanawiyah di Indonesia yang dinyatakan lolos sebagai kandidat penilaian nasional menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK pada evaluasi pembangunan zona integritas Kementerian Agama tahun 2026. Hasil ini diumumkan dalam evaluasi yang digelar Kementerian Agama secara daring belum lama ini, di mana dari 33 satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dinyatakan memenuhi syarat untuk melaju ke tahap Tim Penilai Nasional atau TPN. MTSN 1 Kota Malang berhasil masuk ke dalam daftar ini setelah melewati proses evaluasi berlapis oleh Tim Penilai Internal atau TPI. Dalam hal ini, Kepala MTSN 1 Kota Malang, Dr. Andes Haji Erni Komaria Rida, MPD, menyebutkan keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas, transparansi, dan pelayanan publik. Sementara itu, dalam proses evaluasi, MTSN 1 Kota Malang dinilai mampu dalam menunjukkan implementasi reformasi birokrasi yang konsisten, mulai dari penyederhanaan prosedur pelayanan hingga penguatan sistem pencegahan gratifikasi dan juga praktik korupsi di lingkungan madrasah. Sehingga keberhasilan menembus tahap nasional ini juga memperlihatkan bahwasanya penguatan kualitas lembaga pendidikan tak hanya diukur dari prestasi akademik, tapi juga dari kemampuan menghadirkan sistem birokrasi yang transparan, kemudian akuntabel, dan juga bebas dari praktik penyimpangan. Hal ini tentunya akan menjadi modal untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan yang diberikan. Demikian Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan, Bu. Tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini. Kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
0: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh, Bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
0: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
3: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Selamat malam.
1: Sudah yang pamir enggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat, moro-moro wis jam 10 wae. Wis pokoknya matur suwun sanget nggih kagem panjenengan yang sudah meramaikan acara Warung Gaul edisi di hari ini. Alhamdulillah ma'amane pun telas dilari sekali panjenengan sedoyo. Mandir mugi lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya nggih. Dan nanti di siang hari wonten Mas Topik sing bakal menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengke. Dan saniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pas jam 11. Mekaten Wedari Ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir jam 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Selalu ada yang namanya Catur Laras, jagoan UMKM. Dan pastinya hari ini saya juga sudah bersama dengan pelaku UMKM. Yang pastinya buat Anda nanti ingin bergabung, boleh juga bergabung di 0341404504081 555910153. Dan tentunya di hari ini edisi hari Selasa di tanggal 29 di hari Senin 29 Juni. Aku sudah bersama dengan Mas Amin Mahmudi atau yang biasa disapa Mas Aci. Oke. Ya, apa kabar Mas Aci?
4: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Saman?
3: Alhamdulillah sehat. Nih, kebetulan Mas Aci ini adalah seorang pengusaha dari Unggas Amal Barokah Shop. Wah. Ini produknya ada telur, ada ayam. Telur semua atau ayam atau bagaimana Mas? Boleh dijelaskan.
4: Beberapa produk dari Unggas Amal Barokah itu ada telur, tentunya telur ayam kampung yang menjadi produk unggulannya. Ada telur ayam kampung organik dan juga telur ayam kampung omega. Terus ada telur bebek.
3: Telur bebek.
4: Terus telur puyuh. Daging ayam kampung.
3: Telur dinosaurus enggak ada?
4: Wah, ini sementara belum ini unlimited ya.
3: Atau telur komodo gitu. Iya. Enggak ada ya, Mas. Pokoknya buat telur lah ya.
4: Iya, berbau telur sama daging unggas.
3: Oh, sama daging unggas. Iya. Itu daging unggasnya ayam potong kah, ayam kampung kah, atau ayam hutan kah?
4: Unggasnya itu ayam kampung, dari turunannya ayam kampung, turunannya menjadi telur ayam kampung. Tapi produk tambahannya atau afiliasinya itu ada telur daging bebek sama daging mentok. Tiga varian itu sih sementara.
3: Oh gitu. Okay. Pokoknya bebek, mentok, sama ayam.
4: Sama ayam.
3: Tapi semuanya yang kampung?
4: Semuanya yang kampung.
3: Yang potong enggak ada?
4: Oh, enggak ada. Kalau yang menggunakan apa kayak daging ayam biasa seperti
3: boiler.
4: Kita enggak pakai. Kan sudah banyak itu.
3: Betul. Okay. Jadi memang khusus untuk yang ini ya, yang organik lah ya.
4: Oke.
3: Nah, di sini kan ini kebetulan ada produknya juga, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Ada telur ayam kampung asli, telur ayam kampung asli tapi organik sama Omega. Ini bedanya apa, Mas? Okay.
4: Perbedaan ayam kampung organik sama ayam kampung omega ini, dua-duanya sama-sama organik. Hanya saja nanti di proses pakan berbeda.
3: Sehingga jadi treatmentnya terhadap ayamnya yang berbeda.
4: Dari jenis ayam yang sama. Ada penambahan tepung ikan karena kita tidak menggunakan obat, jadi semuanya berbasis pada alam, memanfaatkan limbah-limbah ikan kayak gitu.
3: Iya. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin telur kampung, itu kan sekarang hal-hal yang berbau organik, hal-hal yang berbau alami, itu sekarang kan menjadi hype, menjadi sebuah pilihan gitu.
4: Okay,
3: kalau kamu mau sehat, berarti kamu harus milih yang alami. Kalau kamu mau, ya bukan berarti nggak sehat ya. Maksudnya ada dampak terhadap hidup kamu di masa yang akan datang, ya pilihlah ini. Nah, terus dari sisi produktivitas, karena ini sifatnya alami, berarti nilai produktivitasnya di si ayam untuk bertelur ini berarti kan nggak bisa ditekan gitu, beda dengan ayam ayam boiler, ayam pedaging, ayam petelur itu kan memang karena dia disuntik sama apa? Dikasih makan dengan makanan yang mengandung kimia, akhirnya ya nelurnya bisa setiap hari dan sebagainya. Kalau ini gimana? Apakah juga ada suplemen untuk membuat mereka bertelur kah atau bagaimana?
4: Oke, gini. Telur ayam itu pada dasarnya semuanya bisa bertelur.
3: Nah, betul, kecuali yang jantan ya.
4: Oke, betul, kecuali jantan. Bahkan jantan pun juga ada sel telurnya loh ya.
3: Duh, serius?
4: Oh iya lah.
3: Ayam itu seperti itu?
4: Kan untuk pembuahan, bukan telur dalam bentuk telur ini yang saya
3: maksud. Iya. Nah, saya pikir bisa bertelur seperti itu, enggak ya?
4: Terus ayam petelur sendiri memang diciptakan, didesain secara genetik itu menghasilkan telur secara terus-menerus.
3: Nah, okay.
4: Kalau ayam kampung, itu kita mengikuti fasenya. Ada fase dia harus bertelur, terus dia harus rehat, sehingga kalau daya produksi misalkan ayam petelur biasa atau lehon itu bisa mencapai sekitar 80-95%. Kalau ayam kampung enggak bisa. 50-60% itu sudah luar
3: biasa. Gitu ya. Oke. Tapi berarti ini kalau Mas Haci, berarti Mas Haci ini termasuk dari bikin indukannya juga sendiri kah? Atau memang cuman ngejual aja bagaimana?
4: Oke, di awal-awal itu kita mencoba mulai dari breeding, pembibitan sampai pemeliharaan, sampai produksi. Karena waktu sih ya, sehingga saya memutuskan untuk langsung pada produknya saja, fokus pada produk. Karena kalau kita usaha mencakup beberapa segmen itu justru
3: nggak fokus.
4: Satu tidak fokus, kedua pasti tidak untung. Kalau di saya ya, tidak untung. Kenapa? Karena keuntungan dari penjualan itu larinya akan kepada biaya produksi.
3: Oh begitu.
4: Kalau kita pilah, produksi di stop sampai dengan produksi. Perhitungannya ya, perhitungannya stop sampai dengan produksi itu bisa untung.
3: Oke.
4: Okay. Nah, lalu penjualan stop pada penjualan. Nah, karena satu waktu, sisi lain kan saya juga sebagai guru.
3: Oh, ngajar juga, makanya saya sangat tertarik dengan kaosnya nih ya, okay. The Teacher of Trainer. Wih, keren. Iya, yeah, terus.
4: Sehingga saya terbatas waktunya. Kan ikatan dinas tentu akan susah membagi waktu. Maka dari itu saya penyesuaian.
3: Kecuali ada, fokus gak ada ngajar nih, mungkin bisa fokus ya.
4: Okay. Karena kalau usaha gak fokus, hasilnya pun tidak bisa maksimal dipastikan. Lalu akhirnya kita fokus nih pada penjualan daging telur ayam kampung, sehingga produk saya ini sampai saat ini kurang.
3: Masih kurang, Mas.
4: Permintaannya kurang. Kan gitu.
3: Ya.
4: Walaupun kita pengerjaan penjualan itu secara umum kita bergerak hanya hari Jumat sore, Sabtu sama Minggu.
3: Betul, di luar jam dinas lah ya.
4: Di luar jam dinas ya. Yeah. Oke. Okay. Itu jumlah kebutuhan saat ini itu
3: kurang-kurang lah.
4: Masih saya membutuhkan sekitar 2000 sampai 2500 butir
3: per
4: minggu.
3: Wow.
4: Yang dikerjakan hanya 3 hari itu.
3: Okay.
4: Jumat sore, Sabtu, Minggu itu kebutuhannya 2000 sampai 2500 butir. Itu minimal yang harus saya siapkan. Nah, saat ini produk saya sendiri dengan bekerja sama-sama teman yang peternak. Akhirnya kan saya berafiliasi tuh sama teman-teman peternak supaya saya bisa menjangkau fokus pada penjualan. Itu stok,
3: masih kurang.
4: Stok yang terpenuhi rata-rata masih di angka 1500-1800.
3: Berarti masih ada selisih, masih ada kurang gitu ya?
4: Wah, banyak kurangnya. Solusi-solusi kayak gitu tuh saya terus mencari nih. Kadang keliling sampai di Malang Selatan, Dampit, you know. Lalu ada relasi peternak dari daerah Paga gitu, sampai ngirim ke rumah ya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kan gitu. Karena berkembang, Mas. Waktunya itu berkembang, usahanya berkembang. Saya juga ada pelatihan dari programnya pemerintah, Dinas Pendidikan Provinsi, namanya Protek tuh. Semenjak saya masuk di bagian Protek 2024 dan terakhir kemarin 2026 itu penutupan akhir, itu penjualan saya tidak lagi mencakup hanya wilayah Batu, Malang, enggak. Tapi kita sudah masuk ke Surabaya, masuk ke Semarang, kan,
3: gitu.
4: Sehingga ya butuh waktu ekstra, butuh tenaga tambahan.
3: Nah, ini kan bisa dikatakan sama-sama berkembang nih, Mas.
4: Oke, betul.
3: Iya, sama-sama berkembang antara mungkin produknya yang udah mulai dikenal, akhirnya penjualan pun sampai di luar. Terus juga profesi sebagai seorang guru gitu ya. Sama-sama profesi yang mulia sekali gitu ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya jasanya nyari di telur ya. Oke. Tapi ini apa enggak, pernah enggak Mas kepikiran sampai dilema gitu? Aduh, apa saya enggak ngajar aja gitu. Pernah enggak kepikiran kayak gitu?
4: Tantangan terbesar itu memang tidak saya pungkiri, uang itu menjadi daya tarik yang tersendiri.
3: Betul.
4: Kalau kita bukan saya tidak bersyukur dari apa yang saya terima dari seorang guru, tetapi sama-sama kerja hanya 3 hari. Kalau kita bandingkan dengan gaji guru, ya enak jualan lah.
3: Tapi kan dari sisi kemuliaan masih kan, istilahnya kalau guru ini kan bisa mencerdaskan bangsa gitu ya, Mas ya. Mungkin itu yang tetap bertahan ya. Kalau BTW ini keluar dari apa yang kita bahas hari ini. Kalau guru ngajar apa bisa, Mas?
4: Saya guru bahasa dan sastra Indonesia.
3: Keren. Sejak kapan menjadi guru?
4: Saya mengajar sejak tahun 2007.
3: Wow.
4: 2007.
3: Sudah diangkat berarti ya.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jadi makin dilema kan ya. Ini udah diangkat
4: betul,
3: ya. Mungkin kalau posisinya belum diangkat akan beda ceritanya ya.
4: Kayaknya gini, ada tuntutan batin lain sih dari sisi keluarga ini. Anak akan bertanya, "Pak, kerjaanmu apa, no?"
3: Oh,
4: gitu kan ya. Kalau saya jawab jualan telur, walaupun anak tahu nih membantu gitu, tapi bagi dia value yang didapat seorang anak kan mungkin butuh figur bagaimana sih bapak saya.
3: Betul. Sosok yang memang memiliki sesuatu yang udah settle itu akan berbeda gitu ya.
4: Betul.
3: Padahal kalau kadang kan bagi seorang anak validasi dari sisi orang tua saya adalah ini, itu tuh penting banget gitu ya.
4: Oke, pentingnya ini bagi dia untuk
3: di lingkungan.
4: Untuk bertumbuh sehingga kalau bapakku guru aku harus begini nih, aku nggak boleh begini nih.
3: Sehingga kita
4: setting karakter itu betul. Jauh lebih mudah. Itu yang saya rasakan.
3: Mengarahkan anak untuk bagaimana itu istilahnya ada. Kalau dalam lingkungan biasanya ketika dia kumpul sama teman-temannya, aku jongin nih mis, bapakku guru.
4: Betul, kan sekarang tantangannya itu pergaulan.
3: Betul.
4: Nah
3: sekali.
4: Dia sudah bisa memfilter sendiri.
3: Betul.
4: Oh temanku gini silahkan, tapi aku nggak.
3: Soalnya bapakku guru ya. Ya.
4: Setidaknya begitulah.
3: Oke. Nah kita balik lagi nih soal yang namanya telur bertelur. Ini berarti selain telur ayam, telur bebek kah, telur mentok kah?
4: Oke, kalau telur mentok saya enggak.
3: Kenapa Mas?
4: Belum punya pasar sih. Sebenarnya kalau mentok lebih banyak permintaannya ke bibit.
3: KDUD-nya
4: lah, KDUD-nya. Kalau telur bebek ini mulai berkembang. Satu bulan terakhir ini banyak pertanyaan sehingga saya mau nggak mau cari relasi nih. Dan alhamdulillah dapat.
3: Malang juga atau keluar Malang?
4: Singosari itu sebagian. Yang paling besar supportnya dari Mojokerto, daerah Mojosari.
3: Berarti dari luar kota ya. Sampai luar kota. Ini sampai akhirnya jaringannya bisa kemana-mana gitu.
4: Betul.
3: Ya Mas ya. Nah kalau telur ayam itu biasanya nih Mas ya, selain mungkin ono wong Jawa lek di bakul jambu kan diuntal. Biasanya selain dikonsumsi secara diuntal itu digoreng juga atau bagaimana, atau mungkin ada kebutuhan lain buat ini?
4: Saya mengembangkan ayam ini kan bukan bidikan saya, segmen pasar saya itu kan bukan penjual jamu. Dan kebetulan saya menawarkan ke toko jamu itu ditolak terus. Sama sekali tidak masuk sampai saat ini.
3: Serius?
4: Nah, saya masuknya ke toko-toko semi modern, jadi lapak sayur yang sifatnya ruko.
3: Betul.
4: Yang dibidik adalah orang-orang yang punya kerangka berpikir agak beda. Betul. Contoh nih,
3: pola pikir.
4: Oke, ibu-ibu punya anak kecil, ya itu yang kita bidik. Makanya kalau ada ibu-ibu muda itu saya sangat suka. Penawarannya lebih mudah. Bu, ini telur ayam kampung. Loh, kampung mas? Mereka nggak banyak tanya. Loh, ini beneran kampung mas? Iya, bu. Loh. Yaudah, saya mau. Lalu biasanya cenderung minta kontak, terus kirim. Kirim secara langsung. Betul. Itu rutin ya kita bangun begitu.
3: Oke, oke, oke, oke. Ini menarik sekali ya. Nah, kalau kita berbicara soal yang namanya telur, ada expired, Mas.
4: Oh iya.
3: Nah, ini apakah akan sama dengan telur apa? Horn yang ada nih ya. Dog horn. Dengan kampung itu ada, apakah ada expired sama atau bagaimana?
4: Kalau dari sisi waktu, saya membandingkan secara langsung belum. Tapi kalau produk saya sendiri, saya bandingkan dengan telur Omega yang ada di minimarket. Itu secara umum punya saya daya tahannya lebih lama.
3: Lebih lama.
4: Lebih lama. Terus rongga udara di dalam itu juga lebih sempit dengan usia yang sama. Gitu. Terus pun putihnya, putih dan kuning kalau di pasaran minimarket itu kan kalau sudah di atas 21 hari kan cenderung pecah.
3: Nyatu
4: gitu kan. Itu kan rusak.
3: Rusak.
4: Walaupun memang tidak berbau, ya. Betul. Kan? Kalau punya saya belum. Kuningnya masih utuh kenyal gitu.
3: Oke. Okay. Gitu. Tapi biasanya rata-rata orang kalau membeli telur ayam kampung itu memang biasanya dikonsumsi juga ya?
4: Dia dikonsumsi.
3: Iya. Tapi berarti memang ada expired-nya juga gitu ada, ya Mas ya. Tetap. Itu tergantung dari apa namanya suhu ruangan dalam sisi penyimpanan atau ada treatment-treatment lain.
4: Oke. Telur ayam, telur secara umum itu penyimpanan yang baik seperti ini. Jadi yang bagian runcing itu berada di bawah, diletakkan di bawah.
3: Okay.
4: Yang tumpul di atas. Kenapa? Karena yang tumpul itu menyimpan rongga udara.
3: Oke, betul. Kalau kita godok mesti ono bolongan gitu. Nih, ya.
4: Semakin lebar rongga udara yang ada di dalam telur, maka usianya semakin lama. Kalau zaman pernah ngupas telur sudah direbus, tapi kok dikupas susah. Lengket sama cangkangnya. Nah itu berarti telurnya masih baru, sangat fresh itu.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Perendokan ini ya.
4: Ada ilmunya. Ada ilmunya.
3: Oke. Kalau yang telur sudah tidak layak gitu mas.
4: Enggak.
3: Tidak layak jual lah istilahnya, sudah melebihi expired.
4: Iya.
3: Biasanya kalau dari Mas Haji sendiri ngapain itu?
4: Kalau di saya kembali, saya setiap satu minggu sekali itu saya retur, sehingga saya mengantisipasi telur rusak. Lalu kemana larinya kan gitu arahnya? Larinya itu ke toko yang penjualannya sangat cepat, biasanya begitu. Jadi hanya diputar sehingga kan masih ada usia 3 minggu lagi tuh.
3: Betul.
4: Nah, ini masih usia 1 minggu memasuki minggu kedua sudah saya putar ke toko yang lebih cepat. Kalau enggak gitu ke teman yang usahanya membuat roti. Gitu. Jadi langsung.
3: Betul.
4: Cuman,
3: tapi kalau memang sudah rusak beneran berarti?
4: Oh enggak, kalau rusak beneran. Kalau rusak beneran ya kita pecah, lalu terus kita aduk, kita campur sama pakan ayam, kita kembalikan ke ayamnya lagi.
3: Oke. Jadi maksudnya istilahnya secara recycle-nya itu masih ada, enggak hanya sekedar dibuang aja gitu.
4: Enggak.
3: Masih tetap bisa memberikan manfaat.
4: Termasuk cangkangnya juga sama.
3: Nah, cangkangnya fungsinya buat apa nih Mas kalau cangkangnya?
4: Cangkangnya itu kan mengandung kalsium cukup tinggi.
3: Betul.
4: Pengganti tepung tulang.
3: Jadi
4: dia dihancurkan gitu aja.
3: Banyak
4: kan lunak toh?
3: Betul.
4: Dicampur kasihkan ayam.
3: Sama ayam dimakan lagi.
4: Dimakan lagi.
3: Balik persis lagi ya rantai makanan betul-betul nih.
4: Betul.
3: Iya.
4: Kita akan rugi pada biaya pakan lebih ketemunya lebih murah, tapi dari sisi penjualan ada kerugian. Kan harusnya bisa jadi uang tapi kembalinya jadi pakan.
3: Iya, tapi istilahnya tetap bisa direcek. Maksudnya kan ada barang-barang yang memang ketika dia enggak laku harus dibuang dan ini jadinya sampah gitu kan.
4: Enggak
3: ya, tapi biasanya istilahnya apapun dari ayam ini akhirnya bisa diolah untuk dikembalikan lagi dan diproses lagi seperti itu ya.
4: Oke.
3: Menarik sekali ya. Jadi untuk Anda yang mungkin juga penasaran, boleh Anda bisa melayangkan juga pertanyaan di 0341404504 atau 0813569105. Nah, kalau Dari sisi permintaan, ini kan ada beberapa packing gitu kan. Memang packingnya seperti ini kah, atau ada yang lebih besar lagi, atau ada yang lebih kecil lagi, atau bagaimana?
4: Gini, packaging ini menentukan segmen pasar.
3: Oke.
4: Jadi ada yang plastik kemasan gini, tapi tidak ada penguncinya. Tadi kita biasanya pakai staples
3: biasa. Oke.
4: Oke. Nah, terus tahap kedua ini nih. Tahap kedua yang ada penguncinya. Nah, yang ketiga nanti pengunci itu lalu ada tas kecilnya. Apa namanya ya?
3: Cangklongan.
4: Iya. Istilahnya gitu. Oh. Pakai tas enggak. Itu beda segmen pasar. Sehingga kalau kita masuknya pada orang biasa tapi mengerti tentang kebutuhan gizi, mereka kan enggak membutuhkan packaging, Mas.
3: Betul.
4: Yang dibutuhkan kan kemasannya.
3: Betul.
4: Tapi ketika yang beli itu sampean, kan enggak mungkin saya kasih staples.
3: Oh iya.
4: Kurang estetis kan. Baik. Kalau ikut stylenya sampean kan gitu.
3: Saya mah pokoknya ada sikat gitu. Oke, oke, oke.
4: Karena ini, Mas, segmen pasar itu sangat menentukan. Betul. Bagaimana pelayanan kita,
3: termasuk packaging juga.
4: Packagingnya, terus keberlangsungan yang paling penting.
3: Oke.
4: Okay. Kita harus memberikan edukasi. Saya enggak serta-merta jual telur. Oh, ini telur saya bagus. Silakan dibeli, saya untung, saya tinggal. Oh, tidak.
3: Oke.
4: Okay. Konsumen itu saya rawat.
3: Oke. Okay.
4: Ini Bu, silakan. Nanti kalau misalkan ada yang rusak atau gimana, silakan boleh hubungi saya. Saya kasih ganti gratis.
3: Oh
4: gitu. Okay. Terus kalau merebus, ibu enggak bisa caranya, Mas, saya kok merebus telur kok pecah terus. Oh iya, mungkin suhunya terlalu tinggi. Sehingga merebus telur itu kan dengan api kecil tapi durasi waktunya agak lama.
3: Okay.
4: Kan gitu. Sehingga itu menghilangi keretakan saat perebusan. Bukan telurnya yang rusak, memang tekniknya.
3: Tekniknya. Hmm. Jadi ternyata memang apa istilahnya, treatment atau merawat telur, termasuk memasak telur ini juga ada teknik-teknik ada tertentu. Teknik, dan Mas Aci ini bukan hanya sekedar jualan untung ditinggal, tetapi ada nilai edukasi-edukasi
4: yang diberikan.
3: Yang diberikan, karena memang teacher itu gitu ya. Oke, oke, menarik sekali nih, Mas. Nah, ini berarti ada nggak packagingnya yang memang 6 ini ya?
4: Ada kemasan.
3: Paling banyak berapa kemasan?
4: Paling banyak 10.
3: Oh, 10. Dalam satu kemasan itu ada 10.
4: Dalam satu kemasan ada 10, tapi dua model. Ada yang pakai kemasan plastik pengunci, ada yang pakai kardus.
3: Oh, pakai kardus.
4: Iya, kardus yang sudah
3: yang ada bolong-bolongnya. Oke, oh, oke. Okay. Tapi kalau
4: kardus yang kardus box, Mas, bukan kardus bolong-bolong tempat telur.
3: Kayak tray gitu, bukan
4: itu
3: ya?
4: Itu kan tray, bukan.
3: Iya, tahu, yang ada kayak packaging-nya itu.
4: Iya,
3: kan?
4: Packaging-nya itu, betul.
3: Tapi kalau dari tiba-tiba nih, Mas, aku nggak mau beli 6 sih, aku belinya 2 aja, bisa nggak?
4: Bisa aja sih.
3: Tetap dilayani?
4: Saya layani berapapun jumlahnya.
3: Asal bahkan, jangan separuh ya?
4: Asal tidak dipecah. Saya sering ketika membuat pelanggan puas itu bukan soal harga. Terkadang kita berada di titik impas, tidak untung itu tidak masalah. Okay. Tapi kita harus berpikir jangka panjang.
3: Betul, betul, betul. Betul.
4: Coba kalau ada ibu-ibu punya komunitas, itu apa istilahnya ibu-ibu yang punya komunitas?
3: PKK.
4: Semacam circle gitulah.
3: Oh iya iya iya iya iya ya. Apa nih ibu-ibu ini apa? Ibu-ibu apa, Bu? Oh, belum ibu ya. Sorry. Saya pikir udah ibu, belum ya. Calon ibu.
4: Mereka biasanya begini. Pak, saya coba beli telurnya 10. Saya kasih 12 tuh.
3: Oh.
4: Kenapa?
3: Karena
4: dia kalau ibu-ibu itu otomatis cara branding yang paling sederhana, murah, dan bagi saya itu gratis adalah memberikan bonus 2. Tapi cerita dia
3: ke orang-orang,
4: ke banyak orang di antara circle-nya. Betul. Dan circle itu kan pasti punya circle lain lagi.
3: Betul, betul.
4: Nah,
3: betul,
4: itu akan menjadi jauh pemasaran paling hebat itu.
3: Daripada harus nyewa influencer ya.
4: Betul. Dan itu terbukti, Mas.
3: Oke, oke, oke.
4: Efektif sekali.
3: Mas, sorry, aku tadi sebenarnya sempat ini sih, apa namanya, sempat kepikiran juga gitu.
4: Oke.
3: Oke nih. Halo Mas Taufik, yang sedang siaran di Pro 4, salam ke Pak Amin. ya dari murid tersayang katanya. Dari pendengar bisa aja. Ngapain ke Pro 2 coba? Langsung aja ke Pro 4 081-555-69-1053. Oke, okay, balik lagi nih. Pak Amin, Pak Amin nih kalau berarti ada yang manggil Pak Amin berarti murid nih.
4: Murid nih.
3: Kalau Pak Aci nih berarti teman.
4: Kalau Pak Aci itu biasanya konsumen.
3: Oke, oke, oke, oke.
4: Konsumen atau komunitas biasanya.
3: Nah, Pak Amin, nah ini ada yang sudah bergabung, kita terima dulu aja ya Pak ya. Oke, okay. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang Mas Taufik.
3: Oke, okay, siap. Mas Faris yang ada di Batu nih, silakan pertanyaan nih sama Pak Aci nih.
5: Iya, selamat siang Pak Aci.
4: Oke, selamat siang Pak Aris.
5: Iya, ini jenengan pengusaha produk apa tadi?
3: Telur unggas.
4: Telur unggas, Pak. Namanya
5: telur unggas ya. Wah, ini saya juga baru dengar ini namanya telur unggas.
3: Telur unggas itu berarti kayak telur ayam, iya. Sebangsa, iya, iya. Sebangsa ayam.
4: Unggas itu semua ayam, ya. Betul, semua.
5: Nah, itu kalau misalnya kalau mau order lewat jenengan itu di Batu apa sudah ada apa harus lewat jenengan langsung gitu,
3: Pak? Oh, tokonya maksudnya.
5: Tokonya, iya.
4: Ada. Iya.
5: Kalau agak ngantuk Mas Taufik.
3: Oh iya ya, agak ngantuk tidur Mas.
5: Agak kurang
3: ini ngantuk malah telepon.
5: Tapi Mas Taufik paham kok ya.
3: Iya ya, siap. Makasih ya Mas Farid ya. Sudah itu aja.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang ada di Batu. Nah, ini pertanyaan tadi sebut simple. Ya, pertanyaannya adalah kalau pengen order itu caranya gimana? Okay. Apakah di Batu ada semacam offline store-nya, okay, atau bagaimana?
4: Kalau di Batu ada offline store di daerah Gelonggong itu ada.
3: Masjid dijual?
4: Itu yeah. Belok kiri itu ada dua lapak namanya Toko Temas Barokah di sana. Itu ada telur saya. Terus daerah Beji namanya Sayur Bu Sri juga ada. Kalau daerah Lajar itu tepatnya di samping jembatan Kali Lanang, okay, itu juga ada. Terus ke arah timur lagi sampingnya Taman Dolan itu ada. Atau bisa langsung japri saya juga nanti pengiriman gratis ongkir, tidak ada biaya apapun.
3: Okay. Di mana pokoknya ya.
4: Oke, okay, bisa dihubungi Bapak Aris di 089-982-37289.
3: Oke, okay, itu ya. Terima kasih Mas Faris yang sudah bergabung juga. Oke, okay, Pak Aci, ini karena hari ini merupakan hari yang istimewa di awal minggu tapi di akhir bulan. Ya. Oke, okay, kita akan break dulu sejenak ya karena pukul 11:34 waktu Indonesia Barat nanti akan berkumandang azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Saya nanti masih akan kembali lagi bersama dengan Bapak Aci, dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya terkait dari produk Bapak Aci yakni telur ayam kampung asli organik ataupun juga omega, bisa langsung nanti bergabung di 0341-404504-081-555-9-1053. Saya akan kembali selepas kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
4: Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Baik, Anda masih bersama dengan kami di 105,3 dan hari ini tentunya juga masih di Catur Laras jagongan UMKM bersama dengan Pak Amin Mahmudi yang merupakan owner dari Unggas Amal Barokah Shop. Ini kenapa ada tulisannya atau judul dari produknya ini Unggul Amal Barokah? Unggas Amal Barokah. Kenapa?
1: Inspirasinya ya. Jadi idenya itu unggas kan memang produknya. Kenapa okay. kok enggak saya tulis telur gitu? Karena kan ada banyak variannya. Sementara unggas itu kan sudah mencakup semua. Kalau saya mau jual bebek ayam kan enggak harus nulis satu-satu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus barokah,
1: amal barokah itu tindakan saja sih. Kalau okay. kita melakukan sesuatu itu harapannya dunia akhirat dapat.
0: Oke.
1: Barokah ya untuk siapapun, baik yang beli maupun saya sebagai penjual kan gitu. Termasuk seakhirnya kan dari sini. Oh ternyata ketika saya fokus penjualan, saya berafiliasi sama orang, saya bisa
0: memberikan manfaat juga.
1: Memberikan manfaat dengan memberikan pekerjaan kepada mereka dan mereka bisa menghidupi orang lain. Dan itu sudah terjadi.
0: Luar biasa. Gak pengen diayahi dewi lah ini ya, Pak. Biasanya kan ada orang yang udah ini pengen ini, yang udah ini. Jadi kayak tidak memberikan kesempatan buat orang lain gitu ya. Tapi dengan adanya oke, saya fokus ke ini aja biar nanti yang lain bisa dikerjakan yang lain, kita sama-sama bekerja gitu.
1: Iya, sama-sama dapat gitu.
0: Oke, luar biasa. Berarti bisa dikatakan kalau jualan ini atau istilah jalan ini berapa lama, Pak? Kalau tadi ngajarnya kan udah mulai dari 2007 ya.
1: Iya. Kalau saya masuk di Unggas itu sebenarnya belajarnya itu dari 2006 sampai 2018. Terus off sebentar karena COVID. 2019 sampai 2022 itu fokus pada penjualan daging ayam kampung saja waktu itu. Lah mulai dari 2022 itu banyak orang yang tanya, Mas punya telurnya. Saya jawab belum. Lambat laun
0: sumpah ditakuti terus.
1: Paham tuh. Akhirnya loh, ini kan peluang. Pikirnya gitu. Ini kan peluang. Kenapa enggak coba carikan nih? Dari carikan ternyata permintaannya nambah. Saya kewalahan, Mas. Ayam yang ternak ayam kampung tadi menjadi sedikit kelabakan karena tidak konsentrasi tadi.
0: Betul.
1: Karena sisi lain waktu juga akhirnya itu diteruskan oleh adik saya. Karena kita jalannya sama-sama, lalu saya fokus ke penjualan dan penjualan ini terus berkembang. Harapan saya gini. Saya sudah mulai rintis ini nanti kita pakai online shop, lalu ada yang sudah mengerjakan di rumah. Saya enggak perlu keliling atau kirim lagi udah. Biar dia orang lain lagi, saya menambah tenaga kerja, dia dapat penghasilan, kita tinggal buat aja kesepakatan mau bagi hasil atau mau digaji kan gitu. Kalau mau bagi hasil artinya dia mau belajar bertumbuh kan gitu.
0: Nah,
1: ke depan begitu sih harapan saya.
0: Ini jadi
1: sudah mulai dirancang sana. Mungkin kita akan segera launching di bulan November kayaknya. Semoga lancar.
0: Amin, semoga lancar, semoga bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di luar sana. Luar biasa sekali. Nah, kalau rata-rata nih Mas Haji, telurnya ini paling jauh dikirim kemana aja? Ada permintaan dari luar itu kemana aja yang paling jauh? Selain Surabaya mungkin?
1: Selain Surabaya itu saat ini masih di dua kota, Semarang sama Jakarta aja sih.
0: Wow, itu ngirimnya gimana? Karena kan kalau telur ini kan barang yang memang jangan dibanting ya kan?
1: Sentuh sedikit retak dia.
0: Sentuh sedikit retak ya, berarti hatinya rapuh gitu.
1: Sama kayak kita.
0: Kayak sama kayak mereka ini. Ya, Sasa sama siapa namanya satunya lagi?
1: Iya.
0: Sasa sama Miwon kalau enggak salah.
1: Nah, di konsep ini saya punya teman yang juga kirim ekspedisian.
0: Jadi
1: mereka saya sekalian titip barang nanti dikirim di alamat ini. Sejalur apa enggak saya tanya. Oh iya sejalur, nanti tak COD sama orangnya. Saya kasih kontaknya. Sementara gitu sih, saya memanfaatkan teman ekspedisi yang supir gitu.
0: Jadi istilahnya kayak juga bisa memberikan manfaat ya. Padahal ini produknya telur, tapi ternyata teman-teman yang ada di bidang lain tetap bisa
1: tetap jalan.
0: Oke.

0: memiliki yeah. resiko terhadap kesehatan di masa yang akan datang ini semakin tinggi gitu kan. Oke. Menarik sekali nih Mas. Nih kalau ngomongin yang namanya kita bercerita tentang membangun sebuah usaha, tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada juga beberapa tahapan yang mungkin sempat membuat Mas Aci nih, waduh, lerenekah. Ada nggak?
1: Kalau saya berpikir untuk berhenti tidak, tapi saya merasa kecewa sama orang, ya.
0: Nah, itu gimana gini. Gimana ceritanya, Mas?
1: Di ini di konsep penjualan. Ketika saya awal-awal banyak permintaan kan, akhirnya stok saya enggak mungkin dan orang pesan 100 saya hanya ambil 100.
0: Kan, melebihi.
1: Harus saya lebihkan karena paling tidak saya juga harus siapa tahu ada yang pesan lagi. Nah, itu. Di situ kan enggak ada yang pesan. Lalu saya titipkan di toko-toko sayur tradisional yang biasa waktu itu. Ya, sempat terjadi beberapa
0: miss.
1: Beberapa kali tidak terbayar dengan berbagai alasan. Nah, dari sana, tapi saya dapat satu ilmu dan pengalaman yang beda. Oh, ternyata kalau orang kayak gini itu begini.
0: Karakter orang bisa terbaca akhirnya.
1: Akhirnya, kalau ada orang yang sejenis dengan karakter yang mirip, bukan saya tidak percaya, saya antisipasi pada diri saya sendiri.
0: Jadi sebetulnya yang paling mahal itu bukan kehilangannya, tetapi akhirnya dari situ saya tahu nih, oh karakter orang ini pasti ujung-ujungnya kayak ini.
1: Situlah justru mengarahkan saya
0: menemukan
1: orang yang mestinya kayak gini loh ya, yang saya cari.
0: Akhirnya menemukan pasar sendiri di situ.
1: Pasar sendiri dan dengan harga lebih baik. Itu yang tidak disangka kan.
0: Berarti bisa dikatakan di balik bencana ada sebuah anugerah tak terduga gitu ya.
1: Memang harus jalan terjal dilewati
0: betul,
1: dulu
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Tapi istilahnya akhirnya menemukan ya, oh kalau orang ini pasti karakternya kayak gini, orang ini karakternya kayak gini, orang ini amanah, orang ini wah gelawatra gitu ya. Oke. Nah, Mas, berarti sekarang masih tetap jalan sendiri atau mungkin ada orang yang membantu atau mungkin dari keluarga, anak atau mungkin pasangan?
1: Sementara kalau pengiriman masih saya handle sendiri.
0: Serius, Mas?
1: Iya, saya handle sendiri, tapi kalau untuk kemasan, persiapan itu dibantu anak sama istri. Tapi kalau barang, pengiriman barang,
0: betul.
1: Saya kan nggak lagi ngambil sekarang. Tapi para peternak itu udah tinggal kirim. Saya ngirim ke konsumen di toko-toko itu, di gerai-gerai itu.
0: Luar biasa nih Mas Aci. Saya jadi pengen belajar nih, Mas. Nah, Mas, berarti untuk proses pengiriman, kalau pas dengan waktu dinas, ngebagi waktunya gimana? Atau bawa ke sekolah gitu.
1: Gimana? Gini, kalau di saya itu pengiriman kan saya pulang barang itu
0: sudah
1: saya siapkan. Di saya itu kan hari Jumat, Sabtu, Minggu itu. Jadi setiap toko yang saya kirim ya di antara hari itu. Jadi sudah rutin. Toko 1 sampai 11 itu di hari Jumat. Toko ke 12 sampai 30 itu di hari
0: Sabtu
1: berikutnya
0: hari Minggu. Sama gitu nanti begitu muternya begitu aja.
1: Muternya ya begitu aja.
0: Tapi kalau seandainya ada tiba-tiba yang minta permintaan di lain hari itu, atau disemayani kah, atau ya nanti cari selah waktunya baru saya kirim gitu.
1: Saya jawab gini, siap Bu, biasanya gitu. Karena cenderung ibu-ibu kan, iya siap Bu, tapi mungkin saya baru bisa ngirim nanti ya sekitar habis maghrib. Jadi ada waktu yang betul, saya siapkan.
0: Betul. Berarti istilahnya bisa dikatakan siaga lah gitu ya. Meskipun di luar jam operasional, tapi kalau ketika itu permintaan dan sifatnya urgent, mungkin bisa dikirim juga. Ada yang sampai pakai jasa online mungkin, Mas? Mas, sampean kirim aja, Mas, pakai tit gitu ya.
1: Sudah banyak. Tapi cenderung mereka tidak puas dengan ini.
0: Pengiriman.
1: Kurirnya.
0: Berarti kan pihak ketiga ya. Istilahnya bukan dari produknya jenengan gitu.
1: Iya, sebelum dikirim kan saya videokan kemasan, bentuk, saya pastikan tidak retak dan seterusnya. kalau sudah oke, orangnya tinggal bilang oke, dikirim Pak gitu kan.

0: Terus nyampe boleh. Sana retak, yuk, ya saya nggak apa-apa, yuk, nggak apa-apa bu, nanti biar saya ganti. Gitu aja, saya hanya ngomong gitu, ya saya ganti memang orangnya pesen di waktu berikutnya saya ganti. Saya jumlahnya saya tambah sebagai pengganti itu aja. Tapi keretakan kan atau
1: sebetulnya bukan karena saya, bukan dari panjenengan, istilahnya dari proses pengiriman betul, itu tadi
0: tapi
1: ya.
0: Itu kan proses dari saya menjaga konsumen.
1: Betul nah, sekali. Oke, terima kasih Pak Aci, luar biasa hari ini insight yang sudah didapatkan. Cukup memberikan sebuah pengalaman, cukup memberikan sebuah cerita yang menginspirasi untuk saya dan juga mungkin untuk para pendengar sekalian. Yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung ataupun juga nantinya masih mendengarkan siaran ini, boleh jangan pernah pindah channel Anda, tetap di 105,3. Nah, mungkin terakhir nih Pak ya, karena sudah jam 11.55 menit waktu Indonesia Barat. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar, kepada siapapun yang menonton dan mendengarkan siaran ini? Silakan.
0: Oke, Bapak, Ibu dan pendengar sekalian, bahwasanya kegagalan bukan sebagai tantangan kita untuk berhenti, tapi di sana adalah jalan bagaimana kita merajut kembali agar kita bertumbuh. Dan sehat alami itu adalah pilihan untuk gaya hidup Anda. Tinggal Anda mau melangkah yang mana. Sekalipun hanya usaha kecil, tapi mencapai omset di angka 40-60 juta per bulan itu dengan mudah bisa tercapai atas ridho Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aci ya sudah mampir di sini. Kalau yang pengen pesan mungkin sekali lagi bisa di share. Apakah ada sosial media atau mungkin juga ada beberapa kontak person yang bisa diada disampaikan, silakan.
0: Nggih, kontak Bapak Ibu sekalian, pendengar sekalian yang saya banggakan, bisa pemesanan unggas amal barokah melalui kontak WA 089-982-37289. Sekali lagi 089-982-37289 atau melalui IG Aci89. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mas Aci, luar biasa sekali ngobrolnya hari ini. Nah, terakhir yang belum saya tanyakan dari tadi, ini kalau per butir sama per ini harganya berapa?
0: Kalau per kemasan ini harganya sekitar rata-rata di pasaran itu sekitar 20.000 isi 6
1: per kemasan. Isi 6.
0: Per kemasan.
1: Tapi kalau beli per butir?
0: Per butir hanya sekitar Rp3.000.
1: Okay. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Aci, luar biasa ngobrolnya hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Dan sekaligus saya yang bertugas hari ini mengakhiri kebersamaan kita untuk catur laras jagongan UMKM dari kawasan Ceribanggung 58 Malang. Taufik Mismun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan tertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

masuk ke landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Pomariana Suwendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di LRI Pro4 Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Pro4 Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan. Mau jalan-jalan ke Jambi boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Pro4 Jambi Ayah udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah di WhatsApp Pro4 Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pro4 Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oke.
1: Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali.
2: Alhamdulillah, Ais. Ada Po Mariana di sana.
1: Iya, halo. Kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Alvina, siang hari ini di RRI Pro4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang dua orang.
1: Iya.
2: Di siang ini dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran Sungai Batanghari ya, Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga ke urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811607079920.
1: Ya, jadi silakan ya.
2: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumbernya di sana. Kita kenalan dulu. Ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Nuraihan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
3: Halo Kak.
1: Bisa dengar suara Po Mariana ya Bang Agil?
3: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
2: Memang
1: iya memang benar iya. Ya takutnya memang, takutnya salah di kuping kita di sini enggak ya benar ya emang rada jauh
2: memang,
1: ya
2: memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh agak-agak dikit jauh gimana
1: gitu.
2: Bahasanya gitu lah pokoknya
1: kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh Vina
2: kayaknya enggak bisa
1: ya ganti-gantian ya, gitu ya, kasihan kayaknya... loh kalau ngobrol ntar suaranya jauh.
2: Iya nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya Vin.
2: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik karena dua-duanya ini kan founder nih Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya. Silakan Bang.
2: Boleh, silakan Bang.
3: Baik, terima kasih Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
3: terus,
1: ya.
3: Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa lebih kemana organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
3: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak.
1: Oke.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
3: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan nggak menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Naufal mungkin yang menjelaskan, silakan Bang.
4: Nah, jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan, biasanya dari Jambi-Jambi sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu. Sambil di atas perahu juga kami jelasin gak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang gak. Pernah menjadi salah satu mata pencaharian juga. Itu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, tentang ikan-ikan di situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
4: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
2: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
3: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda Kak. Seperti kayak apa pacaran juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Telu.
2: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Telu ini.
3: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
2: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang, abang Novel atau abang...
3: Boleh, Novel dulu.
2: Novel. Oke.
4: Jelaskan tentang apa nih, ya?
2: Mengenai sejarah Danau Teluk.
4: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu sih.
2: Oke, okay, boleh.
4: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, itu tadi kak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian nggak? Sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan nggak? Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembangnya zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam dulu lagi. Kenaikannya udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga kak.
2: Oh, oke.
4: Okay. Jadi tidak ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
2: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
3: Benar.
4: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata, kita mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
3: menyadarkan
4: lah. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
2: Okay.
4: Dari jalan wisata tadi.
2: Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari bang Novel tadi.
3: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak, karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
3: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman, karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
2: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah, kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
4: Nah, kalau itu mitos juga boleh Abang tanya, boleh Kakak tanya ke Abang Agil
2: gak? Oke, boleh Bang, silakan.
3: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu, baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar, Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu Kak, ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu, kalau cerita masyarakat sekitar, itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
2: Oh, jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah, tapi ayo kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
4: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
3: tahun 2000-an awal.
4: 2000-an awal itu tempatnya Dinas Perikanan ya?
3: Kota Jambi.
4: Dinas Perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan itu, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang udah menghuni sama sekali.
2: Oh oke.
4: Memang kosong lah itu. Cuma ada bekas bangunan dari Dinas Perikanan itu.
2: Sampai sekarang berarti.
3: Sampai sekarang
2: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai, oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
3: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian Kak, wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan. Karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara Kak. Ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu?
4: Jala.
3: Ya, menjala ikan. Ya, banyak. Juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ Kak.
2: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
4: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk Kak, kayak Danau Sipin lah Kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah Kak, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini Kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah Kak, yang banyak ya. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada orang. Karena paling yang tinggal di situ, paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
3: tidak ada.
2: Berarti kalau untuk tetap, oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang, kayak gitu kan. Ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
4: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah memperkenalkan hal-hal yang ada di Sudan. Jadi lewat pariwisata dulu, nanti mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang kayak apa
3: nih? Festival Danau Teluk.
4: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
2: Iya, oh berarti itu masih wacana ke depannya, ada impian ke depannya, semoga terwujud.
3: Amin.
2: Nah. Iya.
1: Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya? Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
3: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
1: Oke, Instagramnya apa Bang?
3: Titik balik.
1: Titik balik. Ah.
3: Iya. Cari aja di Instagram itu titik balik.
1: Oke.
3: Atau di TikTok.
1: Oke.
2: TikTok sama aja berarti.
1: Di TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
2: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
1: Iya.
2: Ataupun WhatsApp-nya ya, Pak ya.
1: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
2: Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
4: Kalau titik balik itu kak sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya NU
3: di pinggiran Danau Teluk.
4: Di pinggiran danau ya.
2: Oh iya.
4: Jadi kami itu
3: sering duduk di situ.
4: Kami itu duduk di situ lah. Nah, kata kami duduk di situ saling
3: bertukar
4: ya, saling bertukar pikiran,
2: sering ngobrol bareng.
4: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh ngelihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen, dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang kak pasti punya perahu.
2: Oh iya, nah, alat transportasi
4: ya. Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak mainin dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun pasti mikir gitu ya. Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
3: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
4: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
3: media TikTok, sosial kami.
4: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tadi Google.
2: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana Bang?
4: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu tidak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
2: Kenapa gitu?
4: Kalau di Danau Teluk kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas lain itu. Memang aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga.
3: Jaring-jaring pukat.
4: Jadi kalau pakai mesin mungkin bisa putus lah, kayak mengganggu dia. Nah, jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat. Terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
3: berperahu bersama titik balik tadi.
2: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
4: Kalau basis kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
2: Oke. Okay.
4: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
3: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
2: Sudah semua berarti legasi terima beres.
3: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
1: Baik kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
5: Halo. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
5: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
5: Oke, lanjut.
1: Terima kasih, Pak.
5: Aman,
1: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perompat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya di Jambi ya.
2: Betul.
1: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
5: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia-kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini, narasumbernya. Soalnya umur mereka masih kecil, jadi belum tahu sejarahnya. Sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, ya, kita harus maklumi.
1: Ya.
5: Oke lah, makasih.
1: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
5: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
3: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
2: Iya. Oke.
3: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh.
2: Gitu.
3: Ya, justru kalau air pasang kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
2: Jadi warnanya ya, air warna Batanghari
3: ya. Jadinya kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena sudah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak.
1: Enggak ya.
2: Aman berarti. Aman,
1: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya. Lantai Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Ya.
6: Pak Nana.
1: Ya, Pak Haji Amsar.
6: Di Jakarta. Iya. Ya,
1: silakan, Pak.
6: Siapa di Jambi itu?
1: Ada Vina.
6: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
1: Bang Agil sama Danau. Bang Noval, Bang Agil sama Bang Noval. Nah,
6: gini, saya juga termasuk orang Danau, Bu Mariane. Selama 12 tahun akhir orang Danau tuh, orang Waduk kalau di sini bilang. Iya, Waduk Jatiluhur, Bu Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
1: Bang Agil, Noval, ya? Bang Agil sama Noval.
6: Bang Agil sama Bang Noval. Itu dipanggilnya Danau apa tadi?
1: Danau Teluk.
6: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh enggak? Nah, terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau, itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
1: Ya, baik.
6: Itu aja ya,
1: Pak Haji Amsar ya. Terima kasih, ya, Pak Haji.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
7: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
2: bening
7: kan? Karena ya di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu, aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya mesin dompeng mungkin. Jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa, kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
3: Jaring apung.
7: Kalau kami bilangnya itu keramba.
2: Keramba.
7: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
3: patin.
7: Ikan gurami, itu ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk induan. Jadi untuk induan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun induan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur. Telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
2: Berkembang, dikembangbiakan.
7: Untuk pembibitan, ikan patin. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas, agak di kolong-kolong.
2: Kalau budidaya sendiri ya.
1: Baik.
7: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
1: Iya. Baik kalau gitu, Agil dan juga Noval dan juga Vina. Ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, oh Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi nggak, seperti apa?
3: Gimana kak?
1: Bagaimana sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
2: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi
1: nah,
2: gitu.
1: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini
2: itu
1: nih.
2: Kan
1: ya?
2: Jambi.
1: Gitu apa gimana?
3: Justru iya. Pemasarannya kayak gitu, kak. Justru kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Oh
3: bahasa
1: iya.
2: Oh Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
1: Iya. Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
3: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat.
1: Iya.
3: Jadi sulit untuk dimengerti katanya.
2: Mengerti susah ribet.
3: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Berarti
3: untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
1: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
2: Melayu
1: seberang. Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada lain telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
2: Kok di sini nggak laku-laku ya teleponnya ya?
1: Nggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
2: Gas lah.
1: Halo.
8: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus,
8: selamat
1: Lampung.
8: Kakak Pina.
1: Iya.
2: Yep.
8: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina Pak Nana.
1: Iya, silakan Bang Leman.
8: Ya, saya mau tanya dengan Nasum siang ini, siapa tadi?
1: Agil.
8: Abang Agil dengan Abang Noval.
1: Noval, betul.
2: Oh.
8: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Iya.
8: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk. Teluk apa ini namanya?
1: Danau Teluk.
2: Danau Teluk.
8: Oh, saya kembali ke saya, kakak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tangga Selampung, Semangka, Tagung, Pak Nana. Jadi, misal soal danau dan Danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu, dan apa saja destinasinya yang ada di sana, apakah ada pertunjukan apa gitu Monana Papuna. Untuk pertanyaan untuk kedua Nasum Nopal dengan
1: Iya, oke itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil, jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
3: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
1: Ada
3: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak, kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
2: aku juga belum pernah kesana.
3: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami.
1: Iya.
3: Itu sunsetnya itu mantul kak, ke air apa? Air danau
2: tadi
3: ya, memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga priwet.
2: Oh iya, sekarang lagi zaman.
1: Iya, benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
3: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi Belum ada. Private outdoor di danau.
2: Oke, jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
3: Oke. Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
1: Oh, oke. Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Perempat Isu Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina, bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
2: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
1: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya, dari titik balik ya Abang Po, pendengar Perempat di Suruh Santara. Yaudah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvina Dabayanti, penyiar di Pro4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Pro4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro4 Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro4 Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina. Line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, sekalian ya. Oke, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang. Mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah.

0: Kelestarian ekosistemnya.
1: Itu biasanya paling kami kayak ini nggak, kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami bolehkan dia bawa makanan dari luar.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, cara kami ke pemerintahnya itu kak, jangan buang langsung ke air.
0: Oh, oke, okay. Berarti ada pembuangannya sendiri ya bang ya.
1: Setelah selesai itu baru kami sampai kami yang ke atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu, itu pun kami berusaha bagaimana di danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
0: Betul.
1: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah itu kami tidak mau kak, jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, disediakan untuk sampah sekitar ketika sampahnya udah makanannya udah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas, jadi itu juga kami takutnya ketika danau nya kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau juga.
0: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah bertempatnya ya bang ya.
2: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Noval, ini ada WhatsApp di Propat Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana?
1: Kalau untuk harga itu ya.
2: Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
1: Explore sama prewed dan wisuda.
0: Oke.
3: Okay. Ya kalau.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Udah dengar kan?
2: Aman. Ya, silakan. Ya.
3: Explore sama private itu berbeda kak, karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan.
2: Yeah.
3: Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
0: Iya boleh.
3: Kami start dari 500.000 kak.
2: Okay.
3: Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kak.
0: Itu untuk private kan?
3: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk private lah. Seperti umumnya.
2: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa bang?
3: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
2: Oh iya.
3: Dari jam 4 sampai jam 6.
0: Oh, jam 4 sampai jam 6.
2: Karena 2 jam kami, aja ya berarti ya.
3: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu kak. Kalau kami buka dari siang. Justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di Danau Teluk kalau malam udah gelap semua.
2: Iya benar-benar
0: ya. Hutan kan?
3: Iya hutan.
2: Oke.
1: Mas Agila masih tidur kak?
0: Iya juga.
2: Iya. Oke baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satunya di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
0: Baik, siapa yang mau akhirnya berbicara? Siapa yang nak ngomong?
1: izin nggak ya? Lalu impian kami itu kedepannya kami pengen di

0: lirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini, fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga di alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya mungkin kami belum bisa banyak bikin event, cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang
1: Makanan khas-khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
2: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
3: Benar-benar ya.
0: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
3: Amin. Oke, kita doakan kita support ya.
2: Kalau untuk harapan kami itu Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa. Banyak caranya gitu kan.
3: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
2: Iya Kak.
3: Iya pokoknya buat pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
1: Betul, biar ketemu sama Noval dan Agil.
3: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
1: Itu
3: aku penasaran. Iya ya mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
1: Cepat-cepat didapat berarti.
3: Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
2: Pakai ya reservasi kami, Pak.
3: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
2: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
3: Baik.
1: Beneran ini.
3: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
1: Iya.
3: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya, sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya, di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
2: Amin.
3: Baik, itu dia Abang Po Perenggak Perempat di Seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema Perantur Guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara.

Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu terus melaksanakan pemeliharaan tanggul kubus masif melalui metode pengecoran di kawasan dermaga RT 01 RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hingga saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 57%. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Siaan, mengatakan pengecoran tanggul adalah bagian dari program penataan kawasan di Pulau Untung Jawa. Selain memperkuat infrastruktur pesisir, pekerjaan tersebut juga tujuan meningkatkan estetika kawasan di sekitar dermaga. Beralih ke informasi yang lain, ratusan warga desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi menggelar tradisi kebo-keboan pada minggu kemarin. Acara ini dihelat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala. Ritual yang digelar setiap bulan Muharram ini menampilkan warga yang berdandan menyerupai kerbau dan diarak keliling desa sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat setempat. Para petani membawa cambuk sebagai bagian dari prosesi yang menggambarkan aktivitas mengolah sawah. Bagi petani desa Alas Malang, kerbau adalah simbol dari kesejahteraan dan kemuliaan. Setiap bulan Muharram, mereka menggelar ritual kebo-keboan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala agar hasil panen tidak diserang hama penyakit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak

Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bali yang tidak memiliki laut. Terletak di dataran tinggi dengan iklim sejuk dan tanah yang subur. Dikenal sebagai daerah pertanian dengan hasil utamanya yaitu bawang merah. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

Gunung Batur menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Bangli yang terletak di kawasan Kintamani, menawarkan pemandangan kaldera raksasa, danau kawah, serta panorama matahari terbit yang ikonik. Gunung ini juga menjadi bagian dari Batur Global Geopark UNESCO karena keunikan geologi dan keindahan alamnya. Kawasan ini populer untuk aktivitas trekking dan menikmati suasana pegunungan yang sejuk.

Makanan khas Kabupaten Bangli salah satunya adalah mujair nyat-nyat. Hidangan ini berupa ikan mujair yang dimasak dengan bumbu genep khas Bali sampai airnya menyusut sehingga bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Memiliki cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang kuat. Biasanya menggunakan ikan dari Danau Batur dan sering disajikan dengan

Salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Bangli yaitu Loloh Cemcem, merupakan minuman tradisional dari Desa Panglipuran yang terbuat dari daun cemcem. Memiliki cita rasa yang unik, perpaduan dari asam, manis, gurih, dan sedikit pedas. Dibuat dari bahan seperti daun cemcem, air kelapa, gula aren, dan rempah lainnya. Selain menyegarkan, minuman ini juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bangli. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Bangli, Provinsi Bali. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Edisi hari Senin 29 Juli 2026. Saya Haji Santoso yang menemani Anda di kesempatan sore hari ini di Sajiana Goyang Single. Makin digoyang makin asik. Oke, seperti biasa teman-teman dangdut Aji luncurkan di sajian goyang senggol hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagi bergabung yang ingin request lagu-lagu dangdut bisa gabung di line telepon 404504 atau bisa WhatsApp di 081 5569 1053.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 spontan tanpa uhuy. Kalau spontan yang ada uhuynya itu punya si Komeng ya. Itu seorang komedian yang sekarang menjadi DPR RI. Wah, keren banget. Semoga bisa mengemban amanah ya. Enggak cuman bercanda di ruang sidang. Oke, langsung aja yang bergabung di kesempatan sore hari ini 404504 dan juga WhatsApp 081-5569-1053. Wajangin request lagu-lagu dangdut tentunya yang nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Goyang Senggol. Oh, ternyata belum. Goyang Senggol.
1: Makin digoyang, makin asik. Makin selamat asik. Sore, Bang Aji Santoso.
0: Selamat
1: lama kita nggak berkomunikasi ya.
0: Oke, Kang Suranto.
1: Oh iya, aku dengar kabar sakit ya, Akila ya, udah sembuh ya?
0: Alhamdulillah sudah sembuh.
1: Iya, ya syukurlah ya begitu. Tapi bagaimanapun namanya orang tua tetap panik ketika anak sakit ya.
0: Iya jelas. Itu wajar
1: kan? Ya, jelas. Gitu. Nggak mungkin nggak kan? Aneh kalau nggak kan? Tetap panik. Tapi yang penting sudah berlalu, sudah sembuh sekarang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iyalah. Iya. Tapi belum boleh ikut siaran ya, masih di rumah ya.
0: Ya itu, nggak dengar suaranya.
1: Oh ikut, wah di belakang. Mana, Oh di belakang ya.
0: Iya.
1: sudah berbunyi dia. Iya. Iya betul, sekarang banyak apa itu jadi anggota DPR artis ya.
0: Benar.
1: Iya tapi. Ya,
0: semoga aja. Ngomong. Semoga benar-benar bisa apa ya mengembalikan amanah nih. Karena amanah untuk menjadi seorang anggota dewan tuh, aduh berat sekali sebenarnya ya kan.
1: Berat sekali, tetapi anehnya banyak berlomba-lomba ya.
0: Berlomba-lomba ya,
1: anggota
0: karena,
1: dewan ya.
0: Iya, karena itu dua apa dokunya kan tebel.
1: Dan aku berpendapat anggota DPR masih banyak yang jauh dari harapan masyarakat gitu ya.
0: Ya semoga makin membaik ya negara kita.
1: Makin membaik walaupun butuh waktu lama Mas Bro.
0: Iya pasti ada proses lah, lama. Ada proses. Mau denger lagu
1: ya,
0: apa ini?
1: Kalau alam bersuap ya.
0: Betul.
1: Lagunya seperti biasa ikutan aja deh.
0: Ikutan aja ya.
1: Ikutan aja. Ya. Salam ya. Buat Faris di Batu, juga buat Akila di belakang ya.
0: Iya.
1: Buat Bunda Riatin, buat Pak Ahmad Irwan, buat Mas Render Pirat di Jember. Yep. Dan buat semua pendengar ya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya paling akhir buat Bang Aji. Selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih matur nuwun. Kang Suranto. Di belakangnya Mas Suranto ada siapa nih? Goyang Senggol.
2: Makin digoyang,
0: makin asik.
2: Makin asik.
0: Oke, Faris di Batu.
2: Iya, alhamdulillah bisa ketemu Mas Aji ya.
0: Yep.
2: Iya, karena idolaku juga ini jenengan. Sehat ya Mas Adi ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah si kecilnya sudah ikut siaran juga ya.
0: Iya.
2: Iya, semoga pinter ya.
0: Amin.
2: Iya, bisa menemani ayahnya siaran sampai selesai nanti ya.
0: Amin, iya dong.
2: Amin, ya, harus ya. Nah ini lagunya biar semangat dari yang remik apa ya Mas Adi ya?
0: Apaan?
2: Bui Jadi Permadani yang dari Saiba Sawa.
0: Oke.
2: Oke, salam untuk Pak Suranto tadi ya. Juga ada Agung Iswoyo. Juga ada Mbak Rayu Jafar ya di Persatu ya.
0: Oke.
2: Juga ada siapa lagi ya? Untuk semuanya aja Mas Adi.
0: Oke.
2: Tambah terkecuali ya. Makasih banyak Mas Adi waktunya.
0: Terima
2: ya.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris di Batu. Satu lagi Aji terima Goyang Senggol. Oke, terputus, dicobi lagi. Bunda Riatin Mas Ayu Kusman yang diwati mantun nuwun, lagunya apa nih? Tak baca dulu apa ini? Lagunya oh jam 10. Belum ya, belum pesan lagu ya. Oke, Goyang Senggol.
3: Makin digoyang, makin asik.
0: Makin sore asik. Selamat sore.
3: Aji Santos.
0: Sanjaya. Sanjaya kok jenenge bioskop ya. No, Dendi dari Pasuruan lek enggak salah.
3: Sanja ya. Sineplek ya. Sukun pian.
0: Ya, kalau dulu bukan gini. Sukun. Sineplek kan itu ya udah modern lah, dulu kan sebutannya bioskop gitu aja kan.
3: Iya. Sendik sukun pian iki apa? Mas Haji, ling ora jenenge.
0: Apa itu?
3: Sampeyan pian tahu Dek? Pian tahu Dek sukun apa ora?
0: Dek sukun tahu, tapi kayaknya
3: jenengnya apa ya lali?
0: Tahun berapa itu? Saya belum di sini mungkin. Saya di sini kan tahun masuk 2005, masuk di Malang.
3: Oh.
0: Paling wis buyar.
3: Wis entek kayak teko. Wis entek
0: kayak teko. Saya ingat itu masuk Malang itu pertama kali dibangun mall pertama itu apa ya? Matos ya? Matos.
3: Matos.
0: Apa MOG yang pertama itu? Matos apa MOG itu? Itu waktu pembangunan itu dah.
3: Yang tahun biru itu
0: 2005
3: mohon maaf saya bukan warga Indonesia.
0: Oh, mau
3: jadi kurang ngerti.
0: Tambah atuh.
3: Belum diakui sebagai warga Indonesia.
0: Belum diakui sebagai warga negara. Jadi masih warga negara asing ya. Malah atuhan.
3: Iya.
0: Malah atuhan nyampean. Itu pokoknya saya masuk di situ. Saya masuk di Malang itu di Arjosari itu grand opening. Hari pertama saya masuk di Arjosari itu grand opening itu lah, enggak Matos MOG itu ya. Saya lupa yang mana.
3: Oh.
0: Itu pembang apa mall pertama di kota
3: Malang. Lah sing ngono-ngono iku kan biyen ngertine kan ya Gajah Mada, Ramayana.
0: Aduh wong lawas sih. Iya memang wong lawas saya dewe iya, ngertine itu ya kan.
3: Wong lawas tenan.
0: Heeh kan dah.
3: Sarina.
0: Sarina itu mulai aku SMP udah ada toh.
3: Iya memang mulai dari aku SD sudah ada. Ada.
0: Jadi liwat alun-alun tuh mesti naik angkot itu mesti liwat Sarina itu nyawang sewon
3: umpamane
0: kene cah desa biyen ya. Ambek domblong ngono wah.
3: Iya, biyen pilek riyoyo ngono dijak mlebu ngono wis seneng lek kate riyoyo golek pakaian.
0: Dulu yang paling rame itu tren ya kalau salah ya.
3: Oh, treniku. Iya tahun ya. Aku semeaiku. Aku semeaiku biyen kait-kaitan blonjo dhewe ya nang kono.
0: Saiki ya biasa ke situ malian. Dulu paling gede tren ya. Ya memang perkembangan zaman sih ya, Mbak Titi ya, enggak bisa dipungkiri ya.
3: Iya. Iya. Saiki nuasi ngono-ngono iku kayak
0: biasa ngono. Kalau dulu wah gitu kan.
3: Zaman biyen lae nang Gajah Mada no. Kan aku sering Dik iku Tawira lho Mas Haji, Balai Kota. Ya Dik situ bareng ngono lek nang Gajah Mada kan mlaku otomatis. Sandalan jepit bondo duit saya ketrepes ini.
0: Aku ingat itu almarhum istri itu dan apa namanya jarang naik eskalator tuh jarang kan ya karena biasa kan tangga biasa kan mencolok di eskalator tipe di matahari dan ajili padahal itu alah.
3: Cerita-cerita pengalaman.
0: Mau denger lagu apa sekarang Mbak Titi?
3: Lagune kayak ono sing cerah-cerahe.
0: Yo cerah-cerah.
3: Oh, kan panas lagi.
0: Iya memang panas sekali. Aku keluar yes. Juga puas.
3: Alhamdulillah banget. Untuk hari ini kan bersih desone Petung Sewu
0: dikai panas ya.
3: Cerah
0: kan?
3: Ceria. Iya. Kok bengi nyinden aku Mas Ajir ini.
0: Aduh, teman nyinden. Gak yakin aku. Temen aku kerungu sama nyinden. Waduh gak yakin aku.
3: Gak yakin aku bisa boleh meneng.
0: Ini betoro koloni malah kerasan malah aneh. Gak malah disingkir no malah neko.
3: Soalnya ini magnete.
0: Nah iya magnete malah di yo apa sih yo ki, apa namanya panitia nih ki. Yo gak ngerti lagi. Juragan ini betoro kolo di kokon nyinden
3: kena tau sinden liane yang kena
0: lho
3: lagu nih
0: terpaksa karena gak ada anggaran paling
3: soalnya ini gratis
0: iya ngono
3: gratis sih lo penonton kena sing gelem
0: nah makanya Coret-coret yo ya.
3: Lapo iki?
0: Iki tuh coret-coret tangan iku, abang biru.
3: Walah yo wis biar. Abang biru lagune disco.
0: Makane.
3: Wis penting sehat wis.
0: Amin, amin, amin, amin. Lagunya apa ini?
3: Mabuk duit Eri Susan wis.
0: Mabuk, mabuk, mabuk duit.
3: Aku nguasai duitku kok kayak mabuk dhewe aku.
0: Ngono ah. Walah wis nuwipis wis gak ono sing disawang.
3: Lah wong sok isuk mangabang kok saiki dadi abu-abu.
0: Endani. Ki mang budal ya ngono.
3: Tapi abu-abune tok.
0: Iku mang budal ya ngono kan. Sing nomor 2 kan di rumah to. Pak njaluk sangu. Lah gak sekolah kok sangu ya gawe jajan ngono kan. Terus apa tak ambilkan tak enggak tak hitung kan. Aku lagi ngambil uang apa namanya enggak pernah ngitung kan. Tak kerawuk gitu ae. Uang kertas itu kan tak kekno. Kok gak ono sing abang wae. Abu-abu kabeh. 2000-an ambek 1000.
3: Makane tak kerawukno.
0: Karena aku ngerawuk lek abang ngono kan otomatis kan gak dikerawuk. Sampene akeh iki. Abu-abu kabeh. Iya ta. Abu-abu kabeh jare de. Ngala-ngalae.
3: Le.
0: Sangune kila jare.
3: Lah iya lah.
0: Lah kuwi tanggal ngene njaluk jajan.
3: Isuk mangi rumangsaku ya abang-abang.
0: Lah abang abang satu sampean buat sampean pecah enggak sampai setengah hari entek kok.
3: Orang satu loh Mas Haji, isuk mang loro loh.
0: Lah iya, dipecah.
3: Abu-abu tok limo.
0: Luntur kabeh. Anjene percetakan sekarang itu jelek sekali ya, apalagi percetakan uang.
3: Kualitasnya jan wis ora bermutu
0: blas. Kan enggak awet belas warnane, mari abang mali abu-abu kalian wis. Mari abang si luntur biru ya, mari biru terus abu-abu.
3: Abu-abu. Kan ya nerima tak sosok tak gesek
0: iya. Untuk gesek. Iya.
3: Baru ya kita tokno.
0: Endi warnane kae? Golek sing berwarna enggak ada wis.
3: Iki apa? Nek kesek iki rasane koyo kandel tapi bari ditokno kok yo ngene kabeh.
0: Apa kita harus cek cek mata mungkin kita buta anu ya, buta warna mungkin ya.
3: Mungkin ya.
0: Buta warna
3: dada. Apa ganti kacamata iki kuduan?
0: Buta warna dada. Ala ya. Oke.
3: Oke, tak tunggu lagu nih.
0: Siap, siap, siap.
3: Assalamualaikum, sehat selalu Akila.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Ada yang udah siap, ada kupu-kupu yang diminta sama Bu Marlena, miliknya Rita Sugiyarto. Lalu ada Kau Tetap Kucinta, ku sayang ya. Permintaan dari Bunda Riyati Nimasayuku semaning dhewean.

A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerketi larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.

0: sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso di kesempatan sore hari ini. Mabuk duit ya, gimana lagi ya, namanya juga kebutuhan ya, nggak ada obatnya. Oke, 404504 dan WhatsApp 081-5569-1053. Haji buka. Goyang Senggol. Terputus, dicoba lagi. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol, digoyang makin
0: asyik.
1: Gak apa-apa, Mas Haji.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sopo cewekmu gak mau, Mas Haji?
0: Mbak Titi.
1: Oh.
0: Masuk lali yang bisu arane to wong.
1: Lali Mas Haji.
0: Aduh.
1: Aku ya ora kenal.
0: Lho ya kenalan to wong dulure dhewe.
1: Aku le.
0: Di sini kita semua bersaudara.
1: Aku gak kenal ambe golongane wong sing suki-suki ngono ku.
0: Mas Haji. Suki ora kuwi mong titipan.
1: Ora
0: usah di apa.
1: Esoki miskin ya podo ae.
0: Sama saja.
1: Lah iya, mangane ya podo ae. Ya wis sing penting awake iku sehat
0: ngene Mas Haji. Betul.
1: Lah iya. Iki oleh salam Mas Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saka Bu Widi.
0: Bu Widi, Pak Widi. Selamat sore.
1: Iya, selamat pagi.
0: Pagi jare. Kakean delok bal-balan koyo iki.
1: Iya kan delok bal dunia lek pengen gak tau jarang turu. Ya delok poli ya, gua bal-balane setengah mainan delok poli. Ya apa nyene hiburan iku?
0: Hiburan olahraga.
1: Ya ono
0: apa?
1: Mbotun.
0: Mbotun, heeh.
1: Iya, ono mbotun terus ono maneh. Oh no, Mbak Indah.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Upi Sakita. Bu Sri Purnomo, Bu Pandan. Sri Ponco, Mbak Utami, selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Terus ono Puryatin. Selamat sore. Terus ono Mane, ono Iku Mama Dika. Mama Yuda, selamat sore. Pak Ismoyo, Paris, terus ono Kak Sadewo, Mbak Yujumi, ono Mane, Bupoya Temi, Budaya Temi, selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini golek nol Mas Jago masih.
0: Apa ini?
1: Golek nol lagu. Bukan uang, bukan tampan. Itu lumayan.
0: Apa judulnya itu ya?
1: Anu iku lagune keuangan le, bukan uang iku lho.
0: Keuangan.
1: Waduh. Embo bujudule opo iku wayahe aku. Aku sudah gak ngerti ngono.
0: Iya, tahu lagunya. Saya juga agak lupa judulnya apa ya. Mungkin nanti pendengar yang lain yang tahu judulnya apa mungkin bisa WhatsApp ya, bantu WhatsApp karena.
1: Iya.
0: Kalau enggak salah tampan, Rita ya.
1: Bukan tampan namanya itu.
0: Itu Rita kalau enggak salah.
1: Iya, iku ratu Rita iku.
0: Lah iya. Tapi
1: iya juga enggak tahu diputer iku.
0: Karena judulnya juga.
1: Iya. Iya wis. Mas Haji, keluarga dah Mas sehat kabeh.
0: Alhamdulillah.
1: Saman yang ono ratu kanela.
0: Amin.
1: Iki salamnya ono penyiar esuk mang sing anu Mbak Yaya.
0: Oke.
1: Terus ono Budemi. Pakde Karyati, selamat sore, selamat istirahat.
0: Oke.
1: Terus ono mana iku Bantemin. Cak Pentol.
0: Iya.
1: Pak. Terus ono Squabes. Jadi salam Squabes tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Lagu ini super khusus untuk Bu Widi. Selamat sore.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Coba lagunya apa ya yang hafal apa yang mungkin tahu. La la la la la la. Ya seperti itu ya nadanya ya. Tak cari juga PR juga ya karena lagu lama sih ya. Goyang Senggol. Oke, terputus dicoba lagi 404504. Bukan yang kupinta mungkin ya. benar apa enggak ya? Jangan, nanti aku coba deh. Goyang senggol.
1: Goyang senggol, semakin goyang semakin asik.
0: Asik, asik. Kang Ahmad sambil. Irwan, kumaha damang?
1: Ya, baru mau pulih karena batuk pilek terus puyeng, begadang terus nonton bola.
0: Bola ditonton. Semalam mana sama mana?
1: Malam kebetulan malam makan tidur coba nggak nonton malam ya itu kan kebetulan tidur tapi, Argentina malam sama ini.
0: Tapi apa namanya jadi, Piala Dunia sekarang yang tahun ini kita ada agak-agak enak ini mang, karena kan di Amerika nih bedanya kan 12 jam sama kita, jadi ada yang pagi.
1: Tiga negara kan di semua benua Amerika kan, cuma beda negara Meksiko sama itu Kanada itu.
0: Betul,
1: kan.
0: Tapi kan
1: cuman kasihan Iran mah terdolimi itu kan.
0: Iya,
1: harus main di Amerika tidak boleh tinggal di Amerika, harus balik lagi ke Meksiko itu aja.
0: Ya, itulah kalau olahraga disamakan sama politik jadiin satu, jadi
1: ya iya makanya
0: harus dibedakan.
1: Kang Teran yang dikaitkan sama politik urusan olahraga mah.
0: Betul. Kalau enggak mau ya jangan jadi tuan rumah kan gitu ya, Bang.
1: Iya, soalnya begini Mas Aji, kalau olahraga itu kan di majemuk juga mempersatukan umat. Betul. Boleh bersaing di lapangan ya, tapi ketika di luar lapangan kan sportivitasnya saling rangkul-rangkul, udah nggak ada masalah.
0: Benar.
1: Seperti apa gulat atau petinju saling pukul-mukul. Ketika di luar lapangan sudah beres pertandingan, yang kalah sportivitas saling rangkul-rangkul dekat dengan persahabat.
0: Benar, itu olahraga. Sebetulnya
1: olahraga mah mempersatukan persaudaraan, benar itu kan tuh aja.
0: Benar, yang apa namanya?
1: Ya, jadi tidak ada ya kalah dari olahraga terus ngugat ke MK nggak ada. Atlet mengadu ke MK.
0: Gak ada.
1: Beda dengan kalah pilkada itu MK.
0: Iya memang ya harusnya bisa netral, harus bisa membedakan ini olahraga ini yang bukan.
1: Sedikit bicara bola. Ketika Iran kan tadinya diperdebatkan pihak Italia genentang. Sama juga menghina cenah kan saya tidak harus mau babak kualifikasi kalau diberikan itu juga kalau itu sesama Asia bukan ke Eropa kan itu aja.
0: Iya benar. Aduh, tapi itulah, ini udah masuk
1: Mas Aji,
0: udah masuk 32 besar ya, Mang ya?
1: 32 besar, memang jagoan saya Perancis kan itu kan.
0: Perancis.
1: Jagoan Perancis emang kan.
0: Jagoan saya Portugal, Mang. Bang Dodo.
1: Tapi mudah-mudahan Piala Dunia sekarang ini adalah biar adil jatuh juara dunia ke Afrika, ke Asia itu kan. Jangan hanya didominasi oleh Amerika dan Eropa aja dari dulu sampai sekarang.
0: Iya, tapi karena ya memang sih dari ya kita kalah fisik, Mang. Memang Mang, kita harus akui ya kan.
1: Iya, memang kalau memang
0: postur tubuh Asia kita kalah.
1: Eropa kan lain.
0: Betul, gitu. Postur tubuh kita kalah. Asia loh ya, Asia juga kalah. Iya. Sedangkan itu
1: seperti halnya dengan Afrika. Tapi kalau Afrika bangsa Arab kan sama-sama tinggi gede itu kan. Betul. Seperti Aljazair kan Maroko memang benua Afrika tapi bangsa-bangsa Arab.
0: Kalau yang bisa Asia bisa bersaing itu ya sama Eropa itu kayak voli atau bulu tangkis masih karena enggak ada body contact. Iya kan? Ya,
1: kalau bulu tangkis memang Asia yang mendominasi. Betul. Itu kan.
0: Kalau olahraga kalau olahraga yang body contact, nah ini jadi PR-nya kita bersentuhan atlet Asia sama Eropa pasti kalah lah. Orang kalau kita
1: kan bulu tangkis mah kan dulu yang mendominasi itu Indonesia. Sekarang Indonesia tinggal mendominasi kan.
0: Betul.
1: Sekarang
0: makan
1: itu aja.
0: Iya.
1: Kalau dulu kan siapa sih yang nama ketika sekarang makan tidak ada seperti yang dulu lagi.
0: Dulu zamannya Lim Swiking, zamannya siapa itu?
1: Icuk Sugiarto,
0: Icuk Rudi Artono, Susi Susanti. Terus, aku masih kecil tuh nonton itu dulu.
1: Iya, ketika itu terus Taufik Hidayat. Nah, di era Susi Susanti berhenti, Taufik Hidayat juga dan Rekir Baksar Kemen Nakit pensiun, ada generasi penerus yang lebih baik lagi.
0: Betul,
1: kan? Kalau dulu nggak ada, beda sedikit bercerita bulu tangkis. Ketika keberhasilan bulu tangkis kita dipimpin oleh Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Karena ada pelatnas pertama, ada pelatnas utama. Justru pelatnas pertama untuk memberikan pelatnas utama. Jadi ada dua. Maka itu waktu berkeberhasilan dipimpin oleh Pak Jenderal Tri Sutrisno adalah bulu tangkis ketika mendominasi dunia adalah Indonesia itu.
0: Iya. Kita sempat sempat apa namanya mengkawinkan Piala Thomas dan Uber ya.
2: Ya iya itu aja. Waktu kan pertama kali batap medali emas medali di Olimpiade emas itu kan Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma terus dapat perak juga ada itu dapat perak Ardi Bewet terus dapat perak juga dua perak kan dari kepala ganda putra jadi Hartono Rudi Gunawan.
0: Ya, semoga aja kita bisa bangkit lagi nih olahraga nih apalagi bulu tangkis
2: nih. Lah panjang Mas aja kalau bicara olahraga.
0: Betul banget. Ya. Aku juga semangat kalau
2: memang olahraga. Saya, memang senang berbicara olahraga teh enak tapi kepadingin itu aja.
0: Benar.
2: Karena karena mengikuti perkembangan olahraga di Indonesia bukan hanya sepak bola tapi kan bulu tangkis, petinju. Cuman begini penyakitnya kalau ketika lagi berprestasi, luka sejumlah. Ketika sudah tidak berprestasi kayaknya seperti habis manis sepah dibuang.
0: Nggak diperhatikan itu. Lagi ya.
2: Ya iyalah. Contohnya seperti begini, Elias Pikal ketika dia jadi juara tinju kelas bantam, ketika sudah tidak berfaedah redup ada enggak ada dibicarakan Elias Pikal itu kan.
0: Oke, mau dengar lagu apa ini, Mang?
2: Lagunya lah ini.
0: Apa?
2: Rama Irama aja lah.
0: Yang apa nih?
2: Tutup lubang gali lubang.
0: Aduh, ini hobi saya ini.
2: Ya harus yang ceria-ceria dong, jangan yang galau-galau.
0: Iya, ini hobi saya nih, gali lubang tutup lubang ini.
2: Tutup lubang. Pinjam uang bayar hutang.
0: Ya gimana lagi kebutuhan Mang, ya kan?
2: Ya pinjam dari sini bayar utang ke sini itu gitu nah, gitu aja itu aja utang kan?
0: Bener. Sama itu sama aktivitasnya jual beli, jual celana beli beras.
2: Iya jual celana beli beras sudah ya seperti itu.
0: Iya. Oke deh salam aja buat siapa nih Mang?
2: Salam-salamnya ya buat Ibu Pandan, Ibu Sri Purnomo, Ibu Wigati, ada juga Ibu Ibu Fajar itu kan, ada juga buat Mas Paris, Mas Rendra itu kan itu, Ibu Panda, Ibu siapa, Ibu Ibu Fajar, semuanya aja ya.
0: Oke deh, siap.
2: Mbak Yaya kemana nih jadwalnya, hari apa Mbak Yaya?
0: Tadi pagi.
2: Oh tadi pagi bayar.
0: Tadi pagi.
2: Ya. Itu ada dua Sri Kandi Bayaya sama Bu Demei itu kan.
0: Betul
2: kan.
0: Betul.
2: Tapi nggak ada yang lajang dua-duanya mas.
0: Hah? Ada.
2: Nggak ada yang lajang.
0: Ada. Ada loh. Beneran pengen tahu. Ada. Jangan nanti aku dimarahin sama yang sama orangnya. Tanya aja langsung. Udah bener, tanya aja langsung.
2: Tanggal lima, canda aja. Kalau memang mau aja, mau naksir aja, gak boleh.
0: Loh, gak apa-apa, kalau siapa tahu jodoh. Lu ya kan?
2: Wah, makasih ah, buat semuanya aja dulu ya.
0: Pengen tahu yang lajang siapa nih? Iya, Mang?
2: Gak tahu ah.
0: Aku.
2: Oh, Mas Aji. Yang, saya juga sama, apalagi asa sama lajang kan.
0: Lah iya, aku.
2: Ya,
0: oke deh.
2: Yang bedak buahnya muda pan, pohon kemiri ada di taman kan gitu. Paling tak enak menjadi duda, hidup sendiri nggak ada teman kan gitu.
0: Oke deh.
2: Makasih ya,
0: yuk. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lega sembuh. Damang Ahmad Irwan ya kan. Goyang senggol. Dimakin digoyang makin asik. Suaranya kok gak ada.
3: Halo.
0: Halo.
3: Iya.
0: Dari siapa ini?
3: Dari
0: kok kecil sekali.
3: Dari Malang mas.
0: Oh dari Malang.
3: Iya.
0: Malangnya mana?
3: Malang aja.
0: Oh Malang aja. Oke deh. Dengan siapa namanya nih? Kalau boleh tahu.
3: Malang aja
0: ya. Duh Malang aja. Aku manggilnya apa? Aja.
3: Barang.
0: Oh, sembarang, oke okay, sembarang.
3: Oke.
0: Okay. Enggak enak sih mikir sembarang. Mau denger lagu apa nih Mbak?
3: Lagu dangdut yang kekinian itu apa ya?
0: Banyak. Boleh iya kan.
3: Kita ini terserah Mas Aji aja.
0: Oh gitu. Kekinian yang banyak.
3: Aku
0: gak
3: ngerti
0: sih.
3: Mas.
0: Oh gitu. Gak ngerti lagu dangdut. Gabung di lagu dangdut.
3: Lah dengerin Mas Aji sama. Ya dengerin Mas Aji aja.
0: Hah?
3: Iya dengerin Mas Aji tok.
0: Aku kan bukan penyanyi kenapa didengerin?
3: sambil sibuk ini nggak
0: dengerin. Oh lagi, oh gitu, lagi apa namanya, beres-beres rumah.
3: Baru selesai kerja.
0: Mau pulang kerja, oke deh.
3: Di rumah,
0: masih rumah. Oh di rumah, oke. Mm-mm. Lagunya ikut aja.
3: Ikut aja. Kalau siap. Adik kecil tadi lucu banget.
0: Adik kecil mana?
3: Yang tadi.
0: Mana ada adik
3: di
0: kecil?
3: Situ.
0: Oh di sini.
3: Iya dong.
0: Oke, itu lagi ngambek dia.
3: Iya, paling sama lagi di ini.
0: Enggak, aku sentil.
3: Fisik palingan.
0: Enggak, aku sentil telinganya. Enggak yo.
3: Ngawur.
0: Ngawur ya memang. Oke, gitu aja lagunya, ikut aja karena belum tahu lagunya apa.
3: Iya, Pak dengerin
0: sama. Oke deh, siap.
3: Siarannya berapa, Mas?
0: Siarannya kita rolling sih, makanya pantengin terus berempat
3: biar. Aku nanyanya Mas Haji.
0: Duh lah iya, jadwalnya berbeda, setiap hari beda. Saya besok.
3: Loh, bukan maksudnya tuh yang hari ini sekarang.
0: Oh, hari ini sampai jam 5.
3: Oh, jam 5 aja.
0: Uh-uh.
3: Nanti ada lagi.
0: Nggak ada, nanti ada Kang Pendol yang apa nemanin. Terus ada nanti sore ada Kang Taufik malam. Jadi untuk hari ini saya hanya sampai jam 5.
3: Oke.
0: Begitu informasinya.
3: Aku palingan biasanya ya di berdua sih.
0: Heeh, Mas Taufik.
3: Loh enggak, aku biasa. Iya, sama Mas Taufik.
0: Heeh. Mm-hmm. Oh. Oh, gabung di berdua.
3: Iya, oh, biasanya gitu. Dengerin di berdua. Kalau sama Mas Taufik itu biasanya sharingnya masalah perlondrian.
0: Oke. Okay. Iya, memang ya, bestisnya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari di Malang aja. Ada-ada aja, aneh-aneh gitu. Ya memang kadang ada rasa malu ya, enggak usah malu ya, namanya kita tak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu, ya kan. Goyang senggol.
4: Goyang senggol, makin digoyang makin asik. Nah,
0: lagi kau saya takon ni jenenge, kau nulis. Aku eko. No, jangan.
4: Tahu namaku?
0: Enggak tahu. Aku kan hitung-hitungan.
4: Akan aku rahasiakan namaku.
0: Iya, rahasiakanlah.
4: Iya, nama saya yang sebenarnya Edi Prahoro.
0: Wah, makanya sumber Prahoro sampean ya. Oh ini orangnya yang sumber Prahoro ini wis dulur cukup enggak usah golek ilang dinang di dek ini sumbere.
4: Di Prahoro.
0: Lah iya Prahoro iki sumbere wis.
4: Yang baru turun tadi ya tetangga situ kayaknya. Masuk, enggak tahu.
0: Tetangga.
4: Iya tetangga situ.
0: Oh Candi Panggung sini aja gitu ah.
4: Bukan yang itu tempat tinggal. Hah? Situ.
0: Masuk. Wong sing ngosarian.
4: Iyalah. Itu pendengar lama RRI itu.
0: Oh gitu, stok lawas ya. Tapi kan aku baru dengar, berarti pendengar baru stok lawas.
4: Oh, begitu.
0: Ya iyalah.
4: Bukan lama rasa baru, bukan kan?
0: Enggak melo. Enggak ketawa. Enggak melo-melo aku, guys. Sehat, Pak Eko?
4: Edi ya di Prahoro.
0: Oh iya. Sehat, Di? Enggak weno. Sehat tadi? Waduh, gak enak. Sumpah gak enak.
4: Sehat.
0: Gak pantas ya, no. Alah, di. Ed.
4: Ya, nanti aku sehat. Nanti aku disiapkan apa? Punya ikan nurjana ya.
0: Apa?
4: Daun tak bertangkai.
0: Apa?
4: Daun tak bertangkai.
0: Daun tak bertangkai. Oke, siap.
4: Itu di situ ada tangkainya tapi nggak ada daunnya itu
0: lah. Iya kering kerontangnya gersang. Kalau nasi nyirami gersang tandus wes apa mana ya
4: melulu nggak ada daunnya.
0: Wes
4: sia-sia dong
0: bodo amat.
4: Pokoknya itu tadi
0: loh, kalau Buriatin dicatat Eko Rembun ganti nama Edi Prahoro, catat jadi catat langsung.
4: Catat. Oh tak kena tangkap.
0: Dicatat langsung Edi Prahoro, iki Prahoro tenan iki wis. Sampai besok Minggu kesini. Ke RRI besok Minggu tanggal 5.
4: Kemana itu?
0: Ke RRI besok Minggu.
4: RRI?
0: Ya, hari Minggu besok itu loh, Pak.
4: Acara apa?
0: Ruatan, pendiruat sampean gak jadi sumber Prahoro.
4: Ya ini ya betul. Apa yang dipotong?
0: Hah?
4: Apa yang dipotong?
0: Tak bertangkai itu tadi, tangkainya dipotong.
4: Enggak kan biasanya itu rambut apa itu.
0: Enggak mempan. Kalau sampean misalkan potong rambut gitu wis enggak mempan. Potong kuku enggak mempan. Ya tangkainya itu dipotong gitu wis. Langsung meneng mesti.
4: Gak prahor lagi ya.
0: Wis gak prahor ora sih kan. Enggak tadi
4: yang baru turun tadi ya.
0: Oke.
4: Itu isiannya es itu singosari,
0: singosantun.
4: Singosantun. Pak siapa tadi itu yang dari Jawa Barat tadi?
0: Oh, Kang Irwan.
4: Oh, Kang Irwan. Irwan. Sore, Bang.
0: Akang kalau di sana, kalau Jawa Barat itu Akang.
4: Oh, Akang ya.
0: Akang.
4: Enggak ada Akang ya, cuma Akang ya.
0: Hah?
4: Di sini Abang hijau, biru, putih.
0: Abang hijau.
4: Iya.
0: Oke deh.
4: Aku enggak anu nanti kata orang jangan tunggu lama-lama, aku enggak tunggu lama-lama pokoknya tadi ya.
0: Oke.
4: Enggak bertangkai.
0: Iya. Siap.
4: Salam buat semuanya yang lagi mendengarkan ajarannya Mas Azza Aji Santosa ya.
0: Oke.
4: Si kecil kenapa itu?
0: Hah, enggak apa-apa lagi roto.
4: Mainan. Enggak japer lagi ya sekarang ya.
0: Hah?
4: Kayaknya kan kalau itu pakainya siaran kan japer.
0: Tadi. Sekarang udah diem capek. Sebabnya kata reken, kata kira capek. Oke, wes.
4: Ya, makasih ya Mas.
0: Matur nuwun, terima kasih. Ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko Matenduwan. Assalamualaikum Mas Haji. Semoga diberi kesehatan. Amin. Lagunya Keramat dari Bung Haji Rom.

Satu persatu coba Aji luncurkan. Ini apakah benar ya permintaan dari Kang Grandong? Bukan yang kupinta, punyanya Rita Sugiyato, lanjut dari suaranya Bung Haji Roma Irama. Dalil bang, tutup lubang, daun tak tertangkai dan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ini ternyata lagunya ya. Salah yang pertama tadi. Kang Gradong bener kan? Ini lagunya, itu tadi judulnya kalau gak salah Pasangan. Jadi diinget lagi ya, judulnya Pasangan. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol harus aji akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 103,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, di antara salah satu amalan wajib yang mulai banyak ditinggalkan sebagian besar kaum muslimin adalah amalan menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, semuanya wajib menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah taala benci pada setiap orang yang pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah karena kebodohan kita dengan perkara akhirat. Masih lebih baik kita bodoh dalam urusan dunia tetapi pandai dalam urusan akhirat. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling baik dan yang paling ideal. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Ada banyak keutamaan menuntut ilmu agama di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'amaluna khabir." Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah bahwa dengan menuntut ilmu, maka jalan kita menuju syurga akan dimudahkan. Di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu bimi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga. Sebaliknya, jika kita tidak memperoleh hidayah dan petunjuk jalan menuju syurga, bagaimana mungkin kita bisa sampai ke surganya Allah? Ibarat seorang yang hendak pergi ke suatu tempat tanpa mengetahui petunjuk arahnya, maka ia akan tersesat dan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Demikian pula, apabila kita tidak mengetahui arah menuju surga, maka akan membuat kita tersesat. Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud.
Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air itu, agar diampuni dosanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hayatanu fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu, para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohonkan ampunan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan menuntut ilmu yang kelima adalah bahwa orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Rasulullah bersabda, "Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sya'iril kawakibi." Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti perbandingan keutamaan bulan di malam hari dengan seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu lebih dapat memberikan manfaat kepada sekitarnya, sementara orang yang hanya beribadah manfaatnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Keutamaan menuntut ilmu yang keenam adalah bahwa orang yang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a warasatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dihraman warasatul ilma faman ahadahu ahada bihadzan wafirin." Dan sesungguhnya para ulama, orang-orang memiliki ilmu agama, itu adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama. Ketahuilah jemaah bahwa pertanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika ia memiliki ilmu agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqahu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan Allah berikan kepahaman di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Saya Kaila Nabila, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apa?
3: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pekaten Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang, Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Jawa Budaya Style. Nusantara.
1: Eumi, maseyo anyong haseyo kumi.

0: Mbak, oke deh. Iman wagi dari pendengar setia yang ada di Dambit. Bilu jang santan kita Dambit, kita ke diri ugi nge. Ayo, setia widodo, salam saking doyo mulyo.
1: Yuk, tar.
0: Jaya terus di udara air dari Malang. Atur nuwun, Mbak Triut. Asik, asik. Wasik, pol. Wonten ugi Cah Bagus, Oce Bagius ding, yang wonten Ngayuk Jakarta di negara Tuli.

Wina mali wilujeng santen kagem ayu seta widodo kinkin tri utami. Wonten ki famili giman wagi. Bagus. Wonten ki OI Ismail wilujeng yang menten.

ada juga mek titik ngono tok. Wonten ugi Mas Suwardi Subedir Sudit apa iki? Subedima. Wonten ugi Umbas. Mas Yono Intan Rama. Wonten ugi tampak ceria Welijeng ya menten nggih mawon. Welijeng rawuh kagem salam Badrus Kil Malang Jatim Avario Channel Siti Aisyah. Wonten ugi Akang Jawir GP5. Lindunipun tapi lainnya yang tidak terbaca mohon maaf. Buan terbanget soalnya.

0: Nono gimana ni Mardi Wilujeng Yamenten.
1: Yuk tarik.
0: Sing dikarepaken Blitar Ngawi napa Madiun Ngawi menika Kang Sardi Bendut.

kapan jenengin mbok pilih lagune sak enggak tetep sing wonten lagi malah malih menika Blitar Banyuwangi nggih. Mas Astro sugeng damu Mas Medan tumut Cimahi siap jedur dulu sing ning

Di request penyiar radio Didi Kempot. Kok enten sing versi jeduk-jeduk ya kula putar Mas Puji. Saiki niki gagrake sing ajib-ajib jeduk-jeduk. Nek sing ngeslo-ngeslo mangke jam 7 ngantos jam 8 nggih. Antri ini kudu ditunggu. Nek jawangi jian gres per lagune langit mendung kutha ngawi matur nuwun dewa sami-sami di

Vira. Bilujeng ya menten kawan. Mas Jar pinara ingkang sekeco. Manten ugi Mas Puji nggih bilujeng ya menten. Kriptores, selamat datang bilujeng delu. Manten ugi Cahyo Farel Kartolo, salam kagem. Sedaya kemawon mligine dulur-dulur ingkang wonten Pakis, sewonten Junrejo. Mugi pinaringan sehat seger waras. Amin amin ya robbal alamin.

0: Padahal aku cek senyumin tambah kuelek rata mengganteng lo ya. Ya.
1: Apa menelek guyung ini ketok gua nih. Sendelone boga.

Bardolo. Mas lek mari wis senyum-senyum bolak-balik wis di SS aku ora dikirimi. Aku porek, aku enggak suka aku. Nanti saiki om. Ya di ngandat di Mojorejo. Paling lali ambek aku lah ya kita tak goleki Leli sapa iki.

nyanyi oleh nyanyi o Denok. Aduh aku malu. Aduh Denok gandolane Denok. Gimana kabarnya Lel? Kowe ning ditetep ning jarwo piye? Bapak ibu piye kabare? Salam go keluarga yo nduk Cayu. Suwe umur aso bojaru. Omah nek kono yo wis lali. Aku Ari oke okay, make sure.

Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak. Boleh tanya? Apakah Mas Joko siaran ya dari salam dari Jember? Coba penyiar Joko ada enggak? Enggak ada, semua penyiarnya enggak ada yang Joko, dudo semua ini.

Barija Kalsel hadir, Muhammad Samsi sehat. Alhamdulillah, KWI Telung Agung sehat Pak De. Alhamdulillah sehat. Iya kabarnya dulur-dulur Telung Agung. Salam kagem dulur-dulur Telung Agung kuwe wis pokoke. Mas Joko dari Jember dulu dinas di RRI Malang. Oh dulu ya sudah tidak, kayaknya sudah balik ke Jember deh.

0: Masih tetap dari wilayah dari Ngawi iki lagu Jueman Bien.
1: This is Rebellion.
0: Nalikane tak tanya ini karo mbek-mbek krono aku
1: Remix.
0: Kebengkal ono ing kertonyono.

0: Waalaikumsalam.
1: Cepat no setempeli. Tintane sing ngake. Penekan sing nelemen. Kecape cek nyoto. Surat undangan ndang disebar no. Buat yang tuwek ulang tahun ngisini-sini. Ini selamat ulang tahun untuk adikku Dian ya. Sehat waras pokoknya. Sehat seger waras tak dungan cepat. Jodohnya panjang umuran. Umure berkah rezekine manfaat. Uripe oke. Lalui penjenenganipun Mas Erwin Sidarta.

Mariati, wonten patuk kerajaan sekolah wajah. Nah, siap sudah disampaikan, sampun dipunaturaken Pak Jamal Tawab. Kalian ini mbak tak rekame, gak aku isin aku.

Umur suki rezeki barokah, umur panjang manfaat. Jolali, saya kata dirayak no karo ibu-ibu rempong aku dijak lho. Yang penting panjang umur coba jodoh nih, berkah rezeki ini manfaat umure. Oke? Setempelan win. Pakai T lho, setempel bukan sampel lho ya. Sampel lagu dewe. Mbak Tanuki Mas Bogel dari Mbak Ati Eling Alahan Mukul Kang Drun Kang Wonten Petung Sewu Salam Kanggo Yudrun. Oke siap. Bunda Mati malam abang. Loh, ini abu-abu ya gak abang nih.

0: Bendo. Salam kagem, salam saking Sidoarjo. Ah, siap, dulur Sidoarjo nggih.
1: This is music for Express.
0: Ayana TV tes RRI tos. Kita petuk jadi testos. Bah, bulan Juli mau ada bimtek untuk kades dan ketua desa wisata. Tanggalnya dilebokkan biar saya bisa amrah libur ya. Waduh, siarannya bikin telinga sakit, musiknya naik turun kayak radio zaman dulu. Lanjutnya radio RRI Raban zaman dahulu yang masih eksis sampai sekarang. Kalau dia kalau nanti sakit di sumpeti aja telinganya ya. Karena kalau dibarengkan ya suaranya enggak kedengeran gitu loh. Ini bukan formatnya radio, bukan televisi ya, Bos ya. Dari sekian banyak yang sangat sambat sakit main jenengan, Tok. Tahun ini kita ke Magelang, Mbak. Rencananya jenengan sama Mbak Dian yang gak dijak. Aduh, kok gitu sih? Sekali-sekali ketua saya ben ngelencer. Ini lo pekerjaannya ini lo.

Yami, ya, ada juga Yami. Assalamualaikum, selamat malam, Bang, salam kenal. Sampai dari Jawa Timur hadir. Jawa Timurnya mana tuh ini, Mbak Yasmi? Kita sama-sama Jawa Timur ini. Saya dari Kota Malang. Tepatnya ada di Jalan Panggung 58 Radio Republik Indonesia Malang, Perempat Suara Budaya Nusantara. Terus sambendo. Salam kagem rencang-rencang yang datang wajah Bambang Bendo Kang Asiap. Sudah disampaikan sambendo. Dari Kota Bojonegoro. Oke deh. Kecamatan Kasihan, Kelurahan 2 RT 3. Mana ya kalau Kasihan itu, kalau saya ke Bojonegoro itu biasanya jujuk dander sana. Jari Mami Hati Uwendel ambil ngilangi pegel gitu. Mula aku ambil merem-merem dedek. Legang ini kok keturan.

0: disc jockey.
1: Masih dari Jawa Timur paling timur ya, dari wilayah kota Banyuwangi, ada suara. Ada Mbae Malang Selatan hadir, siap Mbae.
2: Mulo ojo
1: Yasmi ya, asik diskuan. Memang zamannya gini lah ya. Kebon aku ngadir, siap.

Karanganyar hadir cak, siap untuk Tegar Jaiplo. Waduh anger menek. Pokok itu ya Karanganyar, dulu-dulu Karanganyar ku bebel. Terkhusus untuk Karanganyar dan didikku neng dia. Oh Temanggung dingiku. Nek cakil DOP begitu.

sore, selamat sore ya. Matur nuwun sangat sudah bergabung. Ada Cak Tobang Jay, Cak Mustaqim, ada juga Wong Cilik 77, Rianto Gianto, Ultari, dan juga Siswan Dian.

Kak Sukarman Mufda. Nunjak Bogel Banyuwangi hadirnya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wilujeng dalu, salam kenal. Semoga selalu sehat, semoga rezeki barokah, panjang umur. Terima kasih banyak Mas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak To. Saya juga Lili. Sehat Pak Tejo. Nah, ini bukan Pak Tejo, ini namanya Cak Pentol. Acaranya Tejo Wangi.

Cak Sutikno matur nuwun sanget, sehat selalu Cak. Jenengan ugi Cak Sutikno nggih. Ugi tetep sehat, seger waras, kuat selamat. Sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Kapan tol? Kapan? Iki Pak Dini Cak to nggih mboten di. Oh nggih. Matur nuwun menika Cak to. Pak Dini Cak to. Swandianto kula saking Banyuwangi Kalipura sampean bundian nggih. Kok masih Swandianto. Amin ya rabbal alamin matur nuwun. Ya sami-sami Mas Tekno.

0: Minu sing dalu kagem Cak Badawi.
1: Ngitung li.
0: Ngizi eng.
1: Sesuluh pacar rembulan.
2: Dici tenang.

0: Bilujeng Dalu, Borogadang, Mabidang Ketua Radio Republik Indonesia Malang, Berombat Suara Budaya Nusantara. Nah, enggang sukar menemidang ketagan, lakon-lakon saking hati joro tejo wangi jen, Grespol. Wonten ing gagrag kaping kalih kagem panjenengan ingkang sukremen midhangetaken lagon-lagon klasik. Mancing iwa official Wilujeng Dalu padhe anu cak dalem iku weteng ta Magicom. Iki Magicom kang mlebu weteng.
1: Tan setresnamu gambaran rekasamu.
0: Biro dari bulan lalu druge padhe.
1: Soryanmu
0: kok jam 10.

Pemilu yang dulu menikah ke gemak gaji jadul. Mak, saya terus ngimak. Pokoknya aku sayang mak. Agam ibu suwargo langgeng ibu. Nyidam sapi ini saya tak talenya nih, baru kita puter ya. Mancing iwa official.

0: kok kagak wong mancing official. Kalau aturaken lagu Nyidam Sari kan tiga gerak ingkang paling inggal. Slurok Nyidam Sari. Mak kaji jadul nyuwun nanggam diwul wadah kiri. Wae wonten ingkang dipun perbarui mengke kula puteraken nggih. Panjenengan ugi panjenenganipun Bu Sri Purnomo ngersakaken lagon semoyo matur nuwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wanijen Krespol. Nyuwun sesekaran semoyo kagem sedaya pamireng. Sugeng midhangetaken jamendol tansah pinaringan sehat sekeluarga. Rezeki lancar. Sugeng makaryo matur nuwun amin amin ya robbal alamin.
1: Aku kang bakal liwati.
0: Oke, Pak Desi ganteng dhewe sing angel golekane ya sing nyitane. Apa Pak Desi soalnya buron.

Gampang jenenganipun Pak Kaji Jadul. Iki wonten Tiwul Wonogiri model anyar. Sakli jumbo kali acarane Tejo Wangi Jen Grispol.

0: hormati, eh? Aturan minana matur nuwun sanget jawaban kepareng gambir. Mas Rifai hadir Mbah Asia binara ingkang sekeco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten niki Mbak Mistin. Nika kagem panjenenganipun Bu.
1: Utawa atine sun be.
0: Sri Purnomo nggih, semoyo.

0: mansión.
1: Anjane wis wayahe muleh. Awak ilmes.
0: Aku wong terjono.
1: Salam kagem Mbak Kardi, menika kagem saking panjenenganipun Mbak Yeni Suhud.

Ben ora ngantuk. Ini Mas Pritil diseruput kopine kok lemes, Pak De. Mbak Yeni suhut aku pindah, Pak De. Oke deh. Yos yo mini. Salam untuk anakku putuku sing nek tunggul wulung ku abe krajan ya. Ini selamatan bapak gak diteri ya. Oke putuku kudu tansah TOP BGT. Ojo koyo mama. Lagi para kadang kebareng kawula nyuwun pamit matur gunging manuwun ngabet kawigatosan panjenengan sami ya. Ingkang sampun setya tuhu nderekaken giyaran Tejo Wangi Jian Grespol tembang Jawa lan Banyuwangi Jian Grespol. Kula jamen to nyuwun pamit. Pangapunten Kang Agung ngambak bile wonten sisip sembiring. Atur tuna dungkaping tata krami galap gang subilesan. Pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan, hong ulun basuki langgeng, rahayu rahayu kang samyo binangge, rasa kira lo lumbu.

Samsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Mbak, sampean mau nyanyi Caping Gunung ya?
1: Nggih.
0: Sampean kok kajenge kajenge gopo, kajenge ngundho napa sih?
1: Ngundho sembarang, sing menek diundho.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Nggih pun nek sampean wangsul nggih, wangsul cuma sampean tinggal. Wah, suarane iso kaya ngono rek. Iku mang arek endi? Kok bolak-balik kepethak kepethuk. Jop-jopane akeh gak tau dijak. Anggepe kono tok iso nembang. Anggepe aku yo lap terima nangis ta. Pedhok tiko. Ya, ya ngerti lek wayahe mak. Wayahe mangan yo ngerti ya. Alam dhisik ana tutuke. Susoy yang ini lah le mari tanda tangan yang ini keluar pedok tik

0: si balik nang lajuli mana. Hanya nah, nis penggawean. Aku lek nembang memang gak entos. Iku gak entos iku corondik. Lek lek aduh, gomet.
1: Duh, duh kon iku kas Jombang
0: kok. Lah iya sajake pakane koyo selambu.
1: Lah kon koyo spray.
0: Tapi tak perkirakan
1: yo
0: prospek sampean cerah. Pokoke diundang terus mesti cerah.
1: Ya cerah lah wong jane oleh honor kok dadane.
0: Lah ora perkara honor. Honor
1: iku masalah iku.
0: Nomor 2.
1: Aku mangrungokno kidungamu. Ciri khas daerah Jawa Timur umumnya dan khususnya iki ambek jula-juli Jawa Timuran sik seneng loh. Mulane suaramu iso enak, ojo mangan ngawur.
0: Sing dhisik aku
1: ojo mangan ngawur kon.
0: Mangan apa?
1: Kenal pot ojo.
0: Lah, wong sing dhisik mangan mangan kompor ya gak apa-apa.
1: Bacet.
0: Lho,
1: iki lho masalahku. Jula-juli kidungan Jawa Timuran.
2: Jula-juli ku nek gawe tambah wong loro.
1: Iya, ya gak mesti kadang-kadang tanggaku krungu tambah matek kok.
2: Tanggamu lak benci ambek
1: tabung. Gak ono benci ngono gak ono.
0: Benci cuma lorone wis nenem.
1: Apa? Wah, sing tepal lorone wis
0: nemen.
2: Aku ya waras ngene krungu kidungane katol.
1: Iya ya. Kidung apa to lho?
2: Lha yang iki mang santen ya kelopo iki.
1: Heeh. Wis santen tok.
2: Masih gak dilerekno santen ya kelopo lek iso leren tak jane.
1: Dalah pokok selera.
2: Kan jange diguwak lho. Eh
1: ya kok rekaman kon iki diguwak iku.
0: Wong repot. Wong panjak kendang iki akeh iki 8 mlumpuk ndok kene. Wong sing dhisik iku ngremo. Pole waktune kedawan. Ketok-ketok tak pikir diketok gendinge dadak kendange digrajji. Digrajji kendang.
1: Ya iki joli lho wong sewan iku arek.
0: Bak mune wong sese.
1: Anakku ya niru kidungamu pinter.
0: Iya, Bu.
1: Ikles sih lho.
0: Ya,
1: sing
0: ya.
1: SMP. Wis tak dandakno ri. Wis tak dandakno.
0: Ya, sing bisi ku asale konslet ta.
1: Konslet.
0: Wis ditandakno.
1: Kolak batune entek tak dandakno.
0: Ya muni. Ya kene, kene suaraku sing tambah tuwa tambah gembret
1: iki. Sing idule tak kon ngedung.
0: Bareng ngedung.
1: Awan-awan udan terus dari kok. Lah terus mari. Iya, jare ngono. Bagus anak kura.
2: Nggih, parikan iki apa?
1: Wis paritan tak kaya paritan, Pak.
2: Parikan. Wong kopengmu gak tau sikatan iki.
1: Walik, Ri. Sikatanku yo mripat.
0: Parikan kok ngono.
1: Ya apa?
2: Sing enak ngono lho.
0: Nang Surabaya lho karo dalane.
1: Wah.
2: Wong kabeh nggih parikan iki niru-niru iki apa?
1: Lah kok
2: makane gak ana kemajuan. Barang kok mencipta sendiri.
1: Masuk kan maju gak tau ditanggap wong to, Ri? Gak ditanggap wong blas.
2: Lho, aku nek lawakan mau melok-melok.
0: Gak tau lah iki.
1: Gak tau.
0: Iki kan bagian pertanahan.
2: Aku loro pangkon.
1: Oh, sapa sing aku loro niku?
2: Jagoan-jagoan.
1: Ora yo ngono kok.
0: Tapi ngerangkep pertanahan.
1: Pertanahan.
2: Pertanahan. Aku ditinggali mbokku tanah sesiak sigar semongko iku.
1: Kok sedeng, Ri?
2: Yo tak tur gak payu.
1: Kok gak payu?
2: Bisa sigar semongko.
0: Ngomong
1: kene keran, Ri.
0: Makane lek ngurus apa-apa nang sapare kan bagian pertanahan.
2: Pertanahan.
1: Tanah apa?
2: Tanah longsor bareng.
0: Kok tanah longsor?
2: Tanah kapingan.
0: Iki bahkan duduki tanah iku lho, pek pesen 2 pekul, 3
1: sing duduki tanah iku.
2: Iku arane tukang keduk iku.
1: Ya tanah uruk jenenge iku,
0: Ri. Tanah uruk.
2: Tanah sak sigar semangka tak manfaatno.
1: Oh iya, sigar nang tuwa manfaatno.
2: Tak gejiki gaenan terjagung.
0: Kira siapa?
2: Toko lima mekan. Bareng wis tuwek. Panen.
1: Jare lima iku ya.
2: Disiki manuk bedhek.
1: Ya mek lima tok iku.
2: Ya entek, Mas.
1: Karep tebone tok iki.
0: Amis ngangaon nemen-nemene kanggo
1: wong lima pan ber entek kok ngene tok aja kon niku.
0: Kang ngono tanahe lho kanggo
2: ting. Ono tanah masa depan iki murah.
1: Wis gara dhewe
2: iki. Saya ben kon tanah kira gak meter.
1: Tanah sak meter nang 50 ono 75 ndelok-ndelok anu.
2: Wis sampe menisor ya jero ya.
1: Kan gak enak
2: riyo. Kan kan ndukur to. Dadi sak menisor.
0: Ya iki lho Ri, gak ya sak empot-empote lho Ri, sak empot-empote.
1: Bonono sak karepmu lari apa ngono ae.
2: Iki ana gratisan iki daripada kon nyewa ngontrak.
0: Lah ana gratis mesti krungu
1: ae. Ana apa Ri?
2: Ya masa depan.
1: Kan
2: loro ya kena.
1: Ndi?
2: kuburan ya?
1: Oh, jagane iki. Jagane kok matek ngono ta.
0: Wong slamet iki gak ngeru karepe wong ngomong. Sore mau wis karepe ngono.
1: Ngerti wong kene pelawak tak terus nyori ta. Tak sak nang set aku iki dadi ya wis tak terusno.
2: Ha iya ya gak tau kepethuk-kepethuk
1: tuwek ngene. Tuwek ya. Kon yo dilokor terus tak tolong.
2: Tolong dicehat to, Bro.
1: Lah kon.
2: Aku untukun ta.
1: Tapi padha mbek aku iki.
2: Wong aku iki apa garing-garinge
0: jahe
2: jagung ketiga.
1: Ya gemletak iki.
2: Bener delokan iku tuwek. Jerone cek kemer-mer. Lek ana cewek ngono ya ana
1: cewek. Cewek aku wis gak sampe ngono ri, pikirku wis tuwa lah.
0: Iki lek ana cewek umur step. Mbok karep iso ditulungi lho
2: karep. Katara disiplin.
1: Disiplin gak biyen gak tau iku.
2: Iya.
1: Sebab apa? Sing wedok ngututno terus. Iya. Coba coba karo per per per.
0: Apa? Ara-ara iki.
1: Dure kok kancane kedhiyen.
0: Wong iku ndelok teko njobone tok kok. Delok ke dalamnya. Jangan begitulah. Tadi wong kudu didelok ya apa sih? Karaktere terus marno tujuane.
1: Tahu,
0: aku ngingu petik rek.
2: Ternak, ternak ya.
0: Petikku jos.
1: Ha iku penting.
2: Oh, lagi apa petik jos?
1: Lho. Dudu jos apa petik duduk.
2: Lek waduh.
0: Iku asale ana wong ngeteri, jare ben iku tau main nduk nggone. Iku pitik sandingan kari diterno nang gonku.
1: Main apa ku?
0: Heh?
1: Main ku main apa? Main macam-macam.
0: Unyik.
2: Biasa ya lho truk.
0: Main ya ngono. Terus bareng tak rumah saiki wingi disewa wong, diulino dikek 200, disewa maneh dikek 400.
2: Iku sing
0: bukan gak ngerti,
2: heh. Dikontrak oleh.
0: Iku mata.
2: Disewa di
1: apa? Sewa.
0: Digowo ngono lho.
1: Ulese, ulese.
0: Ulese
1: pitikmu.
0: Ireng.
1: Cirine, ciri.
0: Cirine gak ono cirine.
1: Tenang.
2: Tenang sikile sisian.
0: Ya delon dhewe ta.
1: Lah gak jeneng apa sih sisi apa ngono jalur apa? Jalur renteng bareng lho.
0: Rante.
2: Oh, alah iku batu rante.
0: Loh, batu rante. Lho
1: iki apal pancene petik ku.
0: Aku dhewe mek ngono mesti patek paham sih mek petik-petik.
1: Ngene lho, petik iku jane aja kon ningu, kon gak judu. Lek perlu tak tukune berapa juta minta saya bayar.
0: Kon iku ngene berapa juta iku apa wong wong wis sepedamu ya wis katut.
1: Kok ya roe ketolo iki
2: ten. Kurang juta wong petik ngene kok.
1: Duh,
2: kurang juta.
1: Kon iki gak ero ta. Mbunjung iku pian payu pira?
2: Batu rante.
1: Batu rante payu 15.000.
2: Ya kok murah.
1: 150 juta. 150 juta
0: iki iki lho. Lek kon menyang ngerti petik, batu rante iku pirang juta. Iki ono rantine 10 tambah larang iku. Lek dulu.
2: Kae iku petik kok edok talanan lho.
0: Lho lanang wong ngono jalune kok.
2: Masih wedok ya jalune iki wiyar iki. Lho, lho sing lho, lho. Pengen terapaan iku luncup.
1: Iko duduk jaluri. Goblok patil.
0: Iki lanang ri. Wong lek esuk tak buka no langsung ngubur-ubur bebekmu iku. Ngedol iku.
2: Parane petik kereng lho.
0: Gak lanang-lanang.
1: Lanang temen.
0: Lek panjenen payu 10 juta. Dolno.
1: Saiki tak gowo dek, kon tak kae dhuwit 100 juta. 100.000. 100.000.
2: Gowo dhuwit ta kon.
1: Lho dhuwit tukar tolong, Mang.
2: Kok bali ae.
1: Lek katukar tolong.
0: Pira-pira iki?
1: Ya 100.
2: Aduh.
0: Juta ya, Bu?
1: Ya, Bu sih lo.
2: Tapi kan jare juta. Wani pira?
1: Masih 20 juta, masih 50 juta wani. Asalkan PT teman-teman
2: nah, apa. Nah, saiki pira? Buka tamu pira ngono lho.
1: 10, 10.
2: 10 to, 10 juta.
0: 1000.
1: 10 juta.
2: 10 juta. Tuh,
1: blek yo dagel kon iku.
0: Mang jare 100 juta terus dadi 100.000. Saiki 10.000 dadi 10 juta.
2: 10 juta.
1: Itu gak mesti blas ngomong arek-arek.
0: Dadi kon gelem 20 juta?
1: 20 juta gelem aku.
2: Mangane apa witik iku?
0: Esuk
2: mangane
0: rawon.
2: Sore.
1: Wani gak sidone ae goblok. Wong aku dhewe esuk ku pecel kok dadakno kono rawon.
2: Sego rawon gantek lek kari iku kotorane.
1: Ya dikene ngono.
2: Pangan segone
1: ngono. Emane-emane dimplok dewar iki goblok.
0: Tapi ngombene aja sembrono lho iku.
2: Ngombe.
0: Kadang lek esuk susune Pak Min. Liane Pak Min gak gelem.
2: Oh iso.
1: Iku yo apa tetep kok.
2: Iki lho banyu leri lho banyu.
1: Lah ngono ae.
0: Lah ana banyu leri, kaya ana kelor pisan dadi kok
1: aku ngatek maksud.
2: Turune turune lah.
0: Turune gak ana turune wong mecicil lah iku lek bengi.
2: Hah?
0: Turune gak tau mecicil.
2: Lah iku uncalane celemut turu.
1: Iki kon padha ndu hotel.
2: Gak mangkring ta.
0: Turune mangkring iki.
2: Oh, mangkring.
0: Ndase nek ndhuwur sikile nek iso. Oh. Tapi lek biasa lek mari turu terus iku nrute men iso. Sing iki lho,
2: sing sarang burung lho.
1: Sarang burung apa? Kon iki gak ngerti iki. Sabar goblok
2: wis dianggap sarang burung
1: ngono. Nek bengi lek kaya ngono iku petuk muka jenenge goblok.
0: Wes pokoke lek payu 50 juta atau 1 juta. Engko ya, ya, diatur.
1: Omong ya. Lek pancet lho.
0: Pancet wingi jange tak alis durung ana bandane.
1: Lah kok ora dhuwit tambah ngene.
2: Ya omah nang desa ta nang kutho.
0: Nduk kutho jange omah iki tak pasang grindingan ning blenger ngadep mulon. Terus tak dhepno ngetan karepku lho.
1: Oh, bis kota rek.
2: Nang ngene itu kok ana ban buntu ae lho.
1: Ban apa ban buntu ku? Pungkur.
2: Ya ya ban jerone buntu kathek. Sae, kau ku mulan.
1: Tapi hari lagi ngomong sebuah kau ganggu
0: kene dite
1: dite dite lakon tak apa nih mau apa sih lo
0: burung lo
1: ngomong kamu kayak barok petil kan ini aku udah ngomong
2: apa saya inginnya satu tak selangis ya mas tak selangis
0: ya ya tapi pide petekmu petek gocol
2: ini kan di duit ini tak selangis ya ya
0: baru kembali
2: ya itu tak selangis duit ibu
1: iki ya apa sih?
0: Agak balik ya soro iki.
1: Kak kono satu
2: ya. Kawan kawan.
0: Aku pite jebun ya.
1: Cukup eh. Pancet omamu ya.
0: Pancet.
1: Ono gaget agak.
0: Mlebu lawang lho, cok mlebu wong.
2: Lho enggak iku pite iku nduk kombong apa no.
0: Lek mang isuk ku nduk kombong dien sak diculno. Kira-kira ya yo terminal iki.
2: Malu bro. Jangan maling.
1: Balik dhuwit, Dek.
0: Apa?
1: Lah yo apa medeni ngono lho.
0: Sing disele eh disele. Sing disele ku nadi sing disele wis dibalen. Dikai 150.000.
1: Balekan ku mati.
2: Bisa kloro ta iki?
0: Lho kloro.
2: Nek kloro ya.
0: Ngene.
2: Lho lha kok sing jebet pecik ku lho.
0: Ya apa? Kok. Iku nogone sari murni.
2: Pecingkrik terus
1: ngene. Pecik ku biyen wapi rek. Kloro para esuk.
2: Tahu kan sumir.
1: Lho gak wapi panjangane ku enak. Pokoke tari kon niku kok.
2: Lah tahu kan sumir ta pecik api.
1: Wong safari kancane kate gawe lak dicegat. Wis mburi-mburi kan.
0: Cuma rodok kemalan. Petik ku rodok kemalan. Esuk tak kek menir gak ndang dipangan.
1: Petik londone.
0: Gak dipangan.
1: Menir aku londone.
0: Ngene terus.
1: Londo.
0: Beras. Tak kek beras sithik gak ndang dipangan.
1: Terus jawabane.
0: Carane tik. Petik babon teko.
1: Iki ditinggal.
0: Beras dikurbano cek dipangan pitik babon lah dek mumet.
1: Mumet.
0: Hahaha.
1: Ngerti kan nih mumet itu.
0: Ya eling awakmu ben
1: mumet. Gelek kontrakan dek niku.
2: Pusing. Pitik nek bathuk babon.
0: Pitikku kemalan, Mas.
1: Malah.
0: Ono panganan gak ndani pangan, yo jagane pitik wae.
1: Iya. Nang pitikku biyen yo ngono lho. Kok ndukur kelorok guanter nisor diangan. Blek.
0: Lati. Lah apa kok diangan?
1: Lah kecik diangan
0: apa? Oh, ana diangan dianggep wis awan.
1: Iya.
0: Bareng mu
1: dianggep urup buatok. Pas diangan blok. Mati.
0: Saiki si ana.
1: Heh?
0: Si ana.
1: Ya entek lho.
0: Lah si ana mateng. Golekno kecap ae kro. Blakak.
2: Ada cukup yang menit agawane montor.
0: Iki lho, Mbok. Waran wong wedok ya.
2: Montor-montor nang kampung iso mlebu kampung.
0: Iso.
1: Sepeda cilik gak iso mlebu kok montor.
0: Iso. Tadi metu mburi engko ya.
2: Oh iya.
0: Omahe wajo iku teraken ya. Ya jonggonku.
1: Kon kok dipekarakno wong ngri temen.
2: Gak gengsi sih, Mas.
0: Hari petik wadahe montor bang kempitan. Kempitan ri.
1: Kempitan gak
0: tak kempit yo gak tau ngempit petik wis dhisik. Jam siji bengi yo ngempit petik.
2: Nek petik tak kempit mati lah.
1: Temen mati wong.
2: Mati wong gak kelek kusuk petil kan.
1: Bisa kokro.
0: Tapi aja keliru pitik tangga lo ya.
1: Enggak. Tenger ono.
0: Heh,
1: tenger ono.
0: Pokok takon wong wedok ya.
1: Iya. Ya. Pitik tolo ndi ngono ya?
0: Kene dite.
1: Cek dadet.
2: Ya ada duit man.
0: Endi to, endi to?
1: Sampai laline tolo iki opo.
0: Wis ngene ya.
1: Ya ya,
0: takon di 100.
1: Sampai dhewe salah ya, sampai jumpa lagi.
0: Si sabukmu lek gak kamu tak gaeni, Mas.
1: Kelak kamu koyo kampret kan malian kowe.
0: Oh.
1: Sabuk. Pasar malam 36 berita 16.
0: Kirim salam sarjan ya. Mana ya? Merdeka ya.
1: Yo merdeka.
0: Tak tinggal ya.
2: Ya hati-hati loh.
0: Yo.
2: Oh ya Kartolo yang duwe petik ngono gak ero ya. Awak dhewe kok gak kepethuk Kartolo ngono, temen.
1: Koni percaya tambah tolo iku.
2: Lho. Batu rantai.
1: Batu rantai, batu rantai ngomong
2: tok. Nek batune sake bek rantene.
1: Eri kok lawaan malah rikon niku.
2: Enggak iki ciri kasih.
1: Kontol iku percaya, yo lek enggak awak dhewe gak kecewa.
2: Sing dadi lak kemongi di lumano ta.
1: Apa?
2: Kemongi di lumano.
1: Kok sok kemong ketenno ngene.
2: Kemong kok dhaer lho kan, kemongi di lumano.
1: Terus. Kemong sing diri kemong.
2: Sing gede lho.
1: Iku kenong.
2: Lah ya di lumano.
1: Terus ngene lho kan. Aja kemong, kenong.
2: Lah ya kenonge di lumano.
1: Kandane lak kenong
2: rene. Kenonge di lumano. Nah, iku terusane.
1: Ya apa?
2: Dilaras.
1: Sik. Lah opo yo diadhari kok dadakno dilaras kon niku.
2: Aek saiki
1: dibangane tolo, tapi nek tolo sampe mbojok, oh tau sendiri
2: aja
1: kesusu. Kok
2: wis anu ta? Kon duwe sangu ta? Sangu. Heh. Sangu duwe ta kon.
1: Awak dhewe ngekeki tolo ku yo entek risan gak nyekel duwe aku.
2: Becak kira-kira piro?
1: Jangan aku duwe kon kok
2: sangane combo. Becak kira-kira piro nang tolo?
1: Becak lek teko ndi numpakmu iku?
2: Teko nggonku Duku Kupang.
1: Lah pokok numpak melaku brobos sih teko kok datang kon niku.
2: Gengsi.
1: Sumbung kon niku sumbung.
2: Gengsi.
1: Gengsi opo sak poco prairo gengsi
2: barang. Pira sih becak?
1: Becak paling gak 3000, 5000 rengkel kon tol iku.
2: Cake, becak sitok cukup kok becak terus.
0: Ambek. Iku lho rek, ambek
1: goblok.
0: Ya ambek kampanye. Iki ya pesabar iku. Becak,
2: becak.
0: Maksudnya aku 5000.
2: Pira?
1: Kau tak nyerai kalau tak atap mik teman kau kok.
2: Regane ya?
1: Eh?
2: Rega pira regane?
1: 5000, 5000, 5000.
2: Loh, kau nuku nyar telung atus ya nyar.
1: Lah kau apa tuh kusak ban-ban
2: itu? Ongkosi ya?
1: Ongkosi yang beda 5000.
2: Sabari?
1: Ayo. Lah ini duitmu?
2: Iki loh. Ayo.
1: Ini?
2: Iki loh.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Nek ngene malah eling biyen. Tiga ecek lek anti dik dadak bedayan.
1: Pasakan.
0: Bedayan sing metu dadak anak lho bayan malah. Ya apa wong kelire numpuk. Panjene ayam panjene.
1: Ayam.
0: Ayam ya apa anyar nek rumah tangga nurut wong tuwa, gak kurang-kurang. Iki biyen oleh wong tuwa. Wis tatin kon nuruto gelemo dirabi kartolo ayam ayam. Tak turuti yang karep wong tuwa yo ayam temen gak tau nyekel duwe. Ya apa bentino dikidungi tok. Tapi wong arene jodoh. Masih kidungan tok ya 20 tahun yo. Dilungkas kawin perak aku.
1: Nanggap apa, nanggap apa?
0: Alah, ya aku ya kudu sing meriah nanggap kaset.
2: Bersari.
1: Wis, wis.
0: Lah ya enak ya apa, sembuarang ana wong e mek luru tok sing nunggu.
3: Yuk.
0: Loh, momen.
3: Yuk. Kok iso momen?
0: Man.
3: Iya, yuk. Apa yang kaya berita apa no?
0: Berita apa man? Saya mengembirakan loh. Macam berita duka loh man.
3: Gak pernah apa tak beritain loh ya.
0: Kayak ini kan aku penyiar dah.
3: Enggak. Maksudku ini aku untuk oman jago wong tua terus penonok gini enak-enakan.
0: Loh ya apa sih aku lak tanggung ngamuk mang mulut tak? Aku lak ngomong.
3: Ngomong nggak tayu?
0: Iya man aku. Sik ta, aku gak ngomong lak gak dibayar man.
3: Pokoknya itu iki dapuk aku melas yuk. Aku ngomong aku tuh drama.
0: Lak.
3: Melas aku pokoknya.
0: Bisa melas mon. Awakmu iku masih melas-melas kok gak iso melas wong pangananmu koyo ngono.
3: Pokoknya aku wis ngene iku yo anggere tok terep garingan ae ngono.
0: Sing ngladeni lho bingung.
3: Iya, pokoknya ngene lho yuk. Pian pancen aku lak ngomong ngambek Caca. Mon aku tak kawin.
0: Lah iya mak kula.
3: Ya rapi-rapi aja ya ayo dege wong loro aku lak ngono.
0: Ngono. Tak isin ta. Kok wong rapi dege wong loro lho rumah sampe ku konsen ta.
3: Gak karepku
0: di sepeda.
3: Dinane iku lho ayo wong loro mesisan ngono aku yo ambek pacarku
0: sampean. Paten kembar.
3: Iya ngono.
0: Lah wong kon karepi rapi wong kon licik ngono.
3: Jane ya gak licik jane. Aku wis bolak. Saking gak ana sing ngeroi kobong.
0: Lah iya, harapane wong tuwa iku nek awakmu rabi lho, nek duwe putu lak enak se bapak iku.
3: Ya apa yo jane.
0: Lah ya apa awakmu kapan?
3: Lah sing ngramut bapak sapa sing ndok omah.
0: Lah bojomu.
3: Lah peno yang ngramut cak tolo terus.
0: Lah jane wis omah dhewe-dhewe lah sing gombol bapak awakmu kok.
3: Ya peno yo nek anu yo tilik sambang neng kono to.
0: Lah kok ayo kepengin ta.
3: Lah kae
0: Pak gak lamar ya aku sing lamar.
3: Lah iya, jane ya lamarna kowe.
0: Apa tak tutno aku mlaku bareng tak cengunguk dadakno lho gondol. Sapa sih mancing mbak tutno iku mon?
3: Mbak Duan. Iso gondol.
0: Ya apa
3: niku? Ya saiki aku karepku ya jane aku ya wis oleh pandangan aku.
0: Pandangan. Sapa tibae?
3: Ya arek sebelah omah iku.
0: Sing ndi sih, Mas?
3: Rambuté dawa tek dicet abang.
0: Rambuté kok dicet, Mas?
3: Dicet lak model saiki ya.
0: Lho, kok modern?
3: Tak delok ae wis kenek, kenek kok.
0: Kecekel.
3: Mahat ngono.
0: Dadi yo. Sing gua cekel mahat.
3: Mahat arep.
0: Piyo, piyo, piyo.
3: Mahat tambah kaken pola ya mahat tambahane. Wis. Sembarang tambah dikuasai mati.
0: Man. Eh? Awakmu lho gak kapok-kapok nek cakar Arnal.
3: Penak kok ro aja penak kowe. Tapi saiki arek gak tau nyakar Arnal.
0: Ambek apa ta?
3: Meningkat saiki.
0: Nyakare ambek apa?
3: Dicatut.
0: Sak ndel awakmu koyo paku.
3: Iya, saiki ngene lho yuk. Bapak iki gerah.
0: Hah?
3: Gerah.
0: Sing temen kok niku.
3: Temen.
0: Iki gak tau percaya ambek awakmu iku, Mon.
3: Wis pokoke temenan ya wis kambojo nek temenan bapak gerah.
0: Soale ngomong ya iya awakmu melok Agus.
3: Lah ya to. Melok-melok Agus gak sido ngono sing
0: bingung.
3: Sing duwe gawe mati diundur. Ngenteni selek taun ngono. temenan wis gak melu aku.
0: Temen ta Bapak loro?
3: Iki aku penjak terus saiki.
0: Aku iki wedi mon ngejak kamu wedi temen.
3: Aku sing makas sing wedi mbak aku ana sing wedi Bagong. Wis gak mesti.
0: Kak aja pegajengan mon.
3: Gak temenan Bapak iki loro temen yo. Karepku penoi masih gak iso merono. Ngene nang cepet-cepet rono karepku Bapak timpane sampe terus nang paten ono ngono yo karepku.
0: Anak.
3: Gak karepku ndak.
0: Anak kok ngajar kon.
3: Gak, sampe kon rono bae peno teko wis dadilan parase.
0: Apa marang tuwa gak wani ngomong ngono, kon sing anake ngomong ngono.
3: Njaluk ngene, tuku ono jamu kok. Lah bapake loro nang njaluk jamu ndok banyak iki ya wis bapake. Aku curiga aku.
0: Ndok banyak iku gawe tumbal ngawur ae.
3: Lah kan bapak ditumbale mari. Temen yo wis pokoke sing ngene wis cacahana.
0: Gak ana lah ya iku mbokmu meteni nang dia iku.
3: Saiki aku yo tak mule ya apa sampean niku rek kadaya peno supaya bapak iku ndang waras ngono ya apa.
0: Aku gak duwe blas emon.
3: Mosok yo.
0: Gak tau nyekel duwe cacakmu iku ngedung nang kerdu ngono. Gak tau nyambut gawe.
3: Lu mangkan. Aku panjane mang ngliwati cacak aku tak delok ngidunge kaya cacak.
0: Tibake.
3: Tiba gak koyo sing 15 tahun cekepungkur ngono. Kok karo dok anu ngono berapa bae ya?
0: Iya, wong saiki wis pelu bareng.
3: Iya.
0: Lah nek ngono ya irama ae rada cepetno gopo dek.
3: Gopo kabeh dek. Irama dicepetno. Arek-arek yang ngono. Tak kanerek nek ngidunge cacak tiba ngono ae.
0: Apa ditibani wak kandar ya remek ya.
3: Ngene yuk aku tak mulai terus ya apa.
0: Mon ngene mon yo aku duwe dhuwit mon ana pitik wis gawon wis.
3: Pitik iki.
0: Iya.
3: Dadi pitik ambek takir pelontang iki.
0: Iki pitik ben oleh cacak embu teko ndi ngono lho wis gawone wis kedolen payu pira wis.
3: Wis pokoke kena gawe
0: ane lho kok jamune Bapak.
3: Iya.
0: Ya wis iku
3: gawone. Nang aku tak pamit gak atik pamit cacak gak ono ya.
0: Iya.
3: Aku tak balik ya.
0: Mon lha apa kok tindhi pitike mon.
3: Enggak badane gak gak ono ana. Oh, kiso.
0: Gak duwe kiso.
3: Kemiso kan.
0: Kok miso sajane sarungmu ae lho.
3: Tata kaya sarung ya opong sarung iki kok nek PT gak kaop. PT ya.
0: Alah kemalan iki.
3: Lah nek aku gumo ya opo.
0: Wes sembo.
3: Gak wis tak gawane wis.
0: Ya sembo pokoke apa jare kon Bapak.
3: Ngomong cacak ya.
0: Ya engko tak omongane.
3: Nek aku teko kene. Kok nelpon apa nang ngono?
0: Telepon.
3: Iya soal ini ben rencana ni masang.
0: Masang apa? Ibu?
3: Untung.
0: Apa mau kelinci pun mau?
3: Tak budal ya?
0: Iya.
3: Tak bawa bide ya?
0: Es payu piro buah karung jalan ni.
1: Iya.
0: Nah yoi apa cakap lo itu?
3: Dia jeng.
0: Eleng sedang di pate biyen be.
2: Iki kok kotok ketok keliure keboi.
0: Kotok.
2: Aku lek adem yo ngene iki lek.
0: Ketok apa sampean, Mang?
2: Kelire kebo mong sapa?
0: Sampeyan iku ngono, dulure dhewe dikepuk.
2: Sapa iku?
0: Mamon.
2: Loh, Mang Mumi ta? Mamon.
0: Mumi, Mamon.
2: Kok gak ngenteni aku?
0: Ya kasih susu kok.
2: Mon. Mamon.
0: Eleng nang jero kenu.
2: Awak wis tuwek swara iki gak karo-karuan. Iki mang ngomong apa ae nek.
0: Iku lho, bapak iku lara.
2: Kok gak kon man gedhek ngono.
0: Lara kok man gedhek.
2: Lho gak mompo yo gak kon mangan dhisik iku ndur mangan ta.
0: Apa sing dipangan?
2: Lho kon tak belanjani 1 juta iku. Endi?
0: Aja pringisan tak tetik untumu.
2: 1 juta iku endi?
0: Kapan?
2: Rencanane. Kidit.
0: Rencanane. Wong cekat kepethuk Kunadi ya dijagano.
2: Wis gak ngurus momon. Momon gak nurut wong gerang dikon rabi gak rabi. Saiki ngetno sing iko. Gak karo-karoan arek iku. Wis.
0: Lah iya.
2: Gak ngurus momon iku lho dhuwit 100.000.
0: Wi.
2: Bener.
0: Seiki rek aku nyekel rek biru.
2: Wis kuncin lawange.
0: Lah lha apa?
2: Ayo ndelok TV karo masak-masak sing enak. Mangan sing sampe mungker-mungker.
1: Omong arek-arek gak ono.
0: Kok ae.
2: Arek-arek kan opo pating dirabi kowe.
0: Gak aler lanjut kita iki mang.
2: Iki mang ini, aku lho dik 1000. Ya. Terus momon mang rene lho apa?
0: Momon rene ku mang golek dhuwit, bapak loro.
2: He?
0: Bapak iku loro momon golek dhuwit.
2: Bapak iku mulai lore.
0: Bapak iki mang lower. Kok lower?
2: Mulai lore ku kapan?
0: Ya mbo, jarene wis 3 dino.
2: Lha kok gak telepon rene?
0: Balik mana? Telepon
2: di rumah, masang.
0: Kadi ini gak cacat nih.
2: Aku kok ngipi gak enak lele, kok ngipi nih lele, kok mesti gumbul kancane. Ya no riwayat topo ini.
0: Lele apa?
2: Dua ini gue korono, nukok nobat bapak.
0: Eh, iya emang gak nak dua ya.
2: Iki racun tikus piro saiki?
0: Kayak apa?
2: Lho itu aku makan mangan duk paun aja diracun disit tinggal rono.
0: Alah, wong gak ada panganan belas aja kok diracun barang.
2: Eh, pitik ya gaun kok dicolong arek-arek itu gak dikorono
0: petik nanti?
2: Ya petik-petik itu lho anu tugu rantai apa? Batu aji batu rantai, batu rantai
0: batu rantai, petik itu?
2: Petik-petik
0: lho, dikawa momon ya?
2: Arek itu wong tagarangan arek itu digawe iki apa ceritane?
0: Lho tak kongkon iku mang.
2: Kon yo lancang.
0: Lah apa aku loncong?
2: Lancang petik jutaan iku. Ono sing ngarep 50 juta, 100 juta.
0: Digawe gobok.
2: Dik gobok iki apa persikote 100.000 iki? Dijokok mari ki rene areke.
0: Lho gak ero lho iku mang, mamon golek dhuwit, dhuwit gak ono tak gawani petik mang.
2: Oh niki kurang ajar.
0: Ya iku mang sing digepok bokong e.
2: Mangkel aku.
0: Sing digepok nih. Eh? Apa nih sampe gebuk?
2: Seneng ngrungone lak koyo gebuk. Kon niku lancang, opo-opo kon ndawa karo wong lanang. Dadi sok mineh.
0: Sampeyan gak mule-mule kok.
2: Dadi kon ngesak karepmu dhewe kon.
0: Ya apa sih? Iki geger temen ta?
2: Lah wis nrimo dhuwit mana ya gak geger. Iki sik nrimo 100. Iki kari 900.000 nggo wong iku. Tunjul 900.000.
0: Tapi wong pitike gak ana kuwi apa?
2: Saiki momo nang ndi?
0: Lho ya mulai, mbok takon dodol petik.
2: Ayo momo dikejer.
0: Ayo momo dorong ajae digudhek.
2: Muare kok pencilan pringisan. Ayo nanti kono.
0: Ayo.
2: Ayo lawange dilas.

0: Aku kon jalu liat endi?
1: Lah sing kon sing ngejak ya awakmu.
0: Ono ngene karto oleh kok liat nang Wonokromo bareng.
1: Jare omahe ku sing dhisik Amalarat.
0: Kupang Jaya iki lho, Mat.
1: Amalarat.
0: Amanat.
1: Iku lho sing jenenge apa?
0: Alamat.
1: Ayo, sadres lah, sadres. Nduk ndi sadres?
0: Itu Kupang anu, Kupang Jaya 1.
1: Lah iya lah kok apa metu jagir bareng.
0: Jare. Kon golek silian dhuwit.
1: Lho, silian ki opo dhuwit?
0: Lah kok gawe
2: kurang. Lah iki opo iki?
0: Lho, cek durung harus bubung.
1: Tapari ku. Tak gawe dhuwit
0: iki. Dhuwit ta iki.
1: Iya.
0: Iki sik.
1: Becak etok entek pikir mang 12.000.
0: 12.000.
1: Manganmu 50.
0: Mangan opo? Nah, kok mulai budal gak selilitan belas. Kok 50 iku lho.
1: 50 opo?
0: 50.000.
1: 50 repes ngono lho.
0: Mungkin kan anakku.
1: Iya. Cari jaluk pentol iki, Bang. Paling amat
0: pentol lagi kan iki.
1: Yo gak lah mbek dulur warga kok.
0: Saya enak-enak mlaku mlaku
1: emen. Iya. Ngene lho, lek petuk panjeni kramut awake dhewe menangan. Lek.
0: Heh. Maren,
1: kon ngero iki. Anak lurah Bakir iki. Beragu.
0: Masih ngomong Bakir, Mot.
1: Lah iki tau malah lurah Bakir ya.
0: Tau. Iya.
3: Sing ngentekno pentaris lah aku lek.
0: Bakir ya
1: Bakir. Sopo lali iku?
3: Aku lek.
0: Siapa jeneng?
1: Siapa jeneng?
3: Momon.
1: Oh, Momon. Yo iki Momon-momon iku. Sik iki aku ruwo ya. Dodono masalah.
0: Tapi nanti kan.
3: Apa nang pasar lek?
0: Nang pasar?
3: Iya.
0: Jam pira nang pasar?
1: Ya pokoknya.
0: Wis mule jam 12 awan ngene kok nang pasar.
1: Kan ana pasar, sepi amin iki.
3: Kan ana karine wong.
0: Ya ana tapi ya wis tutup kabeh.
1: Kaya apa wong iki?
3: Anu. Iki lho ape dodolan.
1: Dodol apa?
0: Sing kon kempit iki apa?
1: Kon sing kempit ndiri, kempit ndi, kempit macam-macam.
3: Kita kempit dheweku dhewe.
1: Kok sapari
0: kono buntute, kono buntute.
1: Sing kon kempit tanganmu lak ngono, kon kempat kempit tok.
0: Ora kurang tangan ayo di.
1: Kira-kira jangan nak apa buntute lo
0: ajem
1: apa
3: ajem
1: kau ni cara apa ajem itu
3: aku mang kerungut tanggane yuk derma beda ajem
1: oh lah aku bahasa Perancis kau blok
3: ajem ajem
1: ajem Perancis
0: Maduro ajem ajem
1: ajem Maduro
0: ajem
1: ya
3: itu apa
0: cendilai
3: eh
1: cendilai
0: lah kok motor ni telu
3: motor telu
1: apa iki wong iki ngawur safari situ di motor
0: iki sing joker loro lha iki situ iso
3: endi
0: motore telu
3: apa udune
1: udun yo apa to kon petik kok udunen terus
0: kok niku oh niku jalu templek
1: oh iya apa
0: jalu templek
1: tempel
0: iya tempel templek padha ae iya
1: tempel tukar jo safari kamu gak tau popro
0: ulese api iki monco uro
1: eh
0: monco uro
3: lek aku tanang pasar.
1: Kanca warna ngono lho pirus ules iku.
0: Warna wis
1: kula.
0: Warna ditan.
1: Apa?
3: Lek aja ngaku
1: pira ngene kan katene tujuanmu nang pasar.
3: Dodol
1: pasar sepi.
3: Iya.
1: Ayam iki aja dodol nang pasar, kok regan murah.
3: Iya, Lek.
1: Ya tak dukune dhewe lah. Cara-cara medurane tak mlelet dipik.
3: Tak uli. Tak uli.
1: Ya tak uli ya gardan ae, Dek. Iya, apa kok tak uli.
0: Lah maksude ngene, slamet iku kok cara menungsane.
1: Rih, kon kok tak jar kapan
3: iki duduk wae
0: Mas. Iki lak cecek putih ta jare. Iki dituku slamet ngono pira, njaluk pira kok.
3: Dedek pira sih, Pen?
1: Kira Mas. Aku lak duwe.
3: Aku gak tau ngergani lek pokoke anggar dijak gelem.
1: Oh, ngono ta. Lah dijak ku dijak nandi mon? Ngono
0: lho. Gak maksude PT iki gak ngergani, asale gak 300. Nah iki tuku 500 ribu saya.
3: Awak dhewe yang ngerti.
1: Iya iya wis tak tuku.
3: Kadang koyo ngene pira-pira tak tompo kok.
1: Yo lah aku dhewe ngerti kok keadaan koyo ngene iki. Iku asal mulanya dari mana? Ayam lagi.
0: Kan jupuk ta?
3: Gak. Ini jupuk aku.
0: Nyolong.
3: Lho gak. Gak.
1: Asal mulane ngono lho.
3: Asal mulane ndek ngene kandang.
0: Iya.
3: Terus dikon jupuk aku.
1: Lho, terus kandange sapa? Kandange wong berarti curian yo mos rek.
3: Enggak lah apa.
1: Lah kandange sapa?
0: Surate ono PT iki. Engko nek legal.
3: Lah KTP-ne ya ono.
1: Hah? Lah iki lho nomor bodine ya ono ngene lho. Kan safari ku PT kono.
0: Lho, saiki nek tuku gak gawe kuintansi.
3: Kuintansi. Apa? Kuintansi. Ketintang.
0: Kuintansi.
1: Kuintansi.
3: Iki nggawa teko oma.
1: Koma, temu dhewe ya.
3: Iya,
0: api iki, Mat.
3: Api.
1: Komamu dhewe tau mawe dulurmu lak macem-macem oma iku. Tau wong tuamu.
3: Omae dulurku.
1: Lah ya ngono.
3: Iya.
1: Sik ndelok sik.
0: Api mati, Mat.
3: Lah kok pernah delok brutune tok sik?
0: Iki batu rantai.
1: Batu rantai.
0: Iya.
3: Oh jadi rasan-rasan po.
0: Kok itu gunya apa?
1: Kau tak rasani lek kau nanda lo saya mok nu aku mau.
3: Kamu nggak percaya nak pinter kapit? Jalan lo berutuh nih lo, ya.
0: Lo,
3: aduh. Kandani kau
1: kurang ajar
3: itu. Kamu nu pernah piyak.
1: Saya kalau barongan. Eh kurang ajar kapit ini.
0: Peteng mari mangan kacang.
1: Iya ya tapi roto nalar begurih masalah. Iya.
0: Lambe ini kecamut.
3: Wis saiki penono duit pira aku
1: sira. Iki 20.000. Lawe 20.000 wis.
0: Iki 20.000. Cek 20.000 iki kang.
3: Penono blo apa men?
1: Lho, temen aku.
0: Becak 5.000.
1: Lho, becak tak sampai safari.
0: Kon ngerokok?
3: Iya.
0: Heh?
3: Iya.
0: Aku iya ae.
3: Ya engko ae ngenteni sawatan.
1: Lah kok dadi apa ngenteni sawatan iku?
3: Lah bae mari dodol pitis ana njaluk gendeng-gendeng bayar.
0: 50.000 becak 5.000.
1: Ya berarti 55 ya, mung tak tambah maneh yang kita.
3: Suwun lek nang.
1: Ya sekere bae. Ya.
3: Jangan jadi teker iki. Lho, jembel sing apik lek ya.
1: Oh iya. Ya sekere bae. Wes.
3: Jare penon nek ketok jembel.
1: Ono jo pringisan lho kon, pete jembel.
0: Iya, pete iki ya. Ono celipire, ono jembele. Ono cucuke, ono mripate.
3: Jembele terus. Apa ya jembele ya teratur ya
1: teratur jembele gak ada petik metu telalene gak ada misal
3: iki apa ulese nyuro
0: iya nyuro
1: konco
0: nyuro
3: iya
1: nyorok
0: sorok petik ini tarung sholah ini sholah mati
3: iya sholah ini sholah
1: sisa tapi itu pepleh
3: lo gak sholah ini sholah ngerepet doku
1: nyucuk bisa nambahkan

0: ngawur safari iki.
1: Wis ya PT.
0: PT iki dikekno wong sing pinter ahli PT.
1: Iki
0: dadi 50 juta ndak apa-apa.
1: Arudeng.
0: Aku yo gak mesti. Transporte, penghubunge, telepone, macam-macam.
1: Tapi aku mang kami cinare iku PT jago gak kene kon, Mat.
0: Lho, kon niku paling ngono.
1: Tabulet ae.
0: Wong kon ngomong blar aku ndelok PT sing kempit barang yo.
1: Nek saiki enake PT.
0: Nang warung.
1: Nang warung.
0: Ndelok wong mangan.
1: Ayo.

0: iki lho, Mak.
1: Nanti cacamu.
0: Gak melok mrene.
1: Lah kon kok keringet mundur wates
0: ngono. Iya lah wis kadung oleh
1: bulu. Mayu ta.
0: Iya, Mak. Iki aku rada ngomong alon. Cek ketok dramae.
1: Oh, ngono ta. Terus kon niku iso ae, Mon. Dadi nek ngomongi alon ku drama ngono ta.
0: Ngono lho, Mak.
1: Drama digawe-gawe ku ya gak cocok.
0: Gak cocok, Mak. Kurang menjiwa ya, Mak.
1: Iya, biasa iku ya apa ngono lho.
0: Ngene, Mak.
1: Ya apa, Nak?
0: Pernah ya rada ngono
1: iki. Kata imbang. Nah, ya apa gak ngono, Mon?
0: Bapak iki mang wis tak tukokno jamu.
1: Walah, Nak.
0: Oleh duit swidak. Swidak.
1: Iya, Nak. Terus
0: swidak terus sampe ambe iku.
1: Ambe apa, Nak?
0: Teh airnya 35.
1: Kok iso swidak? Kok jebus teh air bareng sih?
0: Ya iki mang terus tak terus kok memang tak tukar jamu bapak.
1: Iya, lah pinter kon niku, Nak. Nak kok adikmu kokno jamu bapakmu.
0: Nah, no, disontekno, Nduk. Iku ono lho, Nduk, peracangan.
1: Iya, iya, tak dulu Pak Kawan.
0: Lho, iki apa cacak?
1: Lho,
2: Edok gak kena diatur.
1: Kan niku lha apa kok tukaran ambek bojomu iku, eh?
2: Lur enom ya ngono, rupane tak suwek rupamu ta.
1: Rupa kok disuwek lho.
2: Manggil aku, Mak.
1: Lah, terus
3: sampeyan digombek aku aja.
1: Aduh.
3: Drama, aku drama.
1: Eh, Mon. Saiki nak ya kon tak kandhani ya. Rupamu iki mang wis dicuwek mbek cacakmu. Iya. Saiki nek
3: Mak,
1: apa nak?
3: Nek panjenengan ngono, Mak.
1: Kene tak jahite nak rupamu sing disuweki mang nak ya.
3: Obrasan sik semarat-marit.
2: Gara-gara kau nempel aku mbak Yumu geger, lah nopo pun ngenteni cacak.
1: Geger lah.
2: Kau nggak bisa
1: kau
2: dewe. PT mau digawai. PT.
1: Kau ada mau nggak PT nya nih lo?
3: Gak duit aku.
1: Lo.
2: Kau ngomong wedok sing tepak cari momen sing gawo.
4: Lah iya, momen sing gawo.
1: Kang gawo, ada mau tuh kau nggak gawo apa apa ya? Kau nggak gawo PT ya, Mon?
3: Temen cak aku kau
1: gawo. Lo, kau gawo.
4: Mon, kau nangis dan nangis dan jaluk mie. Kau selain nangis.
1: Iya terus mepet ini lo entah. Masih iya lo.
2: Saya ki jelasin sih gawa Petro usah
1: Petik.
0: Cinta gue malah garing yo.
5: Eh. Lah Pak. Kau ni gue teko-teko. Dadak bengok-bengok.
2: Sepuran Pak.
3: Sing drama aku cak. Iki bapak dalam keadaan saya telana ya.
5: Kan niku yang ngono. Apa sing digawa mbek adekmu he?
2: Aku garu lek bapak lho.
1: Iku ya nek ngomong toton sing apik to nyambekan sampean
2: lho. Mane-mane Pak lek lara ku lebokno komik Pak. Cek iso maca.
3: Mak.
1: Apa nak?
3: Gandeng saiki cak sing drama aku tak ngejem. Bapak iki lara cak. Aku sing ngejem saiki Mak.
2: Kok malah nggo pitikku sih.
5: Wis gegero Pak. Gegero wis gak apa-apa wong tuwa iki ngene seneng ngerana gegero.
1: Wis
5: kok guyu iki. Wis guyu kuwi sapa mewek iki.
2: Pak ndang waraso engko meneh komentar maneh Pak.
3: Nangise bapak gak mer apa-apa, Cak.
2: Monggo.
3: Duwe wis dituthek iki.
2: Ya apa-apa iki jelas e pitik.
1: Heh. Lho Mon, pitik endi?
2: Eh pitik endi, Mon?
3: Pitik tak dol.
2: Nang sapa?
3: Nang Lek.
1: Lek sapa?
2: Lek.
4: Lho Mak, iya. Iya ta.
1: Iya.
4: Di yotor lah kok mboten kada yotor kok betani PT.
3: Lah terus PT tak dong.
1: Kondol nang ndi?
5: Terus kon tukok napa iki?
2: Ya mana-mana lek PT ku perlu, ojo gawane PT.
4: Kan gawane apa to duwene iki?
2: Gawane curut mburi ku loro. Cek diuntal bapak kono lho.
5: Mon. Ayo. Ndi PT dadah?

0: John dadi duit tak tukono
1: jam. Aku kuwatir ngene lho, mohon
2: ya. Ya apa ya apa.
1: Rezeki wong 100. Nek wong iki njaluk rezeki iki sing tak gembalek niku duwe apa?
0: Yo dibalekno.
1: Balekno batuk mulu.
3: Lah timbang ngono, timbang kan gak duwe duwe lah manuke bapak kok dolen.
2: Ora.
3: Aja nek manuke bapak.
2: Galen aku.
3: Lho, ya pokoke niku lak rugi.
1: Mano iku lho bekoto.
2: Wis aja geger-geger nah. Perkara PT tak lironi, bapake ndek PT akeh.
1: Lho kok arep perkara PT Pak. Wong ngomong lak sing digugu ku lak tampare ta. Lam
3: rambene cucuke.
1: Sampe muni-muni.
2: Aja geger, aja geger. Ana wong loro gak digawani apa-apa, digawani perkara kaya ngene sapa dog-dog iki kono mburi kok.
4: Gun.
2: Kok iso liwat mburi iki sapa iki?
1: Lho iki.
0: Lho, omet. Omet
2: ambek ri lho, Cak. Omet lek ri.
1: Sepurane met yo, aku sing persiko 100 iku wis gak iso balekno.
4: Wis gak apa-apa lho.
1: Soale pitik wis digomomon.
4: Aku kesini bukan saya itu menjaluk artoku.
3: Bapak tidak ibu? Menage.
4: Nah, artinya itu tidak menanyakan uang 100, berarti 100 lawe.
1: Iki mong sampean tak kaplok bareng perkara dhuwit.
4: Jok tawamu
1: iku lho. Lah gak ngerti lah petik. Nggo awakmu.
4: Lah iki tak gak ono buntelan kanggo wong tuamu jare loro iki.
3: Sampe gak apa-apa
0: iki kan. Maesan.
4: Sapari tambahan
2: kok ngalem ngajak aku mati aku.
4: Wong loro gawakno
0: manisan-manisan.
4: Obat mercon goblok.
1: Heh, iki sing kekurangane 1 juta.
4: Nah iki nyoh.
1: Alah mek ping 3 nyoh. Pak, lho Pak, sampean tak gone dokter kok tak tukono jamu 1 juta, Pak. Oleh PT Tuguranti.
2: Kok ci agak enak
1: Tuguranti.
4: Yo, Tuguranti. Perkara duit gampang, yo. Perkara duit gampang. Tak bayar.
1: Saiki Bapak ayo digowo nang Karang Pilang.

0: Samsir Wongi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

cinta roh. Niki wawanggen kula masak sambuk kon rampung kon ndoro. Sedaya dhaharan kagem ndoro. Dewa kacengkar sak menika sampun sembuh.

0: oh, oh,
1: mak, jangan tos pandoro. Kulo niki dados abdi panjenengan, ampun sawet wis to. Wis rodos, wis iki mesti kemawon nggih mangertosi. Napa kelangananipun panjenengan? Mesti kemawon.
2: Cobi kan Mas, insa mboten masakanipun jurudangan menika.
1: Dipun ndara.
2: Pripun Kang Mas?
1: Iya. Iki
2: enak tenan yo.
1: Nggih, Ndara.
2: Yo yo ngono kuwi. Masak kuwi enak. Wong kula rasane Kang Mas kula ta cekar sedahar iki rahap rek koyo ngono to yo.
1: Nggih, Ndara.
3: Pengen. Pengen moro rene tak wene. Kok dudu koyo padatane.
1: Bentenipun menapa ndara? Wong kula niki masak nggih kados adat sabeni.
2: Kok beda piye to yo?
3: Rasane saya enak, saya enak. Sepisan tak pangan ora enak.
1: Nggih.
3: Sing angka loro mau enak.
1: Nggih.
3: Sing angka telu saya enak lan enak.
2: Bumbune apa lho ya kok nganti kaya ngono?
1: Bumbune iki bumbu kados adat sabene kok ndoro nggih enten ndabrangi. Enten bawangi, enten sange.
3: Kok beda?
1: Beda
3: masakan.
2: Rasane iki saya enak. Kok iso beda iki perkarane apa to yo? Matura.
1: Ngaten. Heeh. Menapa menapa nggih.
2: Iya matur bloko ya ora apa-apa to yo.
1: Ngeten lho, Ndara. Nanging kula nyuwun pangapunten satiringipun nggih.
3: Apa?
1: Niki wau kula masak.
3: Yo.
1: Kula ngiris bambang kalih bawang. Lho, mboten sengaja biji manis kula tugel metuke iris, Ndara.
3: Yen ngono ku ketutan dagingmu.
1: Kenapa kula niki kok semampun iki, Ndara?
3: Ora sandak tak kowe wedi juta. Yen aku ngrasakake panganan sing ndak pangan ketutan dagingmu ning ndak rasakake enak. Saya enak, awakku saya seger, awakku saya kuat, aku mangan daging mau. Mula. Mula rumah oke. Wiwit dina saiki, Pangeran Dewata Cengkar, armane mangan daginge manungsa.
1: Kau tak pun
3: golek dagingnya manungso.

Lengkapi tanda.

0: capé por operación que me pongo así. De tu pena no hago el mundo, cuando no creo, ¿ya? La lleva a la ansiedad de que va a pensar en todos. El son ora mundo, su vaso no pone, gana en el colocar de la venta. Para tlane, para chuyen, para los antiguos, para los hombres, para el templo, para el pacto, para la sanción. Y en el colocar, hay un solo tanto. La mi pachip, a cunde la actitud, para no el maranche del cielo. Se chiquen para la armbo. La mi cor, sabla, de la avance de los cielos. Anu turan lantara yen aku ngelingi urip urip menungso kuwi ora kemudian nangisi ora bisa diwatesi karep nanging aku yo wis menungso yo swolungsi sesuwe mongko aku kuwi pengayoman nyamatin kawula. Ingin aku sumelan yang aku mongko ingin kapun dan diri kusti mongko aku dulu mata siji ing antarane kentak pitoyo jeneng Panegara mongko putraku mung sawiji kunjung putri. Soko kersaning su salerku mengku putraku najan njur wanita bakal tak pindiri dewa keprabon kumati paluhuan kumpu pamrayo kamu kepiyente manu
1: bango abdi dalem matur lepat nuwun pangapunten
0: upama ana sisihku ingkene aku cecawis pangapura kang
1: sinuwun Prabu Sinuwun bukti saking pamanggi abdi dalem Kabupaten Panguripan kula nderek mangayuh bagya jalaran sang Prabu menika sampun rumaosi sampun yuswasa okay. Sang Prabu mboten badhe ngundhatil kembenggan ejen di jalan ingin putra kita menyes putri kusumari ngayur no kemuning meniko wajib utawi gadah hak negari ega nyes pun mbok menawi mengikah apa inggang kalau gak kena negari galok kula mboten badhe kamanan atur pamrih mulih mangke saged gayuh kenging negari kawruh
0: kaya ngono pamrih yen sapa pandemu mboten piye
1: paringa semana atur sawetawis menawi lepat sedulur aturku kersa nyelasaken wilasa paksamu satu menawi prangeku negari ini galau balik kamu ingin kumpul kemudi ke Sulawesi Ayu reno kemuling putra dan pemandik lo kirang pas senat jantung mereka tes putus tus nam dalem nopo boleh langsung merayuki ingin putra mantu kaju pengenan dewa atau cengkak mereka sakit bahwa ini negari ini galau senat jantung mereka kalah putra mantu ini ngelintir utami bensel datang Pak Duman pun ke Sulawesi Ayu Rero Kemunik Lui Wicak Soro Wibowo menawi ingat putra mantu yang kemudi negari untuk tinggal menikah kejaya saya menikah menawi ku Sulawesi Ayu telah kemudi badai kemudi untuk ini negari galu kulo kinter kirang pas jalanan pawaan panitos Zeus mugi keparengo kula badhe
2: di Purwoso kalian yai Temenggung Tarang.
0: Pak Badewa kejar Pak.
2: Yai Temenggung Tarang.
1: Kakang Palung.
2: Bareng aku ngrungokno atuh. Ketok melok yen kowe ora sarujo. Rekno kebune kalbake dadi ratu ing negara gak. Ragun, kowe aja nganti ngasorke derajating wanita. Yen wanita biyen kowe sauger bisa masak lan macak. Kowe wis diarani wanita kang utama. Ning mergo ombak ungguling jaman diturutan kahanan. Derajate kawal lan bagi ora ana bedan bebasan. Yen lungguh kuwi padha teng ngadeg kon dhuwure bisa iki. Yen kuwi gelem maca sejarah iki yono negara kuwi ratune wadon ning negara Margandakan kuwi negara liyane contone ana ing negara kerajaan Kutek sawising Prabu Kudunggah kuwi dilengserke lan Kutek jenenge Putri Ayu Sri Esyana Ewadon Ewas Mono negara bisa maju negara adil makmur gemah ripah lo jinawe kencakin aku yuk ngorok minggu eh?
1: Lo sewu ya buatnya lo ada kesekolah niko buatnya saya ujok mencocok buatnya menikah lah pirembakan
2: ya
1: gadai usul sowan-sowan tinimbangannya ratu ini kok wadon monggo wadon badal lagi rumput lagi wadon-wadon alami menaik putra mantu kan jumpainan di wadon-wadon ingat kawin yusudo minoko tersuwi negari wadon ini galo menik
2: apa-apa di wadon cengar kuwi mungsak putra mantu iki monggo muda dadi wadanan jalanan mitut pranatan sisilah ratu paraton dadi ratu kuwi keng kagungane ratu keng nyasaka garwa Prameswari ora ketang wanita lung maju mundur negor kuwi ora gumantung dupeh ratu Gudug kuwi ora malah sing bayar kuwi ana ratu sing pinter wong pinter kuwi ora dilambari ati sing suci iki mbilaeni orang kita katanya ini bodoh, sauger ada manusia kalau gusti, ini malah kondang loh
1: itu baling manggil pun baling jaga aja soko guru waktu saya kedaling penggali pun piyama baling nyetol negari adil makmur murah sandang satu pas ke papan
2: loh orang kok jenjaga kayak gini loh gunanya apa? Ada ratune, ada patie ana tulungono pranatane dadi yen kabeh padha bebarengan nyambut kan ngegol bareng-bareng aku percaya ora ketang ratu iki waton ora ketang ratu iki bodoh ning negara tepinter kan yo kaya mau kene
1: lho gajah sing mriko lho sewu nggih
2: iya
1: senajan kok mlaku kawula ora gadhe ha gadhe swara dene swara kula iki kagege monggo wajahnya buatan yuk buatan apa-apa
2: ya kena kuing dunia ini orang matuk iki muka nyalai hukum
0: cukup yang sundel lagi di penikuan pun marah penemu Tumenggung Taranggono dua penemu apa peci sedang lagi anak pawajahnya ke ketok Wibowo sebuah lama ketok Sabdiyane ini karena si Taranggono menggunakan penemu ya bener ora kapan dupeh ke marang liyan tegese aja dupeh wanita jur jadi asor sing kok kandange lanang wadon padha lungguh podo cendek kadek podo kure soyo-soyo kowe duwe pepapuan kenate maca sejarah negara kuwi dikebuti dening wanita kuwi yo maju yo ora kalah karo negara liyane sing dikebuti dening liya ki podo kula aku mundut tetimbangan lan atur pamrayogamu ning kabeh iki mau isih ana wektu kanggo menggalih sapa mempersi tak tempoke jeneng ratu ana ing negara Galuh.

0: lawan tangkis ngemban putramu. Iki ana apa e?
1: Sakderekipun mantu nyuwun pangapunten ingkang kathah Rama. Kamasti boten cekak Rama.
0: Ini yang bojomu.
1: Kamasti boten cekak sak menika nganeh-nganehi Rama.
0: Teges nganeh-nganeh kuwi apa saleh wujud ngono apa iki? Dene orang jur ngene-ngene sing kepiye?
1: Kang Mas Dewa to cumpar. Ngedai karemenan. Dahar dagingipun

0: semua kowe dawuh lan diwoto jenengan. Tur aku yo ngerti. Karmane bojomu ora bedane aku. Lah kok kowe matur karmane dahar daging menungso kuwi nalari kepiye?
1: Astu kula menika mboten garah mateng panjenengan. Lara-larae pun rak manten romo. Saol Kang Mas diwoto jenengan kesaken dahar. Pun aturaken jumateng jumudang.
0: Diaturi dening abdimu.
1: Dipun rasakan dari ini kok suwi-suwi sengeco ajeng dijangan pun dipun dalu. Kok anggon kumangan rasanya nak ibu ini niki bumbune apa? Kok jumudangan matur kewe anggenipun masak niku anggenipun rajang-rajang katutan jendek manusipun jumudangan menika Rama. Belajar pinter sak manusiaku, Kang Mas diwoten sengkar, gak ada ikan menandahan dari ini pun menungso Romo. Masa ini pun sampun wonten pengorbanan ini pun, jiru dengan ini pun sampun datus korban ini pun Kang Mas diwoten sengkar Romo.
0: Abdimu mati

0: mau durung kelakon. Karepe menungso kuwi kena dipambung yen sing mambung kuwi nut Suprana marang sing bakal mindhak. Yen bener-bener kaya ngono. Rama sakuh mepel lawan penggalihe bojomu aja nganti diteruske.
1: Sinten Rama?
0: Mula cukup ten. Ya mbok menawa ki mau lagi lali, mergo saka enake ngrasake daran sing katutan getihe abdi mau.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Jauh katimbalan kulon. Kaya sing nambri gelap jajane ngromo. Samusik pratelanmu keng kaya. Nuruti keparingi ngromo. Ora dar daging manusa. Kowe njaluk lan kudu ditutupi. Wong negara kanu sing njaluk.
2: Menika
1: dadi ratu ing negara. Iki titik kowe tak wenehi ngerti. Seneng njaluk kuwi ibarate wong ngemis berko kekurangan. Wong njaluk pindho satya mung kepengin berko kepengin duweni. Nanging iki negara. Lho negara kok dijaluk. Aku jumeneng ratu kuwi sing milih kamu lho. Aku dipitaya marang kamu lho. Lho nek negara tok jaluk. Kapitane kamu lho, aku mau ngendi? Dur tanggung jawabku marang kamu. Oh, tetep. Kuwi jaluk muliane waton kuwi aja njaluk negara kanu.
2: Boten. Kula tetep nyuwun negari wonten galo. Kulo engkang jumeneng Ralendro wonten galuh.
1: Kulo sing
2: kawuh.
1: Kok ento swaramu? Nanging Rama bisa maca marang tadi. Ledian kowe ing ngarep. Ana kersane Rama matur ngleleni. Dari daging manungsa waton negara tok wene. Tok jaluk. Upama negara tak wenehke, tetep kowe bakal ngambali tumindak kang rugekke marang uripe manungsa. Negara kalu tetep tak kuwi tak gondeli.
2: Sampean wong tuwa, omongane ora kena dikuku. Yen kok kamu lawan dewata cekak. Ora mangan kakinge manungsa. Jaluk apa wae bakal diudarani enti dunungnya mong aku jaluk negara sekalu ning kowe eman lan eman mok wenehke niki barang mok culke dasen mok kondeli bututi wiwit dosai pangeran diwoto cengkak tetep jaluk negara sekalu.
1: Ning ratu pindho pandhita nyabda negara galuh tetep tak
2: negara segala wong kukuri tumekane aku iso sapa sing arep sabela

0: Aspra Budi wonten. Dadi ratu niku gampang yo gampang. Diarani angel yo angel. Gampang iku yen ana ratu nggone ndak ana perasaan mung sak enake dhewe. Lah angel kuwi mengko ana negara rusak. Negara bubrak. Ikin moratuni malah bentoyo. Saya kita sama ini udah di ratu nih ratu sing cacat. Saya yang cacat ting rokok. Kui gampang itu tunggu. Nengin cacat ting jiwo. Kui angel orang untuk tunggu. Saya dadi ratu itu kudu bisa nutup piye marang darane ratu sing kena darane panca drata.
1: Apa tegese panca drata?
0: Panca niku limo, drata niku laku geng utama. Sepisan. Ratu kuwi kudu bisa gawe karah her jenegoro yen kuwi dianggep utah gedhe ya bumi klerane dadi negara sing tentrem ayem

0: sekawet ya. Jangkep ongkok daksa. Ratu kudu gelem tunduk kanthi adhedhasar adil kang nyata. Bareng sampeyan dadi ratu sing dipangan kok dadi rusuh. Ateges sampeyan iku mboten lanang jalma ning sawetara sipate budi sani.
1: Cukup. Aku orang butuhake ojanmu. Rabu dewa to cekar. Orang butuhake piwulangmu teh. Nek pancen kowe ora sarujuk. Dewa to cengkar. Kang jumeneng nalendra ana ing skal. Kena ninggalake orang papan kene.
0: Ojo dadi atimu aku nunggak romlan kowe. Kuwi cengkak. Sing ana sego kuwi ora mengegoro gabung. Katimbang engko ratu dapung suci wae.

Sampean pengen jadi pati.

0: Haryo Sukreta
1: niki ndek usul.
2: Usulanipun
0: aku tak usul ya. Nek sekirane cocok kaya setuju, nek ora cocok dedek. Ratune anyar. Tatanan yo kudu anyar. Nek jagat ndi, ning gondi. Aku ratune anyar, aturane yo anyar. Ya. Bener apa ora?
2: Setuju.
0: Negara niki dipek dhewe mawon.
2: Mboten.
0: Nggih,
2: kapripun iki?
0: Gunane aja mumpung ah.
2: Nggih,
0: mumpung sing urip. Ayo bareng-bareng do bejijak. Nek do matur do bejijak. Mboten. Nek aku ngono ah. Mumpung urip gunake urip iki senengane. Ngombe? Nggih. Madon?
2: Nggih.
0: Mae?
2: Nggih. Negara iki tunggu be.
0: Angsal.
2: Ento madon?
0: Angsal.
2: Ento main?
0: Angsal. Duit tak negara didol.
2: Cocok.
0: Cocok.
2: Cocok.
3: Cocok.
0: Cocok mana?
2: Cocok.
0: Gua gak negara.
2: Sing ora cocok minggat. Cokoy menang kamulian.
0: Wiwet bocah sekolah sesoka. Gue tekonin sekolah. Guru lanang wedok awet SMA.
3: SMA.
2: SMA.
0: SMP. Aku beli SMP Pak SMP. Wewet SD, SMA, SMP.
2: Malah budur.
0: Nah iya.
2: Apa ini ku kleru? Wewet TK, SD, SMP, SMA.
0: Ya. Orang itu diulang mata-mati nanti. Hitung dulu, hitung dulu.
2: Mati-mati nanti.
3: Nah diulang apa ini?
0: Hah?
3: Diulang apa?
0: Diulang domino. Sapsa, sandong,
3: sandong,
2: sekek. Cocok,
3: cocok.
0: Sekolahan kabeh ditutup.
3: Lho. Mboten sekolah iki.
0: Bocah lahir ora entuk dimiki susu.
3: Lho. Dimiki
0: lho. Dimiki susu kok sehat dadi bocah cerdas.
3: Lah domeni napa?
0: Domeni condang.
3: Condang.
0: Arak.
3: Arak.
0: Iya. Terus bir lan liyane iki. Kowe apa? Pikirane ben bono. Nek diweni susu bocah pinter, kowe tindak to.
3: Ki malah bodho
0: ora.
3: Heh,
0: nontar. Cici, ora kok dinyingi, ora kok diulang sing ngape-ngape.
2: Nek Pak Pak,
0: kau tani kita sekam tani lu.
2: Ah, wong tani.
0: Wiwit milane kajen sautuwe.
2: Ah.
0: Sing kepanele 3 taun setor negara 2 taun. Aku ratu anyar lho. Ratu anyar lho.
2: Upama ora itu. Pak ini.
0: Enggak.
2: Itu panen 5 kintal.
0: Weno sing 3 kintal.
2: Ora itu. Cocok.
0: Iya apa ora?
2: Wis
0: kok menang yo menangan lah. Kok jam 3 yo bongkok kabeh. Iki betul.
2: Cocok.
0: Sing di bojo ayu. Lah, kanggo sang Prabu. Kowe sang Prabu ora gelem, kowe.
3: Are bojone nesu.
0: Bojo nesu. Ya aja gunakno.
2: Ratu anyar-anyaran, sembako murah. Beras Rp500.
0: Cocok.
2: Gula Rp300.
0: Cocok.
2: Lengo Rp200.
0: Cocok.
2: Uyah 40.000.
0: Bosan sih.
2: Ada apa?
0: Bobot timbangnya kok ukuran pas.
2: Gak beri bot?
0: Lengok 200, nopo 200, kok ujian kok petang kamu.
2: Ya, gue nak beli beras karo lengoy, duitnya kakek aneh.
0: Bener, tapi ya udah, gue nutup regol beras, regol lengok.
2: Ratu sekolah S3.
0: Setunggal, S nopo Gusti.
2: S teh.
0: Alif.
2: S susu.
0: Tiga
2: es jeruk.
0: Nek kowe iki kata aja es teh aja. Es kopla. Lebih es kopla?
3: Napa lho?
0: Lebih es kopla?
3: Mboten.
0: Rati ceng, campur doyan.
2: Ratune anyar Sang Prabu Dewata.
3: Jenggah.
2: Sang Prabu Dewata.
0: Jenggah. Nuwun sewu. Ah.
4: tesih wonten watu sandungan.
2: Watu sandungan perkara napa?
0: Lah dongo pate iki.
2: Pate.
0: Dongo pate nek mung seblake, ah mengke golek kekuatan.
2: Ing kula utusan kalih paman pate Aryo Sumulyeta.
0: Lho, kula niki. Lho kula diperintah,
2: perintah.
0: Lha iki wong legan kok golek dewe.
2: Karemane Sang Prabu Dewata Cengkar.
0: Mengapa aku ora usul amarga perintah? Nek gawe perintah Gusti anyar-anyar nggih. Sendika.
2: Sendika. Karemane Dewata Cengkar. Dahar dagi manungsa. Ngombie ketia menungso utusan kan paman pati saben telung sasi pisan setor bocah wadon 15
0: setor bocah wedok 15
2: bener
0: ini kulo gak dipanun
2: apa?
0: Ampun keluar gong kelandok aja saku buban
2: betul
0: kulo gulik kulo nyolio sengadu ato
2: orang apa-apa
0: nanti saya gelam nanggap seswa dia betul-betul cukup perawannya
2: cocok
0: nek sing ora kelem nanggap seswa
2: cukup
0: tak colong perawannya
2: cocok ora.

0: Polan. Ratu Pedro Woko. Sampai menenek, lek kumu mulai malah senyum. Gandeng pake minggat, pake mutuk. Tumenggong mudah pangkat. Kulo dianak gaji pake. Lo sama dulu piring jengin kulo. Renen pake anyara-anyara. Iwini jengin pake. Karagono alias Helio Sopoli.
1: Sukrito!
2: Menang kuasa kuri orang bisa nguasamu.
3: Orang bisa gini?
2: Menusa kuasa kuri mung kanthi wates kejaba Gusti kenipta lupa. Iki kuasa. Ana tembungan Sura Sudira Jayaningrat kebur kring tekaping panas. Sura wani Sudira kuwi digoyo kaya dening wateking ratu lebur dening Pangastuti ora lono merga patate mulo sing nyipta jaket kuwi tetep ambabar kenyataan ngadi wong sing sakabeh.
0: Ha iku mung sak ketembungan mung sak ketembungan. Ora bakal bisa kudu.
2: Ya mung kare niteni becik ketitik olot.
0: Kula niku memang sampean. Nganti kula nglapati sampean butuhe kula sampean tajak nuntun. Perkara pate kula mboten nek kepengin. Kula ora dadi pate mboten apa. Sing penting kula entuk melu.
2: Kowe aja ngimana. Kuwi iman ora kramu dhewe.
0: Lho sampean tajak balung teling kowe tetep
2: nduk kowe pakarti.
0: Heh, ajih. Heh. Yen lho kuwe mantan pate. Lho apa pate? Keprono

Thank you.

Dan saya mengganggu.

maju bareng.

Bapak.

What?

Let's go!

0: 게임 할 것 같아서
1: 놀라는데
0: 진짜 나를 뽑아. 아, 진짜 미쳤지. 나와 이 뻔하게 뻔했어.

0: Nyuh gila nyuh. Lu nyuh kabe tiba kan. Aduh bapak gue gila. Telas kabe gue boy. Tiga boy. Oh kamu gue goblok kan gini. Iki lo. Wah no iya mending yang wiper lo. Wiper turun. Lah lah lah lah lah.
1: Yeah, sure.

0: Buang belang, buang belang.
1: Saya jual belang apa?
0: Cari bukan juga.
1: Cukup ya cukup. Asal proses gini aku.
0: Kau nak berhenti caranya?
1: Ya aku rasa nembak ini belum kau. Ya baik, apa ini?
0: Macam mana?
1: Nembak kau.
0: Iya.
1: Aku nak beli.
0: Dapat nembak ni oke. Lihat di rumah kau kan.
1: Nenek, mau kenapa nek?
0: Cari aku bawa nembak.
1: Ayo dan ditembak goblok elu.
0: Lah iya aku ingin genteni kowe.
1: Lah iya apa jadi aku?
0: Lah sing genteni aku ganti asu sapa? Kowe ya?
1: Aku bawa ganti asu.
0: Loh, lah aku genteni kowe kok.
1: Mama saja sapa?
0: Kowe apa lak kowe mbak iki? Para ganti asu ya apa? Oh,
1: udah
0: kan? Cukup? Cukup kayak asu loh.

0: wajan kaya asu tenan iki.
1: Aku asu.
0: Lah terus?
1: Kowe iki le.
0: Oga.
1: Podho.
0: Lho, aku wong e. Aku go bedhe lho tembak e. Iki mah kok apa ora?
1: Tegake.
0: Aduh, kok mati iki. Jadi ini gini.
1: Tak bobo kan
0: kau sih. Nembak orang muni, goblok tuh.
1: Nyatanya mas tak bobo.
0: Di komodi saya pengaki ha. Komodi pengaki. Pengaki
1: berlimo.
0: Ayo orang muni terus. Terus. Alek. Ya gue ada semua.
1: Apa ini? Gaya apa kok?
0: Ini apa?
1: Gaya mandal.
0: Ini apa ini?
1: Mocot.
0: Waduh, mocot gaya apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Butot. Tewas kaget lah lu. Rumpak selangu belum. Nah ini apa lagi gelang-gelangnya? Layak orang mau ini. Ini apa ini?
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

nosso corpo, dentro do coração, porto da minha.

0: Gusti, banjir-banjir kaya bolak-balik nonton ketoprak. Mbok aku nek kepengin nonton ngono ku mah ana ketoprak. Udan nyene iki enak turu nek aku. Tenan. Aku ngene iki nek ora kepepet entuk bayaran ngono ala wegah aku. Ra opo mlenyok-mlenyok ngene kok do mbok lakoni. Ning kowe iso do katisen malah ciloko. Bedo mulih lah, Nduk. Penontone nek mulih ketoprake bari. Ngeterakan sugeng dalu sugeng pemanggian kalian pagelaran kita sandiwara ketoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono dalah Ibu Kristin saking Rowong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Ujuk-ujuk kaya wis setahun meneh ya Mak ya. Kaya ora krasa ya Dik suwan rene meneh Nduk. Iki kanggo dulur-dulur Lando nggih Bu mriki nggih. Heeh, mugi-mugi panjenengan sami tansah pinaringan karah herjan, selamat milujeng rezeki kathah barokah mboten wonten setunggal alangan menapa-menapa. Mugi-mugi diparingi seger waras sedaya nggih Bu. Alhamdulillah. Ibu kok aku ora takok bapak, bapak lha padha kepo. Nduk,
1: nggih Mbak.
0: Iki mumpung ketemu karo dulur-dulur saka Lando kayen ya Nak ya. Coba diaturi permintaan yang di depan. Ini spesial buat ibu yang di depan yang minta cendol dawet tadi siapa ya?
2: Bu bawa payung, Bu.
0: Nah, diaturi nduk direwang udan-udanan ngono. Ibu nyuwun lagu napa kok ngene-ngene ketek kok kudu nyawer lho. Apa lho ngene-ngene? Ayo

0: lagune Bu. Lha ibuke ndak. Cendol dawet, nyicil lo cendol dawet. Malah anggere anutan ae mak e iki yo. Mak e kok anggere anut yo, Dik.
1: Kono manut kok, Mbok.
0: Kono cendol dawet kono kok yo anggere cendol dawet.
1: Lha engko nek ganti lagu nek kok nyawer. Dadi manut, Mbok.

buat ibu-ibu yang di depan semuanya sudah terpenuhi. Satu tembang cendol Dawet ya Nak ya. Terbingkiskan cantik dari Mbak Tandri buat Anda semuanya. Ya tambah hati dipun aturaken langkung rumiyin sumangga ini permintaan dari Bapak Sunyoto dan kawan-kawan.

kagem panjenengan. Coba dikasih satu hati sampai mati dulu, sing rancak dulu ya nak ya, ben podo semangat, ben ora podo ngantuk. Monggo Dek Tiara silakan maju.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Snow Ranggono bersama Mbak Dias Kadaswati juga sudah terpenuhi ya. Oke, dianturi Mas, permintaan dari ibuku yang di depan yang punya sawangan ya. Monggo Dek Renita silakan maju.

Anda iki mau saka ngisor ana pondutan sing durung katuran satu hati sampai mati, ada juga pria idaman. Wah, iki jalo diulangi kembali. Jangan ngeketan ya, oke. Kalih jam 12 sih Mas ya. Ya sayangku, dilanjut lagi biar meriah lagi ya Nak ya. Coba dikasih satu hati sampai mati. Ini spesial permintaan dari Bang Kumis yang ada di depan ya. Ya sayangku, coba biduan yang belum nyanyi tadi siapa? Mbak Arni apa Mbak Siska? Mbak Siska, oke. Maju.

tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, dan malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamirang, balik maneh sakniki barengan kali kula Mbak Yaya. Sembakali menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini nggih. Wiwit jam 5 nganti jam 10 siang mengki. Dan tentunya di hari ini kita awali dengan cahyaning ati, dan kemudian nanti akan ada warung gaul di jam 7 pagi. Jadi pastekno panjenengan sedaya niki bersama dengan kami nggih di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamirang, sakniki kita mulai nggih program tausiah pagi di hari ini wonten cahyani ati nggih. Dan kali ini bersama dengan Ustadz Khairul Kurniawan SHIMH dan akan membahas terkait dengan hidup sederhana dan qanaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, baik. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Yuyaya ini ya.
0: Nggih, betul. Salam kenal nggih Pak Ustadz. Baru pertama kali berjumpa via udara.
1: Baru pertama. Alhamdulillah.
0: Baik. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu nggih Pak Ustadz.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Baik, nggih. Matur suwun sanget Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini nggih dalam program Tausiah Pagi Cahyani Ati. Dan pada kesempatan di pagi hari ini nantinya akan membahas terkait dengan hidup sederhana dan qanaah. Nah, seperti biasa nggih Pak Ustadz nanti akan dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama jenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu dan kemudian akan dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab bersama dengan pendengar ngeten niku nggih.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, baik. Baik. Silakan memberikan mukadimah terlebih dahulu Pak Ustaz terkait dengan hidup sederhana dan qanaah sebelum nanti kita lanjutkan di segmen tanya jawab. Monggo.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar RRI Cahyani Ngati dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini ketemu perdana ini dengan Mbak Yuyaya ini kan. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ini kita dipertemukan meskipun dalam apa ini suasana melalui radio ya. Sehingga bisa bertemu bertemu muka dengan para pendengar dimanapun berada. Nah, di materi hari ini itu tentang hidup sederhana dan qanaah. Sebetulnya para pendengar RRI Cahyani Ngati dimanapun berada, materi ini sebetulnya saya angkat itu nopo namine berdasarkan ini apa nih curhatan itu. Oh, curhatan itu apa ya? Pertanyaan dari jamaah pada saat itu. Intinya gini, Pak Ustadz, anak-anak saya itu apa namanya kok senang dengan sesuatu yang bermewah-mewahan gitu. Sesuatu yang mahal gitu. Istilahnya anak sekarang itu nopo Mbak ya, ya hedonisme ya.
0: Hedonisme.
1: Betul. Okay, hedonisme. Nah, hedonisme begitu. Nah, artinya apa? Sekarang ini kalau lihat dari fenomena sekarang ini anak-anak itu ya nggak harus ke anak-anak juga ya ke segmennya ke menengah itu kan lebih ke hedonisme, jadi ingin sesuatu yang apa namanya bermewah-mewahan gitu, kelihatan bagus dan seterusnya. Nah, pertanyaannya yang kedua, pertanyaan besar itu adalah apakah setiap manusia itu harus qanaah, itu harus sederhana. Ya, apakah manusia itu nggak boleh kaya gitu? Nah, tentu jawabnya adalah boleh, ya kan? Boleh. Tentu setiap manusia itu punya hak, ya kan, untuk hidup kaya, memiliki fasilitas, ya kan, memiliki keinginan dan seterusnya boleh. Boleh. Artinya itu diperbolehkan. Nah, hanya saja perlu yang namanya itu sifat qanaah gitu. Qanaah itu sebetulnya bukan berarti sesuatu yang harus menahan diri kemudian merendahkan dirinya, tidak perlu, enggak usah, enggak habis itu juga gitu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya, ayat 31 di situ disebutkan ya bani Adam khudu zinakum inda kulli ya. Jadi disebutkan di situ bahwa apa namanya ulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, itu boleh. Artinya ini dalam rangka untuk memperindah diri. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa ayat itu menjelaskan bahwa kita itu boleh menggunakan fasilitas, kita boleh menggunakan apa ini memenuhi keinginan dan seterusnya. Tapi Al-Quran disebutkan di situ adalah jangan sampai kita ini berlebih-lebihan. Nah, kalau menurut pendapatnya Imam Ghazali ya, bahwasanya qanaah itu dari kata qani'ah yang artinya itu cukup ya, atau rela gitu, cukup. Jadi artinya qanaah itu ialah di mana posisi hati itu merasa cukup gitu. Enggak ngeluh, tenang, bersyukur, ya cukup dan tidak menjadi iri hati dan seterusnya. Ini bagian daripada qanaah tadi itu. Jadi ini perlu ditanamkan bagi setiap manusia, khususnya umat Islam ya, khususnya. Artinya apa? Punya rasa qanaah itu merasa cukup, rasa ikhlas gitu. Itu arti dari kata qanaah. Sedangkan dari secara terminologi ya, jadi menurut Imam Ghazali mengatakan bahwa yang disebut qanaah itu adalah di mana keadaan jiwa yang menerima dengan rela gitu. Apa yang telah diberikan Allah selama diperoleh dengan cara yang halal. Jadi artinya qanaah di sini ini artinya apa? Di posisi hati yang ikhlas menerima dan jadi artinya legowo lah istilah kalau orang Jawa itu namanya legowo. Jadi posisi seperti itu. Nah ini juga perlu ditanamkan bagi siapa saja, bukan hanya generasi modern seperti ini maupun mereka-mereka yang memang kehidupan dinamisnya itu. Jadi artinya menanamkan sifat qanaah itu penting. Nah kemudian ciri-cirinya sekarang ya, kalau kita lihat ciri-cirinya orang-orang yang senantiasa qanaah itu, bukan berarti dia tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak ya. Jadi orang qanaah ini juga mereka aktif ya, jadi dinamis kehidupannya. Namun ciri-cirinya kepribadian yang orang-orang qanaah itu adalah satu, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Jadi artinya apa yang Allah berikan, apa yang dia terima, dia selalu bersyukur. Nah ini ciri-ciri orang qanaah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang qanaah itu ciri-cirinya adalah tidak iri terhadap nikmat orang lain itu. Ini juga bagian daripada qanaah. Jadi enggak sakit hati ketika orang punya sesuatu, tidak sakit hati ketika orang lain itu pun berhasil dalam usahanya. Karena balik lagi semuanya itu pasti ada hikmah daripada rezeki nikmat yang telah Allah berikan. Loh, ini juga perlu ditanamkan sifat qanaah itu, artinya apa? Jadi qanaah itu tidak berarti harus tidak punya usaha, kemudian tidak berpangku tangan dan seterusnya, tidak. Qanaah itu artinya dalam di posisi hati yang tenang dan artinya apa? Tidak berambisi terlalu berlebih. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali adalah tidak tamak dan mengejar duniawi terlalu berlebih. Jadi artinya orang-orang yang memiliki qanaah itu seperti itu. Kadangkala kita ini, mohon maaf ya, mengikuti gaya hidup ini. Nah ini, boleh gak sih ngikut? Boleh. Tapi yang pasti adalah kita harus melihat kekuatan kita, kemampuan kita. Kadangkala kita ini memaksakan gaya hidup itu akhirnya menghalalkan segala cara. Sesuatu yang gak boleh, yang haram, yang dilarang, tetap dilakukan dalam rangka untuk memenuhi keinginan-keinginan itu tadi. Gitu. Nah ini kan sangat berbahaya sekali gitu. Nah, oleh karena itu melalui mimbar Cahaya Ning Hati ini, mari kita introspeksi kita semuanya ya. apa namanya, untuk mengubah gaya hidup kita itu kita rubah dengan yang baik-baik saja. Kemudian yang keempat, ciri khas ciri orang-orang yang qanaah itu adalah selalu berusaha dengan cara yang halal. Jadi artinya dia lebih apa namanya itu, lebih senang mendapatkan rezeki yang halal daripada dia mendapatkan yang haram gitu. Karena balik lagi kalau lihat dari beberapa keterangan bahayanya apa, makanan haram itu juga kan sangat sangat apa, kompleks sekali ya, banyak itu orang-orang yang senantiasa makan-makan haram itu bahaya sekali gitu. Bukan hanya dia berpengaruh di dunia, tapi juga nanti akan berpengaruh di akhirat juga. Bahkan dari riwayat mengatakan orang-orang yang senantiasa memakan barang-barang haram itu apa namanya, ditolak pahalanya itu. Sah secara agama, secara ibadahnya, tapi dia ditolak dari segi pahalanya. Ini bahaya sekali itu. Nah, oleh karena itu melalui mimbar ini, semoga kita ini menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa selamat dunia akhirat itu. Sebagaimana saya pernah baca sebuah hadis, kullu lahmin ya banata minal harami fannaru aula bihi. Setiap tubuh, dalam tubuh ada makanan haram, maka api neraka lebih baik baginya dan layak untuk dibakar, membakarnya. Loh, ini kan juga bahaya sekali ya, ketika kita mengkonsumsi barang-barang haram itu. Nah, kemudian yang kelima, kata Imam Ghazali, ciri-ciri orang qanaah itu adalah hatinya tenang gitu dan penuh dengan rasa syukur. Karena apa, menganggap bahwa apa yang dia peroleh itu yang mungkin terbaik bagi Allah buat kita gitu. Nah, oleh karena itu para pendengar Cahyaning Ati dimanapun berada, ya semoga ini menjadi refleksi kita bahwa qanaah itu perlu kita bentuk ya, kita bentuk dalam diri kita masih semuanya. Artinya apa, biar kita ini menjadi orang yang tenang dalam hidup dan penuh rasa syukur. Begitu Mbak Yaya ya.
0: Oke, Pak Ustaz.
1: Nah, nggih, tadi masih ada waktu, saya lanjutkan enggak apa-apa ya?
0: Monggo, jenengan lanjut.
1: Baik. Nah, kemudian, nah ini sekarang kebalikannya nih Mbak Yaya. Imam Ghazali dalam kitab Maududul Mukminin tadi menjelaskan itu. Nah, terus bahayanya apa iki? Bahayanya apa ketika apa namanya, manusia itu tidak mempunyai sifat qanaah. Ini kan bahaya juga. Yang pertama Mbak ya, kecenderungan hati akan sombong dan kecenderungan merendahkan orang lain itu. Sekali lagi, kecenderungan hati akan sombong dan kecenderungan merendahkan orang lain. Imam Ghazali seperti itu. Iya toh, ketika mobilnya baru misalkan, ketika mobilnya baru, ketika punya sesuatu yang baru, kemudian mohon maaf ini ya, di apa namanya ini, ditampak-tampakkan gitu. Misalkan Nun Sewu ini kadang ada dipasang di media sosial, hai guys, saya punya ini ya. Nah, kalau itu tidak ada nilai manfaatnya, khawatir itu justru akan timbul sifat sombong gitu. Maksudnya sombongnya itu bagaimana begini, karena merendahkan orang lain itu bahaya nggak sih? Loh, bahaya sekali. Bahaya sekali. Ada hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalatan min kibrin itu. Wong sing sombong niku, wong sombong sing senengane mamer-mamerkan apa yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki, kemudian dengan niatan untuk merendahkan orang lain, itu kata Nabi dia tidak akan bisa masuk surga kok. Tadi hadisnya jelas, tidak akan masuk surga ketika ada sebiji daripada sifat sombong itu. Nah, oleh karena itu apa yang disebut sombong di situ, batul haq Wagam tunas ini, wagam tunas ini tadi merendahkan manusia itu. Apalagi ketika yang apa namanya itu, yang sing dipameri ini gue orang-orang, mohon maaf ini ya, orang-orang yang gak mampu, orang yang bukan berarti malah mereka senang ya kan. Justru orang-orang yang dipamer-pamer ini gue kan akhirnya malah bukan tambah senang, tambah bisa jadi menjadi jengkel, pegel ya. Makanya bisa menjadikan iri dengki itu tadi itu. Nah, itu bahaya yang pertama itu. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa jauh dari sifat qanaah itu, hati selalu gelisah dan tidak merasa puas. Nah, ini istilah di dalam ilmu tasawuf itu kan namanya isyraf ya. Ingin menambah, boleh enggak sih? Boleh. Boleh. Cuman orang-orang yang qanaah ini biasanya kecenderungan tidak pernah puas. Nah, ini yang berbahaya sekali gitu. Kalau yang demikian ini dibiarkan, makanya nanti bisa masuk ke level namanya hubud dunia. Lah hubud dunia itu adalah posisi di mana orang itu memprioritaskan dunia tetapi mengenyampingkan akhirat. Nah, ini yang sangat sangat ditakutkan, berbahaya sekali itu. Jadi semua orientasinya urusan dunia. Lalu kalau urusan dunia tanpa tanpa melibatkan akhirat, tanpa melibatkan Tuhan, loh, ya akhirnya tadi itu menghalangkan segala cara. Mohon maaf ya, sampai ada yang korupsi dan seterusnya. Itu karena itu tadi sifat qanaah tadi itu. Nah, jadi menggarisbawahi tadi bahwa qanaah itu perlu bagi semua manusia, artinya apa, agar menjadi orang yang senantiasa tenang, bersyukur itu. Lah istilahnya wong saniku enggak terlalu ambisi lah. Jadi ketika seseorang itu memiliki sifat qanaah itu, hati kecenderungan itu apa namanya, dia tidak akan menjadi orang yang serakah, tamak dan seterusnya. Apalagi sampai apa namanya menghancurkan orang lain. Nah, ini yang paling sangat ditakutkan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, orang-orang yang senantiasa jauh dari sifat qanaah itu adalah mendorong perilaku haram. Lah ini, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah apa ya istilahnya, memberikan rezeki itu sesuai dengan porsinya itu. Makanya Allah itu mengabulkan setiap apa yang kita butuhkan, kadangkala bukan apa yang kita minta gitu. Karena Allah itu Maha tahu. Allah bukan dalam rangka tidak mau mengabulkan, tapi Allah tidak mau menghancurkan kita gitu. Nah, ini makanya apa namanya, perlunya kita ini sifat qanaah. Nah, kadang ada pertanyaan begini. Loh, saya ini sudah minta sama Allah, tapi kok enggak dikabulkan itu? Padahal kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Loh, kok ternyata doa-doa yang dipanjatkan itu tidak diijabah sama Allah. Nah, dengan posisi yang seperti ini, doa yang tidak dikabulkan itu, kata Nabi, bisa jadi tiga hal yang akan diterima, yang dikabulkan orang-orang yang meminta itu. Yang pertama, kata Nabi, bisa jadi doa itu tidak dikabulkan, tapi nanti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan nanti di akhirat. Itu bisa. Yang kedua, doa itu jika kita minta tapi enggak dikabulkan, bisa jadi yang kedua adalah Allah mengganti dengan kenikmatan yang lain gitu. Saya minta ini ya Allah, tapi ternyata Allah memberikannya lain. Itu mungkin terbaik. Gitu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi permohonan doa yang kita minta kok enggak dikabulkan, bisa jadi kata Nabi diganti dengan keselamatan misalnya. Loh ini. Nah, ini pentingnya kita ini apa ini mendasari hidup kita dengan sifat qanaah itu sangat berdampak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya apa ini? Nah, yang keempat kata Imam Ghazali, ya, dikhawatirkan apa? Yang keempat, orang yang tidak memiliki qanaah adalah hilangnya ketenangan batin. Jadi merasa kurang, sakit hati, iri, dia kok begini ya, dia kok begitu ya, saya kok enggak ya. Lah ini dari ini bagian daripada terjauhkan dari sifat-sifat qanaah itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa ini hazanah yang sudah kita sampaikan ini, semoga ini menjadi apa ya, renungan buat kita, menjadi penyemangat buat kita. Sudahlah, yang terbaik bagi Allah buat kita, kita syukuri. Semoga kita menjadi orang yang qanaah, dan semoga kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Begitu Mbak Yaya. Nah,
0: baik Pak Ustadz. Ini ya, ternyata memang sifat qanaah ini merupakan sikap yang baik juga, dan mungkin kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menjadi seorang pribadi yang bersyukur atas apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, ngeta niku nggih Pak Ustaz.
1: Nggih. Baik. Nah, kalau winginan itu juga ada pertanyaan Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Gini, apa? Waduh, Pak Ustadz, kalau begitu kita ini wis gak usah terlalu apa nih berambisi, gak usah punya target kalau usaha. Kalau begitu kita ini gak perlu apa nih, kalau dalam usaha itu gak perlu koordinator, kasih kemudian pemasaran dan sebagainya. Nah, ini kan apa perlu diluruskan gitu Mbak ya. Jadi artinya lo bagi orang-orang yang punya usaha, yang ngejar target, boleh gak sih? Lo ya boleh sekali. Dulu ada kisah siapa itu Mbak ya, Abdurrahman bin Aus, ada kisahnya sahabat Nabi Utsman bin Affan, itu yuk kaya raya dulu. Nah, kaya raya dalam kehidupannya, bahkan beliau-beliau itu sempat bersedekah sekian dinar untuk masyarakat Mekah dan Madinah pada saat itu. Memang di apa namanya itu memang kaya raya gitu. Nah, bagaimana ini menjawab pertanyaan tadi itu, kalau kita, apakah seorang pengusaha yang memilih, seorang praktisi tidak boleh? Boleh. Cuman ada tiga hal yang harus dilakukan adalah, satu, hadirkan Allah dalam setiap urusan dan niatkan untuk ibadah. Ini penting, Mbak. Baik. Jadi artinya, kalau punya usaha ya boleh. Punya target sangat sangat boleh sekali, itu kan apa optimisme ya dalam usaha ya, tapi tetap menghadirkan Allah itu penting. Karena apa? Khawatirnya begini Mbak ya, kalau seorang pengusaha terus kemudian sukses, terus kemudian di hatinya tidak menghadirkan Allah, loh ini usahaku ini karena kepandianku. Nah, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti ini kan orang-orang yang disebut orang-orang qadariyah ya. Jadi orang-orang yang apa ini tidak menghadirkan Allah lah. Ini khawatirnya sombong Mbak ya. Padahal ingat ya bahwasanya apa yang kita miliki, kekayaan, kemudian apalagi kan kalau kita ingat masih pas pelajaran itu kan takdir kita, rezeki, jodoh itu kan sudah apa nih, sudah diatur ya sama Allah. Nah ini kalau enggak menghadirkan Allah ini lah, ini dikhawatirkan kita ini menjadi orang-orang yang jauh dari sifat ini tadi, sifat sombong tadi, tidak menghadirkan Allah.
0: Nggih, baik itu, Pak Ustadz. Baik. Nah, ini misalkan jika ada sebuah kasus nggih Pak Ustadz terkait dengan apa tadi pertanyaan di awal oleh seorang ibu-ibu ketika bertanya kepada Pak Ustadz, memiliki seorang anak yang maunya itu barang-barang yang mewah, mungkin barang-barang yang bagus dan juga barang-barang yang mahal nyata niku. Tapi bagaimana jika misal kita sebagai umat muslim memang sengaja memilih barang-barang yang sedikit agak mahal atau sedikit bagus, tapi tujuannya adalah untuk jangka panjang karena kualitas nya bagus, karena barangnya awet, jadi memang supaya tidak beli lagi gitu loh Pak, untuk jangka waktu yang lama. Nah, ngeta niki apakah juga diperbolehkan dalam Islam Pak?
1: Boleh Mbak Maya ya, ini boleh. Cuman yang di apa namanya itu, yang ditakutkan tuh begini Mbak ya. kecenderungan ya, kecenderungan ya.
0: Okay.
1: Kecenderungan begini. Kadangkala kita ini memiliki investasi, kadangkala kita ini memiliki apa ini kelebihan harta yang kita miliki itu. Nah, kecenderungan itu apa? Kita mengekspos di media sosial itu
0: Leres.
1: Yang dikhawatirkan lah ya.
0: Baik.
1: Nah, ada pertanyaannya gini, bolehkah mengunggah keberhasilan kita di media sosial? Ya, jawabnya boleh, tapi dengan syarat gitu ya. Misalkan, hai guys, gue ini lagi punya emas 1 kilo guys, misalkan itu ya. Nah itu kan, ya artinya orang yang membaca, yang melihat itu bukan berarti malah wow gitu ya, justru malah, yuk kemenyek gaya tok gitu ya, boleh bahasa. Justru kalau kita memposting kelebihan-kelebihan seperti itu, khawatir malah justru akan menimbulkan kejahatan.
0: Baik.
1: Oh ternyata si A, si B ini punya ini. Loh, nah inilah perlunya kita ini. Loh, boleh investasi, tadi Mbak Ya bilang boleh. Semuanya boleh, punya investasi, punya deposito dan sebagainya. Yang penting tidak, Puan Mbak Ya,
0: tidak pamer ya Pak ya.
1: Tidak pamer, itu betul.
0: Baik. Pak Ustadz, karena sampai sejauh ini masih belum ada pertanyaan dari pendengar, ini izin saya bertanya kepada jenengan buat nopo-nopo, Pak Ustadz.
1: Oh, nggak apa-apa, Mbak Yaya.
0: Baik. Pak Ustadz, seperti yang kita ketahui ya, di tengah era derasnya arus media sosial seperti sekarang gitu ya, dan banyak sekali ini kalau saya lihat para influencer atau mungkin selebgram ya, anak zaman sekarang menyebutnya itu, ini mereka menerapkan gaya hidup yang konsumtif, kemudian gaya hidup yang bermewah-mewahan gitu ya, dan secara nggak langsung ini mereka juga mempengaruhi pola pikir anak muda ya, pola pikir anak-anak yang mungkin menonton mereka tanpa filter, tanpa menyaring informasi yang ada begitu. Nah ini kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita menanamkan sikap qanaah kepada anak-anak yang hidup di tengah budaya konsumtif dan juga serba instan seperti di sekarang, Pak Ustadz?
1: Jadi gini Mbak, ada ungkapan begini, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka bukan zamanmu, gitu. Ada ungkapan gitu. Kalau nggak salah itu ungkapan sahabat ya Mbak. Jadi begini Mbak ya. Kalau zaman kita dulu Mbak ya, zaman orang tua-tua dulu lah, jika ada anak perempuan makan di depan pintu, orang tuanya ngomong gini, "Nduk, lek wong Jawa ngeten, ojo mangan ning ngarepe lawang nggarai atau jodoh, ngoten nggih. Jangan makan di depan pintu, bisa menyebabkan jauh daripada jodoh." Nah, kalau anak dulu kan jawabnya, "Oh, siap," gitu ya. Lebih anak sekarang kan sudah berbeda zamannya ya.
0: Sangat berbeda Pak Ustaz.
1: Lalu jika diomongin, "Dok, jangan makan di depan pintu." Terus dia pasti akan bertanya, "Loh, kok bisa seperti itu? Kenapa?" Itu lah. Lah kadangkala orang tua ini menganggap, "Loh, kamu membantah orang tua." Nah, padahal kan zamannya sudah apa namanya Mbak,
0: berbeda gitu Pak Ustaz.
1: Zamannya sudah berbeda. Nah oleh karena itu, bagaimana nih sebaiknya untuk anak-anak gener anak-anak istilahnya Gen Z ya?
0: Iya, Gen Z, Gen Alpha,
1: Gen Z. Nah yang pertama adalah kita ada atmanya, kita budayakan dengan mereka itu untuk sharing ya. Kalau saya pernah ngisi materi tentang parenting ya, parenting ini. Jadi artinya anak itu jangan didoktrin gitu, tapi ajak mereka untuk apa ini brainstorming ya istilahnya ya, memecahkan masalah gitu. Jadi artinya diberi batasan, beri anu, maksudnya artinya begini, artinya apa namanya, orang tua ini harus sering-sering sekali untuk memperlakukan mereka itu bukan sebagai budak ya. Kalau budak kan lah, kamu harus gini. Kayaknya zaman saat ini, sekarang ini kayaknya sudah nggak relevan gitu model-model ngotongnya. Sudah nggak relevan dengan anak-anak sekarang. Jadi ajak mereka untuk berdiskusi, ngobrol santai gitu. "Leh, nak, Nduk, gaya hidup seperti ini, Nduk. Leh, ini dampaknya seperti ini, Nduk. Leh, menurut kamu bagaimana?" Nah, buat mereka untuk memberikan pemecahan gitu. Nah, ini kayaknya lebih lebih apa nih Mbak Yaya?
0: Relevan ya Pak ini zaman sekarang.
1: Relevan, benar. Jadi mereka lebih senang diajak mereka berpikir itu. Dan ternyata kayaknya generasi generasi ini lebih senang model-model yang seperti itu gitu. Makanya kan saya pernah ini Mbak ya, sempat apa ini pernah diminta beberapa lembaga pendidikan itu untuk istilahnya berusia bimbingan remaja usia sekolah itu ya. Itu anak-anak itu ketika diajak diskusi, jadi memberitahuan itu sebuah kesalahan tapi tanpa kita harus menyalahkan gitu. Mereka menjawab, "Oh, ternyata ini salah ya." "Oh, ya memang memang enggak instan ya kalau zaman dulu kan orang tua ngomong A, B, C langsung manut. Anak sekarang enggak bisa. Dia harus berpikir realistis dulu. Logik enggak sih? Itu.
0: Karena memang anak zaman sekarang masya Allah luar biasa kritisnya nggih Pak Ustaz.
1: Ini katakanlah saya enggak sabar orang tua itu nganggap anak-anak itu duraka gitu. Nah, ini kamu duraka kamu nanti dibakar sama aku. Nah, inilah kesalahan kita kata mohon maaf ya. Ya evaluasi buat kita. Tanamkan anak-anak itu nilai-nilai positif, Mbak. Maksudnya begini, Mbak. Ketika anak itu masih kecil, apa usia 10, 15, misalkan diajarkan sholat gitu ya, pakai apa namanya muatan-muatan positif. Misalkan gini, Le, kamu kalau nggak sholat, kamu nanti dibakar Allah lo ya, masuk neraka lo ya. Pilih mana dibandingkan dengan Le, sholatlah. Kalau kamu sholat nanti kamu akan mendapatkan ini, kemuliaan ini, setiap keinginan, setiap hajatmu akan dikabulkan. Duh, ini kan nilai-nilai positif ya. Nah, jadi gunakan istilah yang positif sehingga anak-anak itu lebih senang untuk apa nih berpikir positif ya. Contoh gini Mbak ya, saya punya pengalaman dulu waktu kecil gitu ya. Anak saya tuh bandel gitu. Awas ya kamu kalau nakal disuntik sama Pak Dokter gitu. Nah, suatu saat anak saya itu saya ajak ke dokter gitu. Dia ketakutan sekali waktu itu Mbak ya. Ketakutan sekali gitu. Terus sampai dokternya kata, "Loh, kenapa adik kok takut?" Terus akhirnya dokternya tanya ke saya, "Loh, Pak, kenapa ini, Pak?" "Oh, iya, maaf ya, Dokter. Saya sudah memanset dia bahwasanya kalau nakal nanti disuntik sama Pak Dokter." "Walah, Pak," gitu. Jadi akhirnya akhirnya ketika dia melihat seorang dokter itu akhirnya jadi ketakutan gitu. Lah, ini kan nilai-nilai bukan nilai positif ya, artinya pentingnya kita ini parenting itu tadi. Gitu Mbak Yaya.
0: Leres Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada dua pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu sudah hampir jam 6 pagi, mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat nggih Pak Ustadz, nggih, karena baru masuk untuk pertanyaannya. Nggih, ini ada Ibu Suri Poncowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kalau sesama ibu-ibu biasanya menceritakan keunggulan anak cucunya di masing-masing dalam keberhasilan di sekolah. Nah, ini apakah juga termasuk sifat sombong Pak Ustadz?
1: Nggih, saya jawab singkat Mas. Jadi gini, apa namanya? Sekali lagi boleh enggak sih kita nih? Boleh. Kalau di dalam apa Imam Ghazali itu mengatakan, tetapi hendaknya ada nilai manfaatnya gitu. Contoh begini. Alhamdulillah ya, apa anak-anakku lulus, semoga-moga semuanya juga bisa lulus dulu kan asik ya. Jadi artinya ada nilai manfaatnya terus memberi motivasi gitu. Seperti saya pernah dulu waktu ngisi manasik, jangan memposting kegiatan kita selama umroh, khawatirnya riak kan gitu ya. Loh, ternyata ada teman itu malah justru diposting Mbak ya. Diposting, artinya alhamdulillah saya sudah di Mekah ini, semoga semuanya bisa umroh, bisa haji. Loh, ternyata gara-gara dia posting gitu, teman-temannya itu akhirnya timbul perasaan apa ini, keinginan untuk umroh tadi itu gara-gara apa? Ada muatan-muatan bermanfaatnya. Nah, kalau balik tadi, kalau menceritakan hanya sebatas untuk apa namanya pamer, terus tapi ada tidak ada unsur manfaatnya, justru bukan berarti malah seneng aja ngomong bosan gitu akhirnya, terus kadang di sambil baca apa baca HP, TikTok, scroll apa ini enggak, ini artinya apa, diskusinya akhirnya enggak menyenangkan gitu.
0: Nggih, leres Pak Ustaz. Baik, semoga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Nggih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini Pak Ustaz ada dari Kak Hana ya, Kak Hana yang ada di kawasan Kemirahan Malang. Nah, ini Pak Ustaz, di era media sosial ketika kita setiap hari melihat kemewahan orang lain, ini bagaimana cara kita untuk menjaga hati agar tetap bersyukur dan tidak mudah iri? Nggih, monggo Pak Ustaz. Iya. Permasalahan anak muda Pak ya ini.
1: Nggih. Jadi ya, memang ya memang ya media sosial memang enggak bisa lepas dari HP kita ya. Bahkan orang ngaji pun sekarang ini kurang senang ketika ngaji ketemu langsung, hadir di masjid. Lebih senang ngaji melalui ini media sosial ya. Tinggal scroll, butuh waktu berapa detik itu sudah dapat ilmu ngesakan kan seperti itu ya. Okay. Nah, artinya apa? Balik lagi kalau menurut saya dewasa di dalam bermedia sosial ya. Kalau yang pertama yang paling mudah adalah ya wis yang dipindah aja. Kayak kemarin saya kan banyak yang di IG, di TikTok itu. Hey guys, gaji 13, kita beli apa ya? Kita beli ini kan apa? Ya, ada istilah gini, jangan sampai kita makan di depan orang yang lapar ya. Jangan kita minum di depan orang yang kehausan gitu. Okay. Artinya apa? Jangan sampai postingan itu malah menyakiti orang lain gitu.
0: Iya
1: kan, contoh ini, iya kan. Contoh bahkan di dalam hadis pun Rasulullah sudah pernah mengingatkan ya. Jangan ini ya. Wah, apa namanya? Kulu washrub gitu. Jangan makan, jangan minum yang berlebihan. Kadang-kadang mohon maaf ini ketika kita bisa makan di restoran yang pertama kita lakukan apa? Apakah berdoa? Tidak, pasti di foto. Padahal kalau kita di TK dulu kan, aturannya kalau kita makan anak-anak cuci tangan dulu, jangan lupa berdoa ya gitu. Tapi sekarang enggak kenyataannya gitu. Justru katanya yang dilakukan orang makan adalah di foto dulu, di posting baru berdoa ini. Nah, jangan sampai postingan-postingan itu justru melukai orang lain itu. Maka sudah kata tadi Mbak ya tadi, kalau punya investasi, punya kekayaan, punya harta, simpan tanpa harus kita expose keluar. Belum tentu orang yang kita apa nih kita share itu senang. Itu dia akan mendoakan yang jelek kan. Bisa jadi loh, kemainnya awas kan, yo hilang parah mulu.
0: Leres Pak Ustaz.
1: Begitu akhirnya. Ya itu jadi artinya ya, balik lagi kak bagi kita ya sudah kita bersyukur aja. Pongok semuanya itu sawang sinawang.
0: Sawang sinawang ya. Betul sekali. Apa yang kita lihat di media sosial belum tentu kenyataannya memang seindah itu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya benar. Saya punya cerita ini beneran nih. Dulu ada jamaah, mohon maaf ya kita waktu sebentar ya. Ada jamaah itu kaya raya Mbak. Kaya raya. Ya bahkan dia punya Pertamina itu. Terus dia ngomong gini ke saya tuh. Pak Ustadz, uangku sama sinawang ya Pak Ustadz ya. Kenapa maksudnya? Orang melihat saya itu orang kaya ya, punya mobilnya Alphard kadang-kadang. Punya Pertamina, punya ini. Cuman saya sayang satu Pak Ustaz. Apa? Saya enggak boleh makan daging. Saya enggak boleh makan ini. Saya enggak boleh makan itu. Jadi saya harus makan nasi dan tempe yang di apa? Di tang itu apa sih Mbak namanya? Dikukus.
0: Oh, nggih.
1: Iya, jadi mamnya seperti itu tiap hari. Loh, kalau orang-orang yang enggak suka dengan orang uwono ya orang kaya. Yuk, balik nanti lho Mbak ya. Sama kita uang gitu.
0: Nggih, leres.
1: Justru orang-orang yang sederhana yang sepatu cukup, yang merasa cukup, qanaah, bisa nikmat kumpul dengan keluarganya, tidak punya beban utang piutang, gaya hidup yang sederhana. Nah, ini kan lebih nikmat, lebih tenang. Kata Imam Ghazali kan? Lebih tenang. Jadi kabeh niku kata Nabi, kata Allah kan laibun ya. Apa namanya? Fata Morgana.
0: Nggih.
1: Innal hayat dunya mata'ul ghurur itu. Kabeh ku menemani istilahnya sawang sinawang. Belum tentunya
0: leres.
1: Belum tentunya kita anggap baik itu baik.
0: Iya.
1: Belum tentu yang tidak anggap baik itu justru tidak baik. Nah, yang balik lagi banyak bersyukur. Gitu aja, Pak.
0: Baik, baik. Selama kita bisa kumpul bersama dengan keluarga tercinta, kita masih bisa makan juga ya, Pak ya. Walaupun sederhana dan juga ini adalah nikmat yang tentunya tidak ternilai dan harus kita syukuri. Dan yang paling penting, selama kita masih diberikan kesehatan gitu, Pak Ustadz ya, ini merupakan nikmat yang tidak bisa digantikan dengan harta sebanyak apapun.
1: Kita dihargai anak kita, kita bisa berkumpul dengan keluarga, itu nikmat loh, Mbak. Coba bayangkan, oh, kaya raya tapi, mohon maaf ini kaya raya tapi masalah ya.
0: Baik. Baik. Matur suwun sangat Pak Ustadz nggih, semoga dengan tausiah pagi di hari ini dapat menjadikan kita sebagai umat muslim yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Matur suwun sangat nggih Pak Ustadz atas waktunya.
1: Sama-sama Mbak Yaya.
0: Dan atas tausiah paginya hari ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin.
1: Amin.
0: Sampai jumpa di lain waktu nggih Pak Ustadz. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, tentang sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini, pendengar, bersama dengan Ustadz Khairul Kurniawan SHIMH terkait dengan hidup sederhana dan kona'ah.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masyarakat Desa Melaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan terus berupaya melestarikan budaya masyarakat pesisir, yakni selamatan desa dan petik laut. Seperti yang terlihat pada hari Senin 29 Juni 2026, ribuan warga tumpah ruah di sepanjang bantaran pantai Desa Melaten untuk menyaksikan larung sesaji ke tengah laut yang dibawa melalui perahu nelayan. Tampak pula Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori yang juga hadir dalam acara tahunan ini. Sementara itu, Kepala Desa Melaten Abdillah menjelaskan, tradisi selamatan desa dan petik laut sudah berjalan puluhan tahun. Tujuannya tak lain adalah sebagai wujud syukur atas limpahan rezeki dari hasil tangkapan ikan dan keselamatan bagi masyarakat pesisir. Dijelaskan pula oleh Abdillah, masyarakat tumpah ruah bukan hanya menyaksikan larung sesaji berupa kepala sapi dan hasil bumi perairan saja, namun ikut menikmati ribuan ikan asap yang dibentuk menjadi acak lewat tradisi rabutan ancak. Sementara itu, Wakil Bupati Sobi Asrori berpesan agar budaya masyarakat pesisir di Desa Melaten dapat tetap dipertahankan sebagai warisan budaya leluhur. Lebih lanjut, Gus Sobi juga menegaskan bahwasanya pemerintah daerah akan senantiasa memberikan dukungan kegiatan desa yang muaranya untuk melestarikan khasanah budaya penduduk setempat. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budoyo, adamel raketing, nuswantoro, wassalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.